Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Ambai, ada perkirawan Indah yang akan menyampaikan informasi.
1: Mas di Banda Aceh yang sudah menyapa juga teman-teman yang lain Skor Wheel 17 di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman yang sudah tersambung melalui Zoom, ada Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kayana, di Takengon ada Yati, di Losmawe ada Yuna Ari, dan dari Singkil kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung. Sebelumnya kita update informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Dengan siapa Bang Dimas kita tersambung untuk perakiran cuaca?
2: Indah.
1: Assalamualaikum Mbak Indah.
3: Gimana
4: kabar Mbak Indah?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Tetap semangat,
4: tetap
1: ya.
4: Semangat ya. Baik. Untuk informasi cuaca secara menyeluruh di Provinsi Aceh bisa disampaikan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 7 September 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum cerah berawan hingga hujan sedang. Pada pagi hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Aceh cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada wilayah Aceh Timur. Pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Aceh Besar, Pidi, Pidijaya, Aceh Utara, Loksmawe, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulu Salam, Lu, Aceh Tengah, dan Benar Meriah. Dan pada malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pidi, Pidijaya, Aceh Barat Daya, Gayo Luas, Senelu, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Timur, dan Langsa. Untuk angin bergerak dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km per jam dengan suhu tercatat 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,2 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Malaboh, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Simelu. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir terdapat 5 titik, 2 titik di wilayah Aceh Besar, 1 titik di wilayah Aceh Timur, 1 titik di Loksmawe, dan 1 titik di Pidi, dengan tingkat kepercayaannya sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar dapat menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Selain itu, untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca,

0: iklim, gempa bumi, dan tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id atau di aplikasi mobile info BMKG. Sekian.
1: Baik, terima kasih Mbak Ida, sepertinya sudah komplit ya dan lengkap tadi. Juga. Panas atau hotspot dengan beberapa tapi masih menunjukkan belum semuanya benar begitu ya.
2: Mbak Ida ya.
0: Iya Mas.
1: Baik. Informasi BMKG akses oleh apa ini?
2: Baik pendengar dan pemirsa, baru saja kita update informasi cuaca.
1: Terima kasih Mbak Ida.
2: Mbak Ida di BMKG Provinsi Aceh, tentunya di kesempatan pagi hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Baik, mungkin saya ke Bang Dimas terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Dimas.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Tadi suara Bung Karno sempat kecil, terus ada sempat menghilang juga suaranya.
2: Kalau begini
3: ya hilang timbul nih, mungkin karena abu vulkanik kali ya.
2: Jauh.
3: Oke. Dari mana aja, kalau cuaca tadi setelah subuh sempat hujan gerimis, tapi sekarang sudah sepertinya sudah mau cerah kembali. Dan informasinya adalah kemarin Banda Aceh, RR Banda Aceh sudah melakukan RR Fest 2026 dengan gerak jalan sehat yang diikuti mungkin 2000 peserta lebih, dan juga ada bazar UMKM juga di halaman kantor RR Banda Aceh kemarin. Dan ini sampai informasinya 60 UMKM yang berjajar di halaman kantor RRI. Cukup ramai juga peserta yang mengikuti, dan juga ada donor darah. Kalau informasi lain, kalau pagi ini saat ini sedang ramai juga di halaman kantor RRI Banda Aceh, sedang mengantri untuk mendapatkan kupon gerakan pangan murah ya. Ini dari Dinas Pangan Aceh, juga bekerja sama dengan LPPR RRI Banda Aceh. Dan untuk per paketnya bisa didapatkan ada beras, minyak, gula dan juga telur. Ini dengan total satu paket Rp160.000. Dan saat ini masyarakat sedang mengantri untuk mendapatkan kupon. Terus informasi lain ya terkait erupsi Gunung Krakatau ya. Ini tiga penerbangan dari dan juga menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dibatalkan, dan pembatalan ini menyusul penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta Jakarta akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau. Dan General Manager Bandara SIM Rahmat Adil Indrawan mengatakan pembatalan ini dilakukan demi keselamatan penumpang dan kru pesawat. Dan tiga penerbangan yang terdapat Aceh Jakarta serta dua penerbangan Garuda Indonesia pulang pergi Banda Aceh Jakarta. Dan pihak Bandara SIM telah berkoordinasi dengan maskapai dan juga instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak, dan masyarakat yang akan bepergian juga dihimbau untuk memantau jadwal penerbangan dan juga berkoordinasi dengan maskapai masing-masing. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno. Saya kembali ke Malabo.
2: Terima kasih Bang Dimas.
3: Iya, sekali. Amin, amin. Iya, kita yang jauh di sini ya, kita hanya bisa mengirimkan doa begitu ya.
2: Baik, saya ke Sabang. Sabang kan? Ya. Nyebrang dulu. Ada kakak kita di sana di Sabang, ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karno, dengar ya suaranya Bang ya?
2: Dengar. Sehat ya Kak Yana ya?
4: Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah Bang.
2: Ya, kalau cuaca gimana?
4: Cuaca di Kota Sabang saat ini boleh dikatakan mendung ya. Berawan ada mendungnya seperti itu, tapi nggak tahu nanti siang. Sempat semalam juga ada gerimis tapi sedikit sekali. Sebentar juga gitu, Bang. Oke.
2: Okay. Ya bolehlah. Biar
4: bolehlah sedikit. Ya untuk membasahi benar. Oke, okay, Bang.
2: Baik, informasi yang bisa dibagikan.
4: Oke. Okay. Iya, baik. Satu informasi dari Kota Sabang yaitu komitmen pemerintah Kota Sabang itu dalam mengembangkan pariwisata yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat kembali mendapat apresiasi nih. Nah, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini meraih SMSI Aceh Award 2026 kategori Kepala Daerah Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Aceh. Penghargaan ini diserahkan langsung Ketua SMSI Pusat Firdaus didampingi Ketua SMSI Aceh Aldin NL kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam itu dalam malam penganugerahan SMSI Aceh Award 2026 di ajang di Anjung Monmata Banda Aceh Sabtu kemarin 5 September 2026. Penganugerahan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan SMSI Aceh yang turut dirangkai dengan pelantikan pengurus SMSI Aceh. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum apresiasi kepada kepala daerah, tokoh dan juga institusi yang dinilai memberikan kontribusi nyata, inovasi, dedikasi serta inspirasi bagi kemajuan Aceh. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan SMSI Aceh dan menurutnya potensi ini atau potensi Sabang sebagai daerah tujuan wisata harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan Wali Kota juga menegaskan pengembangan pariwisata Sabang ini membutuhkan kerjasama karena sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan juga insan media itu dinilai menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi daerah. Nah, Wali Kota juga menambahkan pembangunan pariwisata harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik, keterbukaan akses, serta penciptaan peluang usaha dan juga investasi. Dengan demikian, kemajuan pariwisata tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah kunjungan saja, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian informasinya dari Sabang, Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Kak Yana, informasi dari Sabang. Tadi saya lupa tanya ke Bang Dimas nih soal dialog pagi hari ini. Bang Dimas mungkin bisa disampaikan dialog pagi hari ini apa?
3: Saya belum menerima flyer, tapi informasinya untuk hari ini dialog luar studio sih.
2: Oh, di luar studio. Yang pastinya nanti Sabang juga akan merilai begitu ya.
3: Iya, benar. Bung Karno sudah sarapan belum?
2: Belum, saya ngopi juga
3: belum ya. Oh iya, ada yang sudah sarapan tuh. Oke, silakan Bung Karno.
2: Oke, emang di Depat Satu ini sering Bang Dimas ya, ketimbang yang lain ya.
3: Iya. Iya, saya kalau jadwal Depat Satu memang saya lebih dari teman yang lain begitu, karena memang senangnya masuk di subuh dan ya begitulah pokoknya banyak lebih, saya lebih banyak begitu.
4: Subuh ya Bang ya, siap sholat subuh nggak tidur lagi, lanjut siaran ya.
3: biar sholat subuhnya nggak ketinggalan begitu, mungkin lebih ke virtual ya. spiritual ya begitulah Bung Karno.
2: Lintas Korwil 17 tuh sore juga sering Bang Dimas sih, kalau saya sering dengar kan.
3: Enggak, kalau lintas 17 sama pagi aja saya yang lebih satu daripada teman-teman. Baik, jadi teman-teman agak bosan lah begitu ya.
4: Sangat.
2: Siapa nih? Ada ke Yuna dulu lah. Kan barusan sarapan katanya. Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang Karno.
2: Informasinya udah siap kan?
4: Ya jelas belum dong. Kan baru duduk.
2: Serius nih, biar diganti yang lain.
4: Enggak, singkat aja untuk sharing mungkin sama teman-teman juga yang sudah selesai melaksanakan RRI Fest. Gimana daerah di sana, aman ya? Bintang Radio sukses.
5: RRI Fest berapa? Juga sukses. Ada berapa kantong darah di sana? Di sini 65 kantong yang terkumpul.
2: Oh begitu ya.
5: Darah. Oh, donor darah belum.
2: Nanti lanjut gitu ya. Kemarin sama pagelaran budaya.
5: Oke, Banda Aceh aman ya. Takengon, Sabang, Sikil, semuanya selesai.
3: Aman, aman, aman. Aman kemarin. Tapi jumlah kantongnya saya nggak tahu ya.
5: Kemudian tahu, juga kemarin digelar sekaligus kecuali Bintang Radio. Kalau Melabo kayaknya digabung ya acaranya. RRI Fest ada Bintang Radionya di dalamnya.
2: Radio kan hari Sabtu pagi sampai sore, malamnya langsung pagelaran budaya begitu.
5: Baiklah. Kalau dari Loksmawe satu informasinya tentang RRI Fest yang sukses digelar, ada 65 kantong darah dalam 2 jam terkumpul. Selain itu juga UMKM membludak ya, tidak seperti hari biasanya di Ahad Festival. Sangat ramai sekali, juga ada booth dari Bank Indonesia yang ramai dikunjungi oleh pengunjung. Selain itu juga hari ini tidak ada bincang pagi karena di hari ini kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara tahun 2026 langsung dari halaman depan kantor Bupati Loksukun. Ada banyak sekali yang ditampilkan di sana dan rekan-rekan kami juga tim kerabat kerja yang bertugas sudah menuju lapangan Loksukun tadi pagi pukul 6. Itu dia ya, banyak stan dan anjungan pameran juga di halaman kantor bupati yang sudah disiapkan sejak kemarin. Semoga tidak becek lapangannya karena hujan deras disertai dengan angin dan petir tadi malam. Itu mulai dari setelah sholat maghrib sampai dengan pukul 10 malam. Dan untuk daerah-daerah yang sudah lama tidak hujan, ada juga daerah Nisam yang masyarakatnya sudah menggelar sholat turun hujan dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Banyak juga sempat tertampung air hujannya, dikhawatirkan juga gagal panen ya, tapi alhamdulillah hujan tadi malam mencukupi kebutuhan air.
2: Iya, artinya hujan semalam tidak mengurangi semangat untuk pelaksanaan acara hari ini ya di sana ya.
5: Sudah betul 800 sekali.
2: Berapa tadi?
5: 800 pas tahun ini.
2: Pasti ya, waduh cukup lama ya. Baik, jadi RRI Fest sudah sukses ya di Loksmawe. Ya, ada kegiatan apa lagi nanti rangkaian RRI Fest selanjutan?
5: Kalau RRI Fest-nya sudah selesai, tinggal untuk menuju Hari Bakti Radio aja nih. Ada lomba-lomba, masih ada kegiatan-kegiatan lain, intern untuk karyawan-karyawati.
2: Oke, baik. Kalau Melabuh udah intern, nah.
5: Oh, juara nggak? Banyak dapat hadiah?
2: Iya, kalau seksi acara mana ada juara?
5: Oh iya. Oke, baik, itu makasih. Dia Bang Karno dari Loksmawe.
2: Baik, makasih Kak Yuna. Saya ke Takengon dulu lah. Mbak Ning sabar ya. Assalamualaikum Kak Yati. Ya ada suaranya nih ya. Padahal udah enggak mood tuh ya. Oke, okay, udah. Oke. Okay. Assalamualaikum, Kak Yati.
6: Waalaikumsalam, Bang Karno.
2: Kabarnya gimana dan cuaca di sana di Takengon?
6: Oke, okay, alhamdulillah untuk kabar sehat ya Bang Karno ya. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya. Setelah semalam hingga menjelang subuh tadi sempat diguyur hujan intensitas ringan ya. Dan langsung saja Bang Karno ya untuk informasi.
2: Boleh, silakan. Informasi.
6: Okay. Masih dalam rangkaian kegiatan RFS 2026 di Kabupaten Aceh Tengah, masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut adalah senam jantung sehat yang diikuti masyarakat di Takengon pada Minggu 6 September 2026 kemarin ya di halaman Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah. Dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin. Dan setelah senam jantung sehat, kegiatan ini dilanjutkan dengan penebaran benih ikan di Danau Lutawar, tepatnya juga di kawasan dermaga yang juga berada di kompleks kantor Dinas Pemuda dan Olahraga setempat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem perairan Danau Lutawar sekaligus mendukung keberadaan sumber daya ikan yang dapat memberikan manfaat.

0: bagi masyarakat. Dan informasi lainnya, komitmen Kabupaten Aceh Tengah dalam mendorong kebersihan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan mendapat apresiasi melalui SMSI Aceh Award 2026. PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada yang mewakili Bupati Aceh Tengah pada ajang SMSI Award Aceh 2026 di Anjung Monmata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu 5 September 2026. Dan Alam Syuhada menyebutkan penghargaan ini adalah apresiasi atas ikhtiar untuk menjadikan lingkungan yang bersih, pembangunan yang berkelanjutan, dan kepedulian terhadap masa depan sebagai bagian dari gerakan bersama. Untuk dialog Takengun pagi ini masih nunggu flyer, Bang Karno. Ya, demikian informasi dari Takengun. Kami kembalikan ke Melabu bersama Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Kak Yati di Takengon ya. Kita langsung saja ke Singkil, ada Kak Ningsi. Assalamualaikum Kak Ningsi.
2: Waalaikumsalam Bang Karno, apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah. Di Singkil gimana cuaca pagi ini?
2: Cuaca pagi hari ini di Singkil cerah dan ya mungkin agak sedikit ini ya, agak berkabut gitu. Mungkin enggak tahu ya apakah sampai sini abunya. Tapi memang agak sedikit ini kurang cerah lah hari ininya ya, awannya ya.
1: Iya. Yeah. Oke, baik. Silakan informasinya Kak Ningsi.
2: Baik, informasi dari Aceh Singkil ini terkait Pemda diminta serius memperjuangkan JADUP untuk korban terdampak banjir. Di mana Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil atau AMPAS meminta pemerintah daerah Pemda Aceh Singkil terus memperjuangkan hak masyarakat bagi korban terdampak banjir, terutama dana bantuan jaminan hidup atau JADUP. Nah, permintaan tersebut diungkapkan Sekretaris Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil AMPAS Rahman Syafi'i, di mana ia mengatakan pihaknya ini menduga pemerintah Aceh Singkil tidak menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak masyarakat korban banjir, khususnya terkait penyaluran dana jaminan hidup tersebut. Karena selama 3 bulan terakhir masyarakat Aceh Singkil ini yang tercatat sebagai korban terdampak banjir akhir November 2025 lalu diminta untuk terus bersabar dengan janji dan alasan kepada masyarakat bahwasanya Pemda saat ini sedang mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut. Nah, menurutnya JADUP ini merupakan hak masyarakat terdampak bencana, bukan hanya sekedar bantuan yang dapat ditunda dan tanpa kepastian. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan juga jelas mengenai perkembangan proses penyaluran tersebut. Dan ia katanya akan terus berkomitmen ya mengawal persoalan ini hingga hak-hak masyarakat benar-benar terpenuhi, serta pemerintah diminta untuk terus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui tindakan nyata dan bukan sekedar janji yang terus diulang tanpa kepastian. Nah, sampai berita ini diturunkan belum, reporter RRI juga belum mendapatkan keterangan resmi dari pemerintah daerah melalui dinas terkait dengan proses bantuan penyaluran bantuan tersebut. Dan demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke RRI Melabo, Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Mbak Ningsi atau Kak Ningsi yang ada di Singkil ya. Salam buat teman-teman juga di sana ya. Dan satu informasi dari Melabo, pendengar dan pemirsa, seputar patroli URC atau tim unit reaksi cepat Polres Aceh Barat perkuat pencegahan kejahatan jalanan dan 3C begitu ya. Di mana Polres Aceh Barat memperkuat langkah pencegahan kejahatan jalanan dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah kawasan yang dinilai rawan gangguan keamanan. Kegiatan tersebut dilakukan tim unit reaksi cepat URC Satreskrim sebagai upaya mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor tentunya. Patroli yang digelar Sabtu malam itu dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi SEMSI. Kehadiran personil URC di lapangan ini menjadi langkah preventif tentunya untuk mencegah peluang terjadinya tindak kriminal terutama pada malam hari. Selain melakukan pemantauan, personil juga berdialog dengan masyarakat dan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi warga diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi melalui call center 110 kepada kepolisian agar

0: 2016 menggelar bakti sosial membersihkan masjid. Ada Pak Muksin SPD, beliau adalah kepala sekolah menengah atas negeri 1 KW 16 yang sudah hadir di studio. Nanti kita ajak dialog dan juga kita ajak pendengar untuk bisa interaktif bersama kita di line telepon 0811-6889-697 dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah membagikan informasi pagi hari ini. Edisi 7 September 2026, bertepatan di 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sportview 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Labu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh pagi ini. Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan di Halo RRI.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Assalamualaikum, selamat pagi untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan saya kembali berjumpa bersama rekan Amar di pagi hari ini. Apa kabar, Mang?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini baik, ya. Gimana kabarnya nih, Mas?
0: Baik juga. Dan tentu sebelum kita lanjut atau kita mulai Halo RRI pagi ini, kita akan update dulu atau kita kasih gambaran di halaman kantor RRI ya.
1: Iya, benar sekali,
0: Kak. Pasar murah. Kita sudah terhubung sama rekan Munzir yang akan menyampaikan gambaran di halaman kantor RRI Banda Aceh.
1: Siap.
0: Silakan rekan Munzir.
2: Ya, baik Dimas dan pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini saya berada di halaman kantor RRI Banda Aceh. Pagi ini sedang berlangsung kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh RRI Banda Aceh ketika Adpres 2026 atau memang dalam rangkaian HUT RRI ke-21. Berikut kita dengarkan penjelasan yang oleh Adpres pangan Indonesia Aceh.
3: Ini menjelang hari lawan utama ya, karena kita di Aceh itu lagi musimnya maut. Nah, jadi karena jadi kita buat gerakan ya. Saya beli masyarakat itu mampu.
2: Ada empat komoditas ya, bubur, minyak goreng, ada beras. Ini kenapa alasan kenapa terjadi pergerakan harga di
3: pasar? Nah, jadi mungkin apalagi sedikit sekarang itu beras ya, lagi naik-naiknya ya. Nah, di sini kita pemerintah hadir ya sebagai intervensi untuk beras itu sendiri. Nah, jadi beras diulasan mungkin yang 5 kilo ya, yang 1,5 kilo beras premium diwasakan di 18-18. Di sini hanya di 50. Jadi gitu juga dengan pengembangan strategi lainnya seperti yang terkait.
2: Tapi kalau stok pasokan kebutuhan pangan kita di Aceh, karena kan ini 3 bulan ke depan mau mudik, ini cukup gak, Bu?
3: Cukup beras juga lagi naik ya. Nah, untuk komoditi lainnya yang naik juga cabai merah, gitu ya. Jadi cabai merah itu naik, tapi mulai hari ini kita itu juga sudah ada intervensi pemerintah melalui bantuan untuk angkut. Jadi insya Allah di hari ini sampai seminggu kedepannya cabai merah itu berkisar di 50 sampai 60.
2: Ya, makasih ya, Bu. Ya, dengar demikian memang kita dengarkan Alan Provinsi Aceh menjelaskan tentang program gerakan murah yang berlangsung hari ini di Banda Aceh. Memang ada beberapa komoditas yang tersedia pada gerakan pangan murah ini, di antaranya merupakan beras medium yang dijual Rp52.000 per 5 kilogram dengan harga Rp52.000. Kemudian 2 kilo minyak goreng Santo dengan harga dijual Rp38.000. Kemudian ada juga gula 2 kilogram Rp30.000, dan juga ada telur satu papan yang dijual dengan harga Rp40.000. Berikut pendengar kita dengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Kepala RRI Banda Aceh, Bapak Muksin Jen, yang akan menjelaskan tentang gerakan pangan. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, gerakan pangan kita itu dalam rangka apa sih, Pak?
4: Baik, terima kasih. Jadi, Emang mau bangun jam lima
2: kalau
4: saya mau bangun?
2: Rencananya tangan yang dibagikan ini dalam bentuk paket S yang dengan harga pembelian 100 ya rasnya itu belum tak tidak belum harus satu ya 100 tak sudah
5: Sejak kemarin kan RRI menggelar berbagai kegiatan jalan sehat, hari ini gerakan tangan murah. Melihat antusias masyarakat, Bapak melihat ini seperti apa Pak? Masyarakat Banda Aceh?
2: Alhamdulillah rangkaian kegiatan RRI Fest yang berbuat publik, baik para pengusaha UMKM, saya bisa pengusaha jadi juga pengusaha UMKM dalam di RRI Banda Aceh diikuti hampir di juga masyarakat itu sios melaksanakan jalan sehat dari negeri dan juga sekaligus dilaksanakan dan beberapa saya lihat masyarakat Banda Aceh ini sangat terik dalam kegiatan-kegiatan
5: apakah juga ini sebagai salah satu tujuan RRI mendekatkan diri dengan masyarakat khususnya di Banda Aceh, Pak?
2: Setiap program yang kita laksanakan itu memang terus berupaya untuk meningkatkan masyarakat dengan RRI. Kita ajak masyarakat untuk kami rangkul masyarakat agar tidak dengan RRI dan RRI juga memberikan dampak positif dan manfaat bagi khususnya belajar dan OPP
5: baik, Pak Mesin, terima kasih banyak waktunya Pak. Baik, itu tadi pendengar yang disampaikan oleh Kepala RRI Banda Aceh tentang kegiatan pangan murah yang berlangsung di halaman kantor. Dan saya ingin mengungkapkan kembali tentang pangan murah ini memang disediakan per satu orang dengan total harga Rp160.000 di mana harga Rp160.000 ini mendapat 4 paket sembako dengan Rp50.000 per kilogram, kemudian minyak goreng 2 kg dijual dengan harga Rp38.000, kemudian harga gula 2 kg Rp30.000 dan telur satu papan yang dijual Rp40.000. Memang harga ini jika kita lihat atau kita bandingkan dengan harga di toko-toko sembako ataupun toko grosir terlihat memang cukup berbanding lebih murah ya jika memang dibandingkan dengan beberapa toko grosir lain. Seperti saya ingin membandingkan harga telur ayam satu papan saat ini baik itu di toko grosir maupun di toko-toko enceran itu dijual antara Rp52.000 hingga Rp55.000. Artinya ada selisih harga sekitar Rp12.000 hingga Rp15.000 dibandingkan dengan toko-toko grosir. Memang RRI Banda Aceh saat ini sedang menggelar beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka RRI Pes 2026 memeriahkan hari ulang tahun RRI ke 81 sejak kemarin ribuan masyarakat Kota Banda Aceh berkumpul di halaman kantor RRI Banda Aceh mengikuti beragam rangkaian. Salah satu diantaranya kemarin ada digelar jalan sehat, kemudian ada kegiatan donor darah, cek kesehatan gratis, dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka memeriahkan HUT RRI ke 81. Sebagai gambaran dapat saya laporkan di halaman kantor RRI Banda Aceh memang sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi masyarakat memang sudah berkumpul di sini untuk mengambil nomor antrian dan untuk memperoleh sembako pada gerakan pangan murah ini. Ada sekitar ratusan masyarakat yang memang terlihat sudah datang ke sini untuk menunggu antrian dibagikan paket sembako. Namun beberapa masyarakat masih bertahan di sini untuk kemudian akan dibagikan paket sembako murah ini. Namun terlebih dahulu masyarakat akan diregistrasi. Mereka cukup membawa kartu tanda penduduk atau fotokopi KTP yang kemudian mereka akan didata agar sembako yang diperoleh ini sebagai aturan satu orang per satu paket sembuh. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari halaman Banda Aceh, reporter Mundir Budiana. Kembali ke Anda Dimas dan Muhammad di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Mujir di halaman kantor RRI Banda Aceh sudah melaporkan dan juga gambaran suasana pagi ini di kantor RRI Banda Aceh. Jadi kalau ada masyarakat yang bertanya kenapa nih ramai-ramai depan kantor ya di halaman kantor RRI ya, dan saat ini sedang dilaksanakan pasar murah begitu ya. Dan tadi informasinya juga sudah yang terregistrasi atau sudah mendaftarkan atau mengambil kupon ini sekitar seribuan lebih ya.
1: Iya, sudah sekitar 1260-an. Jadi tersisa mungkin sekitar 40-an lagi.
0: Masih ada puluhan. Dan ini juga terlihat ada masyarakat masih yang melakukan registrasi ya.
1: Iya, benar sekali. Ya, dan untuk pendengar Anda tetap masih bisa datang ya ke RRI Banda Aceh ya untuk melakukan pengantrian nomor undian ya, nomor KTP kupon maksud kami untuk antri pasar murah. Tentunya dan nanti setelah mendapatkan kupon Anda masih bisa mengambil paket atau membeli paket sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan satu buah keluhan ya mungkin juga dari pendengar kita untuk Halo RRI pada pagi hari ini ya. Yang pertama ada Ibu Wardaniah ya. Ibu Wardaniah mungkin untuk laporan dari Ibu ya sampai saat ini masih kita coba follow up ini ke dinas terkait ya, terkait dengan jalan Bu ya di antara Tangsi dengan Kemala ya. Dan nanti juga mungkin akan kita coba, semoga hari Rabu bisa terjawab ya. Ya, dan pendengar untuk Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut. Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Oke, kita kembali di Halo RRI. Ya sudah ya, kita kembali sendiri karena Amar nanti harus dialog keluar ya. Dan benar macam apa pagi hari ini di luar studio. Jadi saya hanya sampaikan beberapa permasalahan mungkin yang saat ini sedang dibicarakan di medsos atau di Aceh ya. Yang pertama terkait pantauan 2 hari terakhir ini 5 hingga 7 September 2026, penyaringan isu yang paling berpotensi ramai dibicarakan oleh netizen adalah dengan fokus tentu kita fokus di Banda Aceh dan Aceh Besar ya, dan juga isu Aceh yang berdampak langsung ke wilayah ibu kota. Dan pagi hari ini terkait yang pertama antrian solar dan juga parkir liar di sekitaran SPBU ini. Nah, keluhan masyarakat terkait antrian kendaraan, khususnya kendaraan besar yang mengantri BBM solar kembali mencuat di Banda Aceh. Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah SPBU di Jalan TWK Hasim Banta Muda Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Dan kendaraan yang mengantri dilaporkan menggunakan sebagian badan jalan ya, begitu ya. Dan juga menggunakan akses pertokoan, sekolah, serta penggunaan jalan. Dan keluhan tersebut muncul pada 5 September dan juga kembali menjadi pemberitaan pada hari ini. Iya, dan begitu ya, di seputaran Banda Aceh atau tepatnya di SPBU Jalan TWK Hasim Banta Muda Kampung Mulia. Dan ini menjadi persoalannya seperti mungkin truk-truk besar ini ya, sampai memakan badan jalan yang terlalu besar, dan juga antriannya sampai di depan toko-toko begitu ya, atau juga mungkin di depan pintu masuk. Nah, ini yang sedang ramai di bicarakan ini, termasuk sampai orang tua yang mengantarkan anak sekolah sampai kesulitan melintas begitu ya. Juga ini bisa meningkatkan resiko kecelakaan juga. Bagaimana pendengar? Silakan, saya ingin tahu dari komentar Anda dulu nih ya. Atau pokoknya dari pandangan mata oleh pendengar kita. Dan itu ya yang menjadi persoalan atau yang mungkin saat ini sedang diramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir lah kita sebutkan begitu ya. Dan memang hal tersebut akhir-akhir ini kita tidak asing ya, karena hampir di setiap SPBU, bahkan di malam hari juga sama begitu. Dan antrian panjang ini menjadi keluhan begitu ya. Oke, karena sudah ada yang bergabung, saya coba sapa dulu. Kira-kira siapa yang bergabung? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Pak Jul di Pekanbaru.
0: Oke, Pak Jul yang kemarin ya bergabung ya.
1: Iya, nah, ini masalah antrian solar saya tadi bahas.
0: Iya, silakan Pak Jul. Apa yang di Pak, yang Pak Jul lihat?
1: Memang tiap hari pengantri solar. Saya pengumum dan kawan-kawan saya semua.
0: Iya, iya.
1: Jadi masalah parkiran di jalan tuh memang harus diparkir mana lagi, Bang?
0: Iya.
1: Harus dipakai lagi kan, kami antri dari dalam SPBU sampai keluar jalan ke badan jalan kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, memang kayak gitu antrian, ada antriannya bukan satu menit dua menit, bang, berjam-jam.
0: Sampai berjam-jam ya Pak Jul ya.
1: Kadang-kadang kami bang ini bang, agak SPBU-nya belum dibuka, kami udah antrian duluan gitu.
0: Iya.
1: Tunggu SPBU buka dulu. Itu semuanya bukan salah kami bang, salah pemerintah. Kenapa solarnya begitu di SPBU sekarang?
0: Bukan salah pengendara yang sedang
1: masih ada di stok, nggak dijual lagi.
0: Bukan salah yang sedang mengantri nih Pak Jul ya.
1: Halo
0: Pak. Ya, artinya bukan salah dari yang mengantri begitu Pak Jul ya?
1: Bukan salah yang mengantri.
0: Ya. Lantas mau di mana lagi begitu ya? Benar. Terus apalagi nih yang ingin Pak Jul sampaikan, atau mungkin pandangan Pak Jul juga kenapa dan harus bagaimana begitu?
1: Ya, masalah solar itu ya, itulah maksud saya.
0: Oke, okay, baik.
1: Coba saya dengar di daerah lain kan nggak begitu antri kali yang gitu.
0: Oh iya.
1: Kalau hari Senin kayak ini, emang semua itu nggak ada solar, Bang.
0: Pak Jul sampai berjam-jam mengantri nih, Pak Jul ya?
1: Iya, Bang. Mm-hmm. Kadang-kadang sampai jam 5 pagi, udah jam 9, masih tutup. Katanya solarnya udah habis.
0: Iya.
1: Kadang dari jam 5 pagi kami antri, sampai jam 9, tutup. Solarnya
0: tidak...
1: Bang, tutup, pergi tempat lain, gitu-gitu aja.
0: Oke. Okay. Tidak mengantri, tidak ada minyak, tidak bisa bekerja begitu Pak Jul ya?
1: Tidak bisa bekerja, nah gitu. Ya saya hari ini barusan antri di SPBU Braden dapat tadi.
0: Oh.
1: Alhamdulillah Bang An.
0: Itu dari jam berapa tadi ngantrinya Pak Jul?
1: Dari jam sebelum azan subuh Pak.
0: Aduh, dari sebelum subuh sudah mengantri? Itu.
1: Udah harus di situ, kalau nggak gitu kita nggak dapat nanti Bang. Udah antrian udah panjang kan? Jam 8.
0: Itu di jam 6 subuh Pak Jul sudah di antrian yang keberapa ya Pak Jul, hitung mobil ke depan?
1: Tadi alhamdulillah enggak panjang Bang dari okay. Kalau truk saya ini nomor 3.
0: Okay.
1: Kalau truk besar yang mau arah ke Belabuh sampai udah panjang kali itu di Braden tuh.
0: Aduh.
1: Yang dari sore aja belum dari kemarin siang orang itu udah berhenti. Tapi ngejalan lagi Bang.
0: Oke, okay, baik. Ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Jul ya.
1: Satu malam, oke okay, Bang.
0: Ya, terima kasih banyak
1: yang
0: Pak Jul.
1: Lain saya nggak tahu komentar apa lagi Bang.
0: Iya, benar. Dan ini kan
1: dari pemerintah.
0: Ini kan yang dirasakan oleh masyarakat juga begitu ya?
1: Iya, semua Bang.
0: Benar-benar.
1: Kadang-kadang orang mau truk ke Melabuh bawa barang dari Medan Bang kan.
0: Yeah.
1: Nah, itu satu hari nunggu Bang dia sholat di SPBU Braden kan. SPBU Braden itu terakhir. Habis itu nggak ada SPBU lagi sampai Klamno ada tuh.
0: Pak Jol.
1: Itu udah kehabisan solar. Satu hari dia tunggu baru dapat.
0: Baik, Pak Jol. Dengan begini mengisi minyak dengan antrian yang panjang, dampaknya apa Pak Jol buat Pak Jol sendiri nih atau rekan-rekannya?
1: Apanya Bang?
0: Dengan mengisi banyak mengisi minyak dengan cara yang mungkin ini kan agak sedikit sulit ya, karena setiap mengisi enggak tidak langsung harus mengantri panjang, bahkan harus hadiri subuh-subuh begitu. Dampaknya yang dirasakan oleh Pak Jol dan juga rekan-rekannya.
1: Dampaknya kita mau kerja udah telat gini Bang. Udah dapat satu trik. Dampaknya ke ekonomi juga Bang.
0: Ekonomi ya.
1: Kadang-kadang udah mau ada barang mau kita angkat, material kita angkat, udah hari ini udah enggak ada solar, enggak kerja.
0: Oke. Baik. Misalkan contohnya Pak Jol tolong ya misalkan contohnya Pak Jol tolong angkat punya saya nih. Aduh, saya minyak lagi kosong. Coba sama yang lain aja gitu ya.
1: Solar enggak ada.
0: Dari
1: yang lain. Kadang-kadang gini Bang, kami udah kepepet ini beli sama kawan.
0: Beli sama kawan.
1: Nanti dikasih nanti.
0: Oh iya.
1: Setengah-setengah jerigen.
0: Baik.
1: Kerja satu trip ya. Udah pulang lagi besok ngantri lagi, Bang.
0: Demi bertahan hidup Pak Jol ya. Oke okay, baik, terima kasih banyak Pak Jol, ini bermakna sekali.
1: Oke okay, Bang, terima kasih Bang. Ini pas sudah mengemudi truk nih.
0: Oke, okay, hati-hati Pak Jol.
1: Oke,
0: ya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar ada Pak Jol, ini menarik sekali ya, langsung dapat tanggapan dan ini luar biasa. Dan Pak Jol juga memberitahu bahwa ini juga bukan karena keinginan dari mereka yang mengantri ya, ini justru mereka mengantri bahkan dari subuh-subuh hari, bahkan dari malam hari. Dan kalau tidak mengantri di badan jalan, lantas di mana lagi begitu ya? Mungkin gitu yang dimaksud Pak Jol tadi ya. Kita coba sapa lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Heru di Lampasai Kota.
0: Bang Heru di Lampasai Kota. Silakan Pak ya. Bang Heru mau tanggapin apa ini?
2: Iya, tadi menyambung punya Pak Jol tentang solar.
0: Iya, silakan.
2: Ya, itu yang dikatakan Pak Jul benar. Di Lampasai juga terjadi antrian panjang tentang solar dari subuh dulu tuh.
0: Di Lampasai Kota ya?
2: Sebelum subuh. Malah stasiun untuk yang solarnya cuma satu kan. Kadang kalau di Lambaru itu daerah mana ya? Itu ada dua stasiun, ini satu sampai panjang sampai ke sekitar simpang 4 antara SMA 18 lah situ.
0: Itu cukup jauh ya?
2: Jauh, jadi sehingga terjadi kemacetan itu. Yang mau lurus nggak bisa, yang mau belok nggak bisa. Karena dari apa macet tadi Pak. Dari rata-rata yang di sini L300 high pace, terus sama dump truck gitu kan. Mereka butuh pagi untuk segera berangkat untuk proyek mereka istilahnya gitu ya. Jadi sampai penjual tuh omsetnya turun. Jadi sehingga mereka masyarakat yang penjualan ini karena pak beca di tengah jalan biar orang bisa masuk gitu, sehingga mereka makanya antrian supaya panjang gitu kan.
3: Baik.
2: Ini jadi masalah. Kalau yang simpang 4 sempat mereka kadang marah-marah. Paki-paki karena dia nggak bisa lewat gitu.
3: Oke, okay, akhirnya marah-marah ke yang sedang mengantri.
2: Betul, yang sedang mengantri gitu. Jadi kesal mereka mau antar arah, nggak bisa, mau kantor nggak bisa, mau ke pasar nggak bisa, mau antar barang juga nggak bisa gitu kan.
3: Menjadi perdebatan di masyarakat betul. Juga begitu ya.
2: Iya, yang Bacil tadi bilang ini kesalahan mungkin ya. Pertamina kenapa nggak seluruh Banda Aceh ini kan Banda Aceh kan ibu provinsi kan?
3: Iya.
2: Kenapa suaranya tidak ada kan di seluruh pembensin di Banda Aceh sehingga mereka tidak numpuk di satu tempat gitu.
3: Iya, baik. Oke, baik. Ada lagi Pak Heru?
2: Ya, sementara itu Bang.
3: Baik. Terima kasih banyak Pak Heru.
2: Mari sama-sama.
3: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Heru juga berpendapat yang sama seperti Pak Joel tadi ya, dan ini sebenarnya bisa membuat kericuhan antara masyarakat dengan yang sedang mengantri solar begitu ya. Oke, kita coba sapa lagi, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Mas.
3: Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
4: Sama Salwa nih kan.
3: Baik, Salwa ingin melaporkan atau ini, menanggapi?
4: Mau bilangin ini ya, mau informasikan aja ya untuk pemerintah kita, khusus untuk mungkin nasional nih ya. Saya kan baru pulang dari arah Medan ke sini ya, ke Banda Aceh kan. Kan di dalam apa yang jembatan yang macet padat merayap itu ya, Kota Gibang ya, Kota Blang ya.
3: Iya, di Kota Blang.
4: Berarti kita kan sekarang harus mengambil arah itu ke kampung gitu, naik rakit gitu.
3: Jalur dimana? Alternatif.
4: Terus kita harus bayar lagi di sana tuh waktu penyeberangan antara yang menyeberang ke sini lah ke arah Kota Banda Aceh lagi, kita harus bayar dulu satu mobil 250.000 gitu ya.
3: Okay.
4: Kalau motor sekitar 5.000, kalau yang becaknya lagi ada yang 20.000 sekitar segitu deh. Tapi kan ininya yang kita itu yang membuat kita kesal itu antrian yang di jembatan itu lambat, pekerjaan jembatan juga lambat ya kan. Jadi kita memakan waktu yang cukup panjang gitu loh. Kalau kita memprediksinya bisa sampai ke Medan sekitar 9 atau 10 mungkin bisa 15 jam atau lebih gitu. Nah, jadi kan pemerintah
3: antrian,
4: kita
3: ya?
4: Maunya kan pemerintah kita itu sedikit di inilah, di apa namanya kok dipercepat gitu pembuatan jembatan itu gitu. Jangan seperti itu kayak kemarin itu saya, aduh ya ampun deh, pokoknya maghrib kita masih harus melewatin kampung. Kamu ya bayangin kampung itu lagi masih jalannya sempit kayak gitu kan. Terus antrian lagi waktu penyeberangan itu yang pakai rakit itu.
3: Baik.
4: Yang apa kampung apa getah-getah kayak gitulah namanya. Saya kurang tahu kampungnya karena udah maghrib gitu ya. Ya, tolong dong pemerintah kita, PUPR apa ya gitu, kementerian gitu ya, mohon dong Aceh itu diprioritas deh. Kan kita khusus ini ya, masa bencana lagi belum selesai. Aduh, kasihan deh masyarakatnya gitu ya.
3: Baik. Oke, terima kasih.
4: Oke deh, makasih Mas.
3: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga ya. Ternyata keluhan antrian jembatan Kota Blang masih dirasakan dan dirasakan oleh Kak Zalwa tadi ya. Terkait penyeberangannya juga ini memakan biaya lagi atau harus membayar ketika menggunakan fasilitas penyeberangan di desa di sana ya. Dan Kak Zalwa tadi berharap pembangunan jembatan ini dipercepat begitu ya, jembatan Kota Blang begitu ya. Ya, kita ketahui memang di sana jembatan darurat yang sedang digunakan dan ini masih juga disortir untuk kendaraan yang lewat dan juga sering terjadi antrian panjang juga begitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Zalwa ya, pokoknya gitu ya, nanti kita akan teruskan ke tim. Nah, dan mudah-mudahan nanti bisa terhubung ke dinas terkait begitu ya. Oke, dan saya lanjut lagi. Tadi kalau terkait Pertamina begitu ya, ada dua yang sudah respon. Saya juga ingin tahu daerah yang lain nih, selain tadi Pak Heru dan Pak Joel. saya juga ingin tahu di daerah lain atau di tempat Anda, di daerah Anda bagaimana terkait antrian panjang khususnya solar. Bahkan kalau di siang hari kita juga sering melihat Pertalite pun juga sama ya, kendaraan bermotor juga sama, antrian juga sampai ke badan jalan kadang-kadang ya, walaupun tidak begitu sering, tapi setidaknya antrian panjang itu sudah tidak asing kita lihat untuk selama ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti kembali membaiklah. Dan silakan Anda bergabung untuk memberikan tanggapan Anda atau mungkin laporan Anda juga 0651 44336 dan juga 0852 82 85 44 45. Dan saat ini kembali saya sampaikan, mungkin Anda yang bertanya, yang baru saja lewat di halaman kantor RRI, yang bertanya kenapa nih ramai-ramai di kantor RRI begitu, atau di halaman kantor RRI Banda Aceh, saat ini sedang dilakukan gerakan pasar murah ya. Dan untuk hal ini masih di suasana RFS 2000 2026 ya. Dan hari ini Dinas Pangan Aceh bekerja sama dengan LPP RRI sedang menyelenggarakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan atau RRI Fest 2026. Dan komoditas yang disediakan ada beras premium, minyak goreng, gula konsumsi, dan juga telur ayam ras. Dan per satu paketnya di sini disedia total per paketnya ya Rp160.000. Tadi juga kami dengar informasi atau laporan dari rekan kami di lapangan, ini yang sudah mendaftar atau registrasi ya sudah mencapai di 1.200-an lebih. Dan tadi juga sekitar 30 menit yang lalu juga kami dapatkan informasi bahwa bahkan sampai di tadi masyarakat masih ada yang melaksanakan atau melakukan registrasi. Jadi proses registrasinya, persyaratannya cukup mudah juga, hanya membawa satu lembar fotokopi KTP begitu ya, untuk mengambil satu kupon. Dan ini untuk satu fotokopi atau satu KTP hanya bisa mengambil satu kupon saja. Nah, okay, baik, begitu ya. Okay, kita percepat deh ya. Untuk hal lain adalah masih di cuaca ekstrim ini ya, terkait panas, kering, dan juga ancaman kebakaran lahan. Dan isu lingkungan ini masih sangat relevan untuk Aceh Besar dan juga Banda Aceh atau sekitarnya ya. Dan BMKG menyebut periode 4 hingga 10 September 2026 ini masih didominasi kondisi panas dan kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Meski hujan lokal tetap berpeluang terjadi seperti pagi tadi ya, dan kondisi ini juga meningkat perhatian terhadap potensi titik panas dan kebakaran vegetasi. Dan sementara itu BPBA mencatat sepanjang Agustus 2026 ini terjadi 50 kejadian bencana di Aceh, dengan kebakaran hutan dan lahan menjadi kejadian yang paling dominan gitu ya. Dan ini juga relevan karena Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki kawasan lahan terbuka, semak, gambut, dan juga wilayah rawan kebakaran. Kalau di media sosial atau publik juga banyak yang bertanya ini terkait apakah masyarakat saat ini masih membakar sampah di musim kering gitu ya. Kita juga harus bertanya ya, atau kita sendiri yang menjadi pelaku. Tapi jangan ya, jangan ya, karena ini aduh, sedikit saja ada api di daerah hutan atau ilalang yang kering, dan ini bisa menimbulkan kebakaran yang besar. Jangan ya. Dan apakah ya, menjadi pertanyaan, apakah ada titik rawan untuk Aceh Besar? Tentu ada ya, kalau dengan cuaca ekstrim pasti ada, dan kita harus tetap waspada dan saling mengingatkan, itu paling penting, saling menjaga lingkungan paling penting begitu ya. Dan yang selanjutnya saya ingin bahas, bukan saya ingin bahas ya, ini yang dirangkum untuk periode ini. Akhirnya ini kembali ke parkiran yang sumraut di parkiran Banda Aceh ini. Ini menjadi keluhan yang klasik ya, yang mungkin kembali naik gitu ya. Dan selain antrian BBM tadi, persoalan parkir dan kepadatan lalu lintas tetap menjadi isu yang mudah memancing respon warga. Nah, saya juga ingin tahu ini bagaimana respon Anda ya. Dan pantauan dari media menunjukkan keluhan terhadap kendaraan yang parkir di badan jalan juga menyebabkan kepadatan di sejumlah kawasan Banda Aceh. Nah, masalah ini sebenarnya telah lama menjadi perhatian pemerintah ya. Dan di Suhu Banda Aceh juga sebelumnya mencatat sejumlah titik rawan perlambatan akibat parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya. Kalau sudut masalahnya mungkin bisa diangkat Banda Aceh makin macet, masalah jalan atau disiplin pengguna jalan ya. Oke. Ini apa sebenarnya yang menjadi urgennya atau masalahnya gitu? Apakah jumlah kendaraan ini sudah tidak sebanding dengan kapasitas jalan kita ya? Atau apakah parkir liar ini masih lemah dari pengawasannya, dan apakah penataan kuliner atau pertokoan menjadi penyebab juga begitu ya, atau rekayasa lalu lintas yang efektif begitu ya. Dan ini beberapa pertanyaan ini menjadi pertanyaan dari netizen atau masyarakat atau warga Banda Aceh dan sekitarnya. Oke, dan yang selanjutnya ada juga Ruana, ada yang bergabung lagi, saya coba sapa dulu. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bunda Abes nih.
3: Bunda Abes di mana?
5: Ya, di Aceh Besar.
3: Aceh Besar luas banget dong. Di mananya?
5: Lembaru.
3: Di?
5: Daerah Lembaru.
3: Oke, di dekat Lembaru, dekat pasar Lembaru kah atau bagaimana?
5: Ya, sekitar situlah.
3: Ya kah. Apa yang ingin ditanggapi atau ingin menyampaikan apa ini? Siapa tadi? Bunda ya, Bunda ya.
5: Iya, Bunda. Gini ya, Dimas kan, misal kita kan perumahan-perumahan di kampung, di desa-desa ini kan. Misal kan kita ada berapa pohon-pohon lah di sekeliling rumah kita.
3: Iya. Yeah.
5: Kalau kita misalnya bakar-bakar sampah sekedar kayak itu, kayak mana ada membahayakan tetangga, ataupun kita harus kita jaga sampai habis dibakarnya sampah kayak itu. Itu aja yang Bunda tanya. Tapi kok masalah parkiran-parkiran ini tergantung sama kita juga, Amar. Mas. Karena kita kan nggak mau yang rapi, yang apa yang kita lihat sembarangan aja lah kita parkir kan.
3: Baik.
5: Kalau kita mau belanja ataupun mau kemana, kita asal-asal aja parkirnya. Jadi semeraut lah kota-kota ataupun di mana parkirannya kan.
3: Iya.
5: Itu tergantung sama kita. Kita kan lihat di mana yang ini orang parkir, di situlah kan berjejer lah biar rapi kita lihat.
3: Tadi Bunda yang menjadi pertanyaan, boleh nggak membakar sampah sampah yang kita kumpulin atau bagaimana?
5: Itulah sampah-sampah yang ada kan, misalnya kayak Bunda ada pohon mangga, pohon jambu.
3: Ada daunan ya.
5: Itu jadi kan tempatnya bisa nggak seberapa luas lah kita bilang kan.
3: Kalau nggak dibakar mau dibawa kemana begitu ya?
5: Iya, nggak mungkin kita bawa semua ke tempat buang sampahnya ya. Karena kita nggak boleh juga asal-asal
3: mungkin buang-buang sembarangan. Kami juga pernah wawancara dengan hal yang sama. Bisa dibakar, tapi dengan cara dijaga, tapi bukan dengan skala yang besar mungkin begitu. Tapi nanti kita coba forward lah ke tim kami ya. Terima kasih ya, Bunda ya.
5: Ya, karena gini dulu Dimas kan di waktu Anda apa Bunda di Banda Aceh juga di kota dulu. Memang kami dihimbau untuk nggak boleh bakar-bakar sampah.
3: Iya, ya evolusi soalnya.
5: Iya, itulah. Makanya ini kan udah ke Aceh Besar kan, udah jauh sedikit, udah ada pohon-pohon. Makanya Bunda tanya apa bisa apa enggak gitu kan. Gitu aja.
3: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lagi ini lagi ya. Dan tadi Bunda Abes yang sudah bersama kita, dan dia menanyakan boleh nggak nih dibakar sampah yang sudah dikumpulin dan dibakar pun ini juga dijaga. Tapi sebenarnya apalagi sedang cuaca ekstrim seperti ini, harusnya kita hindari ya. Tapi kita nggak tahu, nanti kita coba forward ke tim, dan ya nanti coba aja disimak lagi ya di pekan yang akan datang. Oke, baik, dan mungkin hanya itu saja ya untuk Halo RRI di pagi hari ini. Juga ada persoalan akhir terkait ketertiban umum dan juga pengawasan ruang publik ini masih menjadi persoalan, di pekan lalu juga kita bahas ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Joel dan Pak Heru menanggapi terkait antrian solar. Terus ada Kak Salwa menyampaikan terkait penyeberangan jembatan Kuta Blang Birun ya, dan beliau berharap pembangunan ini atau pembangunan jembatannya dipercepat. Oke, baik. Tadi ada juga Bunda Lambaru terakhir. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi, dan Halo RRI setiap pagi Senin, Rabu dan Jumat. Dan nanti kita akan ikuti Banda Aceh menyapa pagi hari ini, nanti dialog luar studio ini terkait peran dokter anestesi dalam pelayanan kesehatan, dan nanti bersama Dr. Edi Dermawan SPANTI FCC, Dr. Ali Anestesi dan Intensive Care di RSUZA. Oke, baik. Dan oke, kita nantikan dialog Banda Aceh menyapa untuk pagi ini. Tetap bersama kami dan sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
6: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat. Ada di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika.

adalah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan

Oke, balik lagi kepada Anda berada, kita ikuti dialog menyapa Bandeja menyapa pagi hari ini terkait peran dokter anestesi dalam pelayanan kesehatan. Dan saat ini kita ikuti dialognya bersama rekan Amar. Silakan rekan Amar.

Ayo. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia.

0: Beranggapan dokter anestesi hanya hadir saat sebelum operasi, padahal perannya ini sudah dimulai sejak persiapan pertindakan, lalu berlangsungnya operasi sampai proses pemulihan pasien. Ya, dan pertanyaannya pendengar, sejauh mana dokter anestesi ini dalam sistem kesehatan Indonesia, dan apakah jumlah dokter anestesi saat ini sudah mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, serta bagaimana tantangan yang mereka hadapi, terutama dalam menjamin keselamatan pasien di tengah meningkatnya kebutuhan layanan medis yang semakin kompleks. Untuk itulah, pendengar dan pemirsa, baik itu yang menerang kami lewat terestrial ya di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, serta di relay di Pro 1 RRI Sabang dan Pro 1 RRI Cisingkil, serta untuk Anda yang mendengarkan kami lewat streaming, baik itu melalui www.rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Banda Aceh Live. Kita akan membahas dialog hari ini dalam judul Peran Dokter Anestesi di Indonesia bersama narasumber yang saat ini juga sudah bersama kami ya di Sada Cafe, untuk mengupas lebih lanjut tentang profesi yang sering bekerja di balik layar namun memiliki tanggung jawab besar ya. Dan saat ini bersama saya sudah hadir Dr. Edi Darmawan, SPANTI FCC, selaku dokter spesialis anestesiologi dan juga terapi intensif, fellow critical care. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, Anda akan bersama kami ya dalam perbincangan ini untuk membuka wawasan kita terhadap keselamatan pasien yang tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan tindakan operasi, tetapi juga oleh tangan-tangan profesional yang bekerja tanpa banyak sorotan, yaitu para dokter anestesi. Kita akan coba sapa terlebih dahulu ya dokter kita ya sudah bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Dr. Edi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabarnya Dr. Edi?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Tadi perjalanan ke sini gimana dok, lancar ya?
1: Alhamdulillah lancar, tanpa ada kendala.
0: Tanpa kendala. Ya. Walaupun tadi pagi subuh sempat hujan ya.
1: Alhamdulillah hujan.
0: Alhamdulillah hujan ya. Baik, ya dokter tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, dokter anestesi. Iya. Jadi mungkin kalau dianggapan masyarakat itu dokter anestesi itu hanya tugasnya tuh membius pasien sebelum operasi. Sebenarnya seperti apa nih dok, tugas dan juga tanggung jawab dokter anestesi dalam pelayanan kesehatan itu sendiri dok?
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya Dr. Edi Anes Darmawan, spesialis anestesi, terapi intensif, fellowship critical care. Saat ini memang bertugas di rumah sakit di pemerintah Aceh. Nah, untuk jika ditanya tentang peran dokter, untuk pelayanan kesehatan saat ini sebenarnya cukup luas cakupannya. Kalau dulu image di masyarakat dokter anestesi adalah dokter bius, ternyata bukan hanya dokter bius. Pada saat saya menjalani pendidikan, baik itu S1 kemudian menjadi pendidikan spesialis, ternyata cukup luas. Jadi kalau kita berbicara ketika pasien masuk ke rumah sakit, nanti kan dokter umumnya akan memilah pasien ini, yang mana kategori stabil, yang mana kategori kritis. Nah, untuk yang kategori kritis ini ditangani langsung oleh dokter anestesi untuk mengatasi kondisi-kondisi kritis. Nah, pasien tersebut nanti akan, jika kondisi kritisnya masih berlanjut, perlu stabilisasi, maka akan dirawat di ruang ICU. Nah, ketika di ruang ICU ketemu lagi dokter anestesi. Kemudian pasien masuk ke rumah sakit yang membutuhkan penanganan operasi, ketemu lagi dokter anestesi, baik itu pada saat sebelum operasi, artinya ada kunjungan pra anestesi, kemudian ketemu lagi di kamar operasi, kemudian pasca operasi dokter anestesi juga akan memastikan kondisi-kondisi pasien tetap stabil pasca dilakukannya tindakan operasi. Kemudian ketemu lagi nanti di ruang pemeriksaan, katakanlah di ruang CT scan, pemeriksaan di ruang MRI. Nah, beberapa kondisi itu membutuhkan pembiusan atau perlu diberikannya anestesi, terutama pada pasien-pasien yang tidak kooperatif. Dalam hal ini adalah seperti anak-anak. Jadi juga ada dokter anestesi di ruang pemeriksaan seperti radiologi. Kemudian kita ketemu lagi dengan anestesi di luar kamar operasi. Ada juga itu tindakan, misalnya tindakan bronkoskopi oleh dokter paru, kemudian tindakan endoskopi oleh dokter penyakit dalam, ketemu lagi dengan anestesi. Artinya sebenarnya cakupan dokter anestesi cukup luas untuk pelayanan kesehatan di Indonesia.
0: Baik, dok. Ini berarti kalau boleh saya tanyakan, dok, ya, kalau kita sampai ke IGD, itu kan ada status triase, dok.
1: Iya.
0: Itu berarti dari status triase di IGD itu juga berlanjut sampai ke ruang operasi apabila kritis.
1: Iya.
0: Oke, dan itu satu. Dan terkait tadi yang dokter sebutkan sampai ke CT scan dan juga MRI, itu juga karena saya sendiri pernah jadi pasien MRI juga ya. Memang lumayan deg-degan, dok, kalau kita masuk ke dalam apa tube itu ya. Jadi memang kadang-kadang ada pasien itu yang begitu baru masuk kepala sudah mulai panik, dok.
1: Yes.
0: Ya? Jadi itu ada proses anestesi juga ya untuk membuat pasien lebih rileks ya.
1: Pada pasien-pasien tertentu, katakanlah tidak kooperatif, bisa karena orang dewasa, bisa karena cemas.
0: Iya.
1: Kalau anak-anak sudah umum itu, sudah umum cemas, dia harus didampingi sama orang tua. Nah, pada kasus-kasus seperti itu kita memberikan pendampingan anestesi. Jadi kita berikan obat-obatan supaya dalam proses pelaksanaan tindakan pemeriksaan tersebut bisa berjalan lancar. Karena kalau pasien dalam kondisi cemas, hasilnya tidak akan bagus. Maka begitu pentingnya salah satu peran dari dokter anestesi untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik.
0: Baik. Nah, dokter, kalau dari kehadiran dokter anestesi ini seberapa pentingnya nih, dok, sampai akhirnya menjadi salah seorang aktor yang menentukan keberhasilan suatu tindakan operasi nih, dok?
1: Iya. Seberapa penting, saya bisa menganggap karena pada saat kita menangani pasien, kita tidak terlepas dari tim. Ya. Jadi pada saat katakanlah pasien dilakukan mau direncanakan tindakan operasi, kita bekerja sebagai tim. Ada tim dokter bedah yang melakukan tindakan pembedahan. Apakah dokter bedah bisa bekerja sendiri? Tentunya tidak. Ada dokter anestesi yang memastikan pasien tidak merasa sakit, secara hemodinamik tekanan darah, pernafasan akan berjalan secara bagus. Artinya dokter anestesi di sini berperan untuk menjaga organ-organ vital tetap berjalan sempurna tanpa ada atau dengan meminimalisir komplikasi yang muncul akibat dari pembedahan. Juga tim yang terkait lain adalah tim dari dokter penunjang seperti pemeriksaan lab dan segala macam. Jadi pada saat kita berbicara tentang penanganan pasien itu, kita selalu bertugas secara kolektif tim. Jadi peran dokter anestesi dalam hal ini adalah penting untuk menjamin keberhasilan tindakan medis pada pasien yang akan kita tangani.
0: Baik, dok, ya. Dan ini, dok, kalau pas operasi itu, dok, ditentukan dosis nggak, dok? Misalnya untuk operasi A misalnya membutuhkan obat bius yang cukup kuat, untuk operasi B misalnya sedang, untuk operasi C misalnya ringan, itu ada nggak, dok, seperti itu?
1: Ya, benar sekali yang saudara sampaikan bahwa sebelum dilakukan tindakan operasi, dokter anestesi akan melakukan kunjungan pra-anestesi, baik itu pasiennya di IGD maupun pasiennya di ruangan. Nah, dengan kunjungan ini untuk memastikan resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi pada pasien, kemudian kita akan memilih obat-obatan yang sesuai untuk pasien, kita juga akan memilih teknik anestesi apa yang sesuai untuk pasien, kita juga akan memilih ruangan pasca operasi, apakah pasien ini pasca operasi bisa dirawat di ruangan biasa atau kita harus membutuhkan ruangan ICU. Baik. Kita juga akan mempersiapkan nanti persiapan darah, seberapa banyak kemungkinan kehilangan darah pasien pasca operasi. Jadi dalam hal ini yang ingin disampaikan bahwa sebegitu vitalnya peran dokter anestesi dalam menjaga organ vital pasien tetap berjalan dengan sempurna pada saat dilakukan tindakan besar seperti operasi.
0: Baik, dok. Kadang kalau ada kalanya emang, dok, pada saat operasi itu ada bius setengah sadar, dok. Itu gimana, dok, prosesnya?
1: Ada beberapa teknik anestesi. Ada yang bius total, ada bius setengah sadar, atau ada bius regional. Jadi setengah sadar ini lebih sering diartikan adalah pembiusan setengah badan, ya. Jadi orang ingatnya bius setengah badan.
0: Bius setengah badan.
1: Jadi bius setengah badan ini kita akan menentukan tergantung dari lokasi operasi. Contoh, katakanlah ini operasi di paha, Maka jika memungkinkan kita lakukan pemberian anestesi melalui pembiusan setengah badan akan kita lakukan. Namun kadang-kadang kita ketemu kendala adalah pasiennya, dok minta, dok kalau bisa nanti saya dibuat tidur. Itu modifikasi dari kita ini setelah kita bius setengah badan, anestesinya berjalan dengan bagus, kemudian kita berikan obat sedasi. Obat sedasi fungsinya adalah supaya pasien tenang dan tidak mengalami kecemasan selama tindakan operasi. Nah, perkembangannya sekarang bukan lagi bius setengah badan, sekarang sudah ada bius per organ. Contoh misalnya kita mau operasi di tangan karena patah di lengan atas. Nah, dokter anestesi bisa memberikan pembiusan atau memberikan anestesi hanya pada tangan yang akan dilakukan operasi. Nah, jadi semakin lama tindakan anestesi ini makin berkembang sehingga menyebabkan keamanan dan kenyamanan pasien akan berjalan tetap secara lebih baik.
0: Ya, ini menarik sekali dok ya, tapi walaupun memang dengan kecanggihan teknologi operasi sekarang dok, tapi saya rasa mungkin masih ada ya, pasti ditemukan ya pasien-pasien yang akhirnya lebih milih tidur seutuhnya ya, ya. Karena ketakutan dengan jarum, mungkin betul, dengan pisau bedah.
1: Betul, ya. Itu salah satu tantangan kita, terutama pada saat melakukan kunjungan pra-anestesi. Jadi pada saat kita sudah memeriksa pasien sebelum dilakukan pembiusan, artinya entah itu di IGD ataupun di kamar di ruangan rawat, kita akan menjelaskan teknik anestesi yang akan kita pakai. Nah, pada saat penjelasan itu, bagaimana cara kita bisa meyakinkan pasien ya supaya bisa mengikuti ataupun bisa sesuai dengan arahan-arahan kita. Karena nanti yang seperti saudara sampaikan bahwa kadang nanti dia cemas, dok saya mintanya dibius total aja dok, takut nanti kenapa. Itulah keahlian, salah satu keahlian tradisi untuk memberikan edukasi yang bagus bagaimana meminimalisir komplikasi dan resiko pada pasien dengan teknik-teknik pemilihan teknik anestesi yang kita berikan kepada pasien.
0: Oh, berarti memang tidak boleh sembarangan bius total loh ya, karena ini juga bergantung dengan vital organ.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul. Ya. Karena ketika kita melakukan tindakan pembiusan total, umumnya akan mempengaruhi seluruh organ tubuh, terutama di jaringan otak dan juga jaringan jantung. Karena pada saat kita melakukan kunjungan anestesi, kita akan menilai seberapa bagus kekuatan atau daya tahan tubuh pasien sebelum melakukan pembiusan.
0: Baik, ya, dan dokter ini kan kadang-kadang masyarakat ada yang nonton drama Korea ya, atau series barat dokter ya. Itu kadang-kadang ada adegan itu di mana dokter spesialis ya, baik itu mungkin dokter anestesi dan juga bidang lainnya itu ada duduk juga nih di ruang rapat gitu, mereka menentukan teknik operasi seperti apa dan seberapa dosisnya itu gimana tuh dok? Ada di dunia nyata ada kejadian nggak dok?
1: Di dunia nyata, terutama di lokasi yang ada pendidikannya, dan itu terjadi. Jadi katakanlah contoh kita di Zainal Abidin, pada saat ini kita menjalankan proses pendidikan spesialis untuk anestesi. Jadi setelah pasien itu terdata dilakukan operasi, kemudian sehari sebelum operasi kita melakukan kunjungan pra-anestesi. Kita melihat ada datanya, kemudian kita putuskan rencana tindakannya seperti apa. Keesokan harinya sebelum kita memulai tindakan operasi, kita akan berdiskusi lagi terhadap kondisi-kondisi pasien yang akan dilakukan tindakan operasi hari ini. Apakah dari sekian banyak pasien yang dilakukan tindakan operasi pada hari ini, apakah ada yang perlu perhatian khusus atau tidak? Nah, yang menjadi perhatian khusus itulah yang akan kita lebih fokus biasanya. Nah, sehingga persiapan-persiapannya sudah kita tentukan dari H-1 untuk pasien. Misalnya ini perlu ICU, kita pastikan ketersediaan ICU-nya seperti apa. Pasien perlu persiapan darah yang lumayan banyak, kita harus pastikan dulu ketersediaan darah seperti apa. Sama seperti ibaratnya kita mau perang nih. Kita mau perang, kita siapin dulu. Kita harus tahu dulu musuh kita seperti apa. Kemudian kita siapkan senjata apa yang kita bisa pakai untuk mengatasi musuh tersebut jika musuh itu menyerang kita. Seperti itulah ibaratnya peran dokter anestesi dalam menjaga supaya pasiennya tetap stabil baik selama operasi maupun pasca operasi.
0: Baik dok, dan ini pengalaman pribadi ibu dok ya. Jadi sempat operasi juga dulu di bagian paha, dan yang saya ingat kalau nggak salah itu bius total dan walaupun memang pada selesai operasi dan akhirnya sadar, itu masih tetap ada rasa cemas sampai pengen minum teh panas waktu itu. Itu gimana dok? Apa itu memang apa after effect-nya dok setelah dibius itu?
1: Nah ini agak sulit menjawab karena yang bisa menjawab adalah ketika saya punya data preoperatif. Ah, nah makanya okay. Sebegitu penting data preoperatif ini. Seperti kita cerita perang tadi, iya, kita harus tahu dulu di kondisi lapangannya seperti apa. Kalau saya nggak tahu kondisi lapangan, saya nggak akan bisa bercerita bagaimana kondisi setelah itu. Nah, bisa jadi ini harusnya kan operasi di paha, harusnya bisa dibius setengah badan. Kenapa harus dibius total? Ini ada pertimbangan. Misalnya kondisi pasiennya susah untuk duduk pada saat mau dibius, atau pasien nggak bisa bergerak, baik bergerak kiri atau bergerak kanan nggak bisa. Atau bisa saja pada saat dicoba lakukan pembiusan setengah badan itu agak sulit karena posisi atau kondisi tulang belakang yang sudah perlu ada berubah. Nah, jadi banyak faktor yang menentukan kondisi-kondisi pasien pasca operasi.
0: Baik dok ya. Kalau dalam kondisi gawat darurat ini bagaimana nih dok peran dokter anestesi itu dalam menyelamatkan pasien?
1: Dalam kondisi gawat darurat, nah sangat penting ya, terutama pada saat pasien masuk ke IGD. Nah, proses secara umum ketika pasien masuk ke IGD itu akan dilakukan triase oleh dokter umum. Nah, dokter umum ini akan menentukan nanti yang mana kategori kuning, kategori hijau, ataupun kategori merah. Nah, fokus kita adalah bagaimana menangani kondisi-kondisi emergensi, dalam hal ini kategorinya adalah kategori merah. Nah, ketika pada saat triase diputuskan ini pasien masuk kategori merah, maka akan segera kita tangani oleh dokter anestesi untuk menyelamatkan kondisi emergensinya. Karena kalau tidak dilakukan tata laksana secara awal cepat, maka pasien bisa jatuh ke kondisi keburukan, baik itu mortalitas maupun morbiditas, artinya bisa meninggal ataupun menimbulkan kecacatan pada pasien jika tidak ditangani secara tepat dan cepat.
0: Seperti itu. Okay. Sudah memang harus berhati-hati dok ya di dosisnya. Oke, terakhir dokter, mungkin sebelum kita akhiri di sesi awal ya, yaitu mengenal peran dokter anestesi, mungkin supaya bisa lebih jelas juga untuk masyarakat, perbedaan dokter anestesi dengan dokter spesialis lainnya ini dalam penanganan pasien nih dok.
1: Oke, ketika dibicarakan perbedaan dokter anestesi dalam menangani pasien, nah umumnya dokter anestesi berperan untuk menjaga stabilitas hemodinamik dan juga mengatasi kondisi-kondisi kritis pada pasien. Berbeda dengan dokter lain yang umumnya menangani kondisi-kondisi yang relatif stabil, dokter anestesi kita sering dipaparkan dengan kondisi-kondisi pasien yang gawat. Baik itu gawatnya itu di IGD, baik itu gawatnya di kamar operasi, maupun gawatnya di ruangan ICU. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan juga ketika masyarakat tidak tahu dokter anestesi itu perannya di mana. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang kritis, orang-orang yang tidak mungkin sudah tidak sadar pasiennya. Sehingga dia tidak tahu siapa yang membantu dalam menangani dia sampai dia dalam kondisi stabil.
0: Nah, seringnya ketemu di ruang operasi dok ya?
1: Seringnya ketemu di kamar operasi atau di ruang ICU. Makanya kalau ada teman saya tanya, saya sering ada bermain-main ke rumah sakit, kok nggak pernah ketemu? Jangan pernah ketemu dokter anestesi. Karena kalau ketemu dokter anestesi, kalau nggak dioperasi, masuk ke ICU. Kondisi-kondisi berat. Nah, seperti itu.
0: Iya, pendengar dan juga pemirsa, dengan kata lain, itu dokter anestesi tidak ada polinya ya?
1: Tidak, hampir semua tempat tidak ada polinya.
0: Tidak ada polinya. Oke, dan pendengar dan juga pemirsa, sekarang kita masuk ke sesi kedua terkait realitas dokter anestesi di Indonesia. Dokter Edi, kalau sampai saat ini mungkin bagaimana dok kondisi ketersediaan dokter anestesi di Indonesia? Apa ini sudah mencukupi untuk kebutuhannya di fasilitas kesehatan dok?
1: Yang pertama ini untuk menjawab, kita by data ya, berdasarkan acuannya dari WHO itu kebutuhan dokter anestesi adalah 1 banding 100.000 penduduk. Kalau kita mengacu ke situ, katakanlah ini di Aceh ya, di Aceh dengan 55,5 juta penduduk, maka dibutuhkan sekitar 55 orang. Tapi kan tidak hanya dengan satu komponen kita berbicara. Berdasarkan data dari Kemenkes, dibutuhkan untuk 100.000 penduduk itu adalah 1,5 sampai 2 dokter anestesi. Artinya 2 dokter anestesi untuk 100.000 penduduk. Itu jika diambil data berdasarkan jumlah pasien. Tapi permasalahannya adalah dokter anestesi bekerja di rumah sakit, maka lebih tepat adalah acuannya dengan rumah sakit. Nah, kalau kita berbicara rumah sakit, contoh di Banda Aceh ini ada lebih dari 10 rumah sakit. Nah, katakanlah kebutuhan dokter anestesi masing-masing rumah sakit di Banda Aceh ini 5, maka minimal kita harus punya 50 dokter anestesi yang bekerja.
0: 50
1: di Banda Aceh nih, Banda Aceh yang mengcover Banda Aceh dan Aceh Besar umumnya. Kemudian kalau kita bicara lagi tipe-tipe rumah sakit, nah ada beda lagi dengan tipe A. Contoh dibutuhkan minimal 10, di ada range-nya itu 8 sampai 12, kita ambil tengahnya nih, kebutuhannya 10 dokter hari ini yang bertugas, besok ada 10 yang bertugas, nggak mungkin dokternya 24 jam terus. Nah, maka kebutuhan di contoh di Zainal Abidin mungkin 20 sudah memenuhi. Nanti ada tipe B kebutuhannya berapa? Bisa 4 sampai 6. Oke, kita ambil tengah-tengahnya 5. Ada berapa masuk ke tipe B di kita? Ada 3. Dengan 3 rumah sakit tipe B itu sudah butuh 15. Kalau kita total 35 nih. Terus ada lagi rumah sakit tipe C. Tipe C juga kebutuhannya antara 3 sampai 5. Katakanlah kita ambil 3. Ada 10 rumah sakit tipe C di kita, 30. Maka 30 tambah 35 tambah 35 maka 50. Total 30 ya. 30 tambah 3 20 TJA tambah 15 yang tipe B sudah 65.
0: Baik.
1: Nah, 75 ya. 75. Itu untuk kawasan Banda Aceh saja. Sedangkan sekarang di Aceh itu jumlah transisi belum mencapai 80.
0: Oke.
1: Nah, sehingga pemerintah itu perlu bekerja keras sebenarnya untuk salah satunya untuk menyediakan dokter anestesi, kemudian juga untuk membuat pemerataan dokter anestesi. Tergantung nanti indikator apa yang dipakai oleh pemerintah. Apakah indikator rumah sakit, apakah indikator kebutuhan oleh Kemenkes, apakah indikator dari WHO, tergantung. Kita tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Namun kalau secara pribadi bisa saya jawab, pada saat ini dokter anestesi sudah ada. Untuk produksi dokter anestesi kita sudah ada program prodi anestesi untuk membantu meningkatkan jumlah lulusan dokter anestesi, dan yang diperlukan lagi adalah perhatian terutama dari pemerintah untuk pemerataan dokter anestesi terutama di daerah.
0: Ini pemerataan supaya tidak harus ada transfer lagi dok ya, dari rumah sakit A ke rumah sakit B yang lebih lengkap, lebih banyak jumlah dokter anestesinya ya. Lagi kalau memang misalnya harus ada tindakan operasi itu dok.
1: Sebenarnya lebih kepada pemerataan jumlah, karena ada di daerah itu ada daerah yang cuma punya 2 dokter anestesi. Kadang ada yang cuma 1 dokter anestesi. Bayangkan dia harus bekerja 7 kali 24 jam. Ada hari libur? Hampir tidak ada. Ya ada libur ya berarti kalau satu ya.
0: Nah, itu bayangkan. Lari lagi ke tekanan stresnya lagi dok.
1: Ya, itulah salah satu yang menjadi tantangan kita sebagai dokter anestesi. Karena kami dididik selama pendidikan ini dokter anestesi tidak boleh membuat kesalahan, zero accident, zero error. Namun dituntut juga dengan jadwal jaga yang luar biasa berat. Jadi kita harus bekerja seperti tanpa mengenal waktu, tapi juga kita harus bekerja dengan zero accident atau zero error. Nah, kalau kita bicara aturan pemerintah ketenaga kerjaan, katakanlah jumlah hari dalam seminggu itu 40 jam kerja. Bayangkan ada dokter anestesi yang bertugas 7 kali 24 jam. Artinya 30 hari dia bekerja terus nih. Melebihi jam kerja jelas. Cuman apakah ini menjadi concern dari pemerintah? Saya rasa sudah mulai menjadi concern pemerintah dengan diadakannya penambahan jumlah prodi pendidikan anestesi.
0: Iya, berarti juga kalau untuk yang rumah sakit ataupun vaskes yang memiliki jumlah dokter spesialis anestesi yang memadai, itu juga berarti ada dibuat ini nggak, dok? Misalnya sistem shift gitu, bekerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, itu ada nggak seperti itu?
1: Untuk rumah sakit yang sudah memadai, terutama dalam jumlah dokter anestesi, kita bikin dalam bentuk shift. Jadi di satu hari kerja tuh ada yang bertugas di ICU, ada yang bertugas ICU, kita ada beberapa tempat, ada di ICU 1 misalnya, ada yang bertugas di ICU 2, kemudian ada yang bertugas di ruang IGD, ada yang bertugas di ruang pemeriksaan seperti endoskopi, ada yang bertugas di ruang pemeriksaan radiologi, ada yang bertugas di kamar operasi. Dan itu kita buat dalam sistem shift sehingga menjaga performa dari dokter anestesi tersebut dalam bertugas.
0: Sama ganti suasana juga, dok?
1: Kasus ya,
0: kan gak mungkin juga di ruang operasi
1: setiap
0: hari, dok, ya?
1: Siap.
0: Setiap kali ganti ke ruang ini ya, apa tadi, ruang operasi, dok?
1: Ruang ICU, ada ruangnya. Namun perlu diingat juga, nah di anestesi ini kita ada beberapa divisi. Ada divisi ICU, intensive care, ada divisi neuro anestesi. Divisi ICU itu umumnya setelah dokter anestesi dia akan mengambil lagi subnya, seperti saya misalnya mengambil fellow critical care. Jadi saya selain untuk pembiusan, saya juga fokusnya di mana, di ruang ICU. Jadi menangani pasien di ruang ICU. Kemudian ada juga yang dokter berperan dalam neuro anestesi, jadi operasi-operasi perdarahan di kepala, ada tumor di kepala. Nah, itu ada dokter yang spesifik lagi untuk menanganinya. Kemudian ada juga KAO itu anestesi obstetri. Jadi dia menangani, fokusnya adalah pada pasien-pasien dengan operasi kehamilan ataupun gangguan ginekologi. Kemudian ada lagi dokter di pediatrik yang menangani kasus-kasus anak. Kemudian ada juga dokter anestesi yang menangani kasus bedah jantung. Kemudian ada juga dokter anestesi yang menangani kondisi nyeri pada pasien.
0: Dok, ini balik lagi ke drakor, boleh gak?
1: Siap.
0: Ini di drakor saya pernah nonton juga, pada saat itu memang operasi pasiennya, tapi kondisinya itu sadar, tapi yang dioperasi itu waktu itu kalau gak salah batok kepala otak ya waktu itu. Jadi memang ini memang kalau kita lihat sepertinya wah ini lumayan menakutkan ya. Tapi pada saat itu dokter anestesi memang dituntut untuk bergerak cepat ya, karena yang pertama mungkin dari dosisnya ya, lalu dari kerjasama dengan dokter spesialis lain juga, karena yang saya lihat waktu itu yang benar adegan ya, dok, ya. Jadi pada saat itu salah sedikit saja itu pasiennya hampir kehilangan penglihatan gitu, dok. Itu kan berarti harus ada tindakan cepat yang diambil pada saat itu.
1: Ya. Menarik ini. Ini sebenarnya bukan hanya di drama ya.
0: Ya, benar drama. Di dunia nyata ada juga.
1: Tapi ternyata di dunia nyata ada. Jadi itu kita harus bekerja secara tim. Dari awal nanti pada saat kita melakukan kunjungan pra-anestesi, kita akan menjelaskan pada pasien ini, ibu atau bapak, nanti pada saat dilakukan tindakan operasi pengangkatan tumor, itu akan dibuat sadar. Dibuat sadar tujuannya apa? Untuk memastikan organ-organnya tetap berjalan sempurna, tanpa, artinya dengan meminimalisir komplikasi pada pasien. Seperti yang disampaikan tadi, meminimalisir kondisi misalnya buta, atau tiba-tiba lumpuh setengah badan, karena itu akan melibatkan ada dokter anestesinya, dokter bedahnya, ada dokter sarafnya di dalam kamar operasi untuk memastikan operasinya berjalan sempurna, pasien juga minimal terjadinya komplikasi pada pasien, dan juga memastikan hasil operasi berjalan dengan bagus.
0: Baik, dok, dan kalau untuk saat ini dengan kondisi teknologi nih yang sudah semakin maju, dok, ya mungkin di luar negeri kan sudah ada nih, dok, yang menciptakan seperti robot atau bahkan pemeriksaan kesehatan itu dengan memperbantukan AI ya, dok, ya?
1: Ya.
0: Nah, itu bagaimana nih, dok, pengaruhnya dalam kondisi saat ini, apakah ada yang menggantikan sebagian peran dokter anestesi itu, dok?
1: Secara umum tools yang berkembang sekarang seperti AI itu membantu menunjang kita dalam melakukan tata laksana kepada pasien secara lebih presisi, baik itu di kamar operasi, di ruang resusitasi di IGD, maupun di ruang ICU. Jadi contoh misalnya alat untuk mengukur kedalaman anestesi itu basicnya adalah AI semua. Apakah bisa menggantikan peran dokter anestesi? Tidak bisa.
0: Kita butuh pilotnya,
1: kita manusia. Kita butuh pilotnya, manusia. Apakah ke depan bakal menggantikan dokter anestesi? Sejauh ini saya belum melihat celah untuk penggantian dokter anestesi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan bantuan AI ini membantu kita dalam memberikan obat ataupun tindakan pada pasien secara lebih presisi, sehingga efek samping atau komplikasi yang bisa muncul pada pasien bisa kita minimalisir, seperti itu.
0: Ini jadi tambah penasaran, dok, nih. Berarti dengan kata lain, dengan bantuan AI ini kita masukkan, berarti mungkin data ini, dok, ya, data,
1: yes,
0: pasien,
1: data pasien,
0: ya, berarti dimasukkan ke AI, di training, dan juga dilihat, dok, ya, dengan data-data sebelumnya apakah perlu penanganan tertentu ataupun dosis tertentu, seperti itu, ya.
1: Jadi untuk memastikan, contoh pada operasi-operasi besar dengan resiko pendarahan, pasien ada kemungkinan shock selama tindakan operasi, dengan bantuan alat-alat ini kita bisa menilai ini sebenarnya pasien kekurangannya apa, apakah kekurangan darahnya atau ada cairan lain atau memang ada butuh obat-obatan tertentu spesifik yang dibutuhkan oleh pasien pada saat itu berdasarkan ada data yang kita berinput ke sistem AI tersebut. Sekarang banyak alat monitor invasif yang berbasis AI yang dipakai untuk menunjang tata laksana pada pasien. Jadi pemberian obat-obatan kita lebih tepat. Jadi tidak, oh ini kayaknya kemungkinannya ini, kemungkinannya enggak. Jadi lebih kepada data objektif yang kita bisa pakai untuk berikan terapi pada pasien.
0: Baik, ya. Dan pendengar dan juga pemirsa, jawaban dari Dr. Edi tadi juga mengakhiri, ya, sesi kedua kita ini tentang bagaimana tantangan dan juga peran dari teknologi, ya, untuk dari dokter anestesi sendiri. Berarti kita masuk ke sesi tadi, dok, terkait dengan tantangan dan juga harapan ke depannya, dok, ya. Nah, mungkin kalau dengan kondisi saat ini, dok, ya, apalagi dengan netizen itu kan sudah mulai sering nih, mungkin juga dokter pasti pernah lihat ini, yang kasus masyarakat ngeluh susah bed. Selain itu, ya, mungkin memang tidak terlalu berpengaruh kepada langsung ke dokter anestesi, ya. Tapi apakah itu juga jadi salah satu tantangan juga di, dok, apalagi dengan kondisi yang saat ini semua profesi itu jadi di-judge gitu oleh masyarakat itu, dok. Itu bagaimana, dok?
1: Ya, untuk menghadapi kedepannya, kan sekarang zamannya netizen. Ini kalau saya ngambil sisi positifnya, itu adalah salah satu dari mata-mata di luar untuk membuat layanan kita, terutama di layanan anestesi ini, jadi lebih profesional dan lebih bagus. Nah, itu kan bisa kita ambil bagian sisi-sisi yang mungkin kita nggak, di kacamata kita sepertinya saya sudah melakukan semuanya secara sempurna, tapi ternyata di mata orang kan belum tentu.
0: Iya.
1: Nah, jadi apa saja yang menjadi koreksi dari masyarakat itu bisa kita aplikasikan, artinya kita bisa mengupdate diri. Mungkin saya selama ini kurang di bagian A, mungkin selama ini saya kurang di bagian B, sehingga memperbagus dan meningkatkan kualitas dari layanan anestesi tersebut. Nah, karena sebenarnya tantangan di anestesi sendiri cukup berat, terutama dari segi seperti saya sampaikan tadi, di jam kerja nih.
0: Nah, jam kerja, iya. Karena operasi itu nggak tentu, dok, ya?
1: Iya, operasi nggak tentu. Mungkin kalau misalnya dokter bedah, si A nih, dokter bedah A, dia menjadwalkan 5 operasi, udah selesai. Dokter anestesi, ketemu dokter A, ketemu dokter B, ketemu dokter C, di saat yang bersamaan. Jadi beban kerja sebenarnya lebih berat. Nah, kemudian dokter anestesi biasanya kamu memastikan kondisi sebelum operasi seperti apa, setelah operasi juga seperti apa. Jadi pemantauan yang dilakukan oleh dokter anestesi itu lebih lama. Itu menjadi tantangan sebenarnya bagi kita dalam memastikan pelayanannya secara tetap prima terutama pada pasien.
0: Nah, ini apalagi kalau operasinya itu lintas sektor, dok, ya, misalnya mungkin pasien anak misalnya, tentunya mungkin dokter ngomong lagi sama dokter bedah lagi, dokter anak lagi, dok, ya.
1: Dan ini memang karena seperti saya sampaikan tadi, ini kita bekerja secara tim, tidak bisa bekerja secara sendiri. Bagaimana seperti misalnya operasi pada anak, kita harus komunikasi dengan, terutama ada anaknya ya, kita harus bisa menarik simpati anak-anak. Bagaimana si anak itu mau dekat, ya, bisa kita sentuh pertama. Karena sudah menjadi rahasia umum ya, ketika anak-anak diperiksa sama dokter langsung nangis dia. Nah, itu tantangan kita tuh, bagaimana kita memberikan kenyamanan terutama pada anak-anak. Kemudian juga kita akan koordinasi dengan dokter anaknya seperti apa, apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada anak tersebut, dan kita akan komunikasi juga dengan dokter bedah kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa muncul, sehingga jargon kita sebenarnya adalah tetap tidak bisa bekerja sebagai superman, tapi kita bukan bekerja per tim untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Iya. Kalau dari organisasi ada nggak dok? Organisasi itu yang seperti untuk dokter spesialis anestesi itu dok?
1: Iya. Organisasi kita saat ini nama organisasi kita itu Perdatin, jadi Perhimpunan Dokter Anestesi Seluruh Indonesia. Kemudian kalau bicara dari sejarahnya itu awalnya itu ada ITSAI dulu, Ikatan Dokter Spesialis Anestesi, kemudian berubah sekarang namanya menjadi Perdatin. Dan Perdatin ini sekarang terbagi, cakupannya banyak, seluruh Indonesia ada. Jadi setiap wilayah provinsi di Indonesia itu ada perwakilan Perdatinnya. Nah, untuk di Aceh sendiri saat ini yang menjabat sebagai ketua itu Dr. Zafrullah. Kemudian anggota kita sekarang ini berjumlahnya kurang dari 80. Ya, sudah cukup lumayan lah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya kita juga butuh support-support nanti dari adik-adik yang bakal lulus untuk dokter anestesi dalam membantu pelayanan kita nanti di anestesi.
0: Nah, berarti dia bisa mulai dari sekarang ini mengini dok ya, apa, scouting ya?
1: Iya, scouting.
0: Scouting talenta-talenta ya, mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang mungkin punya ketertarikan ataupun bakat ini dalam bidang anestesi dok ya. Kalau gitu dok, mungkin kita balik lagi ke perkembangan teknologi dok ya. Jadi mungkin buat adik-adik juga ini, adik junior-junior dari dokter Edi yang mungkin punya ketertarikan ke bidang anestesi, sebenarnya kedepannya itu bagaimana nih dok, bisa dok, teknologi itu bisa membantu mereka itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter spesialis anestesi dok?
1: Perkembangan teknologi ini harus kita ambil secara positif ya, terutama apa, dengan perkembangan teknologi ini kita bisa merangkum data-data pada pasien itu secara lebih akurat. Nah, karena secara AI ini kan dia berbicara by data. Jadi ketika kita memberikan, memasukkan data yang tepat dan akurat pada sistem AI ini, dia akan memberikan input yang bagus juga. Ya, seperti bahasa, ada bahasa garbage in, garbage out. Jadi kalau data yang kita berikan salah, maka salah juga dalam interpretasi data dari oleh sistem AI. Makanya saya bilang tidak bisa menggantikan peran seorang dokter dengan sistem AI, karena dokterlah yang akan memberikan masukan input yang akurat kepada sistemnya, kemudian sistemnya akan memberikan input yang adekuat juga. Kalau input yang diberikan salah, maka output yang diberikan oleh sistem AI ini juga akan salah. Sehingga ketika kita bicara mengambil sisi positif, maka kita harus memberikan data yang adekuat, kemudian sistem AI memberikan akurasi dalam outputnya, sehingga tata laksana kepada pasien itu kita lebih presisi dan lebih tepat.
0: Baik dok. Ya dok, dan kalau dengan adanya AI ini kan berarti boleh dikatakan prospek profesi dokter anestesi ini juga tentunya punya masa depan yang bisa dibilang cerah dok ya. Berarti akan dibutuhkan, tetap selalu dibutuhkan di rumah sakit. Mungkin boleh nggak dok dibagi nih kisi-kisi ya, mana tahu mungkin ada adik-adik SMA nih yang mau masuk ke kedokteran ataupun juga mahasiswa kedokteran yang saat ini punya cita-cita juga atau lagi ngincer nih profesi dokter anestesi, boleh mungkin dibagi kisi-kisinya apa aja yang mungkin bagian yang penting yang harus dipahamin oleh calon dokter anestesi, pelajaran apa aja nih yang penting buat dipelajarin?
1: Yang pertama, ketertarikan kita terhadap membantu orang itu hal utama yang mendasari seorang dokter dan bekerja, termasuk dokter anestesi ya. Karena ketika kita bekerja bukan hanya mengejar finansial, tapi utamanya adalah ingin membantu orang, maka tantangan-tantangan ke depan itu akan terhilang sendiri. Ketika kita niat kita ingin membantu orang, kita rela bekerja 7x24 jam. Nggak ada dokter anestesi, misalnya saya dinas sampai jam 5 sore nih, operasi jam 5.15, besok aja karena udah di luar jam kerja, nggak ada. Kita niat kita ingin membantu orang, kapanpun kita rela. Jadi sebenarnya itu menjadi sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia adalah ingin membantu sesamanya. Jadi kalau setiap orang dengan sifat dasar ingin membantu sesama, maka dia potensial untuk menjadi dokter maupun menjadi dokter anestesi.
0: Oke, itu tuh berarti tips ya dok ya?
1: Tips ya.
0: Nah kalau dari pengalaman dokter lah nih, pengalaman yang sudah dilalui ya, dari masa sebagai mahasiswa pendidikan dokter sampai akhirnya menjadi dokter spesialis anestesi, itu suka dukanya ini bagaimana nih dok?
1: Wah, kalau kita bicara suka duka banyak ya, terutama pada saat pendidikan. Saya background saya adalah seorang anak yang ditinggalkan orang tua karena tsunami. Ya, jadi saya menjalani sekolah dokter umum itu dari S1. S1 itu dengan tanpa bantuan support lagi dari orang tua. Namun saya mendapat, alhamdulillah, rezeki itu Allah kasih dari jalur yang tidak terduga-duga. Saya dibantu oleh ayah angkat untuk melakukan pendidikan pada saat dokter spesialis ini, pada saat dokter umum. Kemudian pada saat menjalani pendidikan dokter spesialis, kadarullah saya tidak mendapatkan beasiswa untuk pendidikan. Namun Allah memberikan rezekinya melalui siapa? Melalui bantuan dari orang tua mertua saya pada saat untuk melakukan pendidikan. Sehingga itu sangat terpatri bagi saya. Setiap apapun yang saya dapat ini adalah tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari lingkungan saya, sehingga mempertinggi pada diri saya bahwa bagaimana apapun yang saya dapat dengan bantuan orang, maka saya harus bisa membantu orang semaksimal yang bisa saya katakan. Sehingga sebenarnya kalau duka-duka terlalu banyak ini saya bisa katakan, tapi intinya seperti itu. Jadi dengan bantuan orang pada kita, saya bisa membantu orang lebih banyak lagi.
0: Baik ya, satu pertanyaan terakhir dok ya, kalau dokter bisa menjelaskan dalam satu kalimat, mengapa dokter anestesi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan modern?
1: Satu kalimat ya, satu kalimatnya agak susah ini. Karena saking banyak, jadi saya harus merangkum berbagai peran dokter anestesi menjadi satu kalimat ini. Dokter anestesi adalah orang atau dokter yang menjaga dan menjamin keselamatan nyawa pasien dan menjamin organ vital tubuh pasien berjalan dengan semestinya, sehingga kondisi pasien bisa tetap stabil selama tindakan-tindakan medis yang dilakukan pada pasien.
0: Sepenting itu dok ya?
1: Sepenting itu.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, dari perbincangan yang telah kita ikuti bersama ini, kita semakin memahami bahwa dokter anestesi tidak hanya bertugas untuk membius pasien sebelum operasi, dan lebih dari itu juga dokter anestesi punya tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan pasien, mengawal kondisi kritis, mengendalikan nyeri dari pasien sehingga memastikan proses tindakan medis ini berjalan dengan aman dan juga optimal. Tentunya profesi ini tidak selalu berada di garis depan perhatian masyarakat, tapi perannya sendiri sangat menentukan dalam setiap pelayanan kesehatan. Karena di balik ruang operasi, di ruang ICU, hingga ke berbagai situasi kedaruratan, dokter anestesi selalu hadir dengan kompetensi dan juga ketelitian yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Edi Darmawan, SPANTI ya, yang sudah hadir di sini selaku dokter spesialis anestesiologi dan juga terapi intensif fellow critical care ya, karena sudah berbagi ini juga ilmu ya, sudah pengalaman juga ya kepada kita semua yang tentunya juga sudah didengarkan disaksikan oleh pendengar dan juga pemirsa RRI Banda Aceh dimanapun berada. Saya Amar bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Saya kembalikan lagi ke studio bersama rekan Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi-pagi sudah berdengar di manapun Anda berada, baru saja kita telah mengikuti dialog luar studio untuk pagi hari ini. Dan pendengar, bahagia sekali saya Putra bisa bersama Anda untuk pagi menjelang siang hari ini. Dan tadi dialog baru saja usai dari ya, dengan peran Dokter Anasteri dalam pelayanan kesehatan yang dipandu langsung oleh Hos Amar, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan untuk pertemuan kita di hari ini pendengar, untuk edisi hari Senin tanggal 7 September 2026, saya Putra bersama Anda nanti sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Baik dengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan dengarkan dulu instrumen lagu Indonesia Raya untuk pagi menjelang siang hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oke, sudah mendengar di mana-mana Anda berada sih.
1: Masih bersama program Satu RRI Banda Aceh di jalur frekuensi 97,7 MHz. Untuk pagi menjelaskan hari ini pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog RRI Perempuan dan Anak. Untuk hari ini di hari Senin tanggal 7 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Satu RRI Banda Aceh, dan selamat siang juga pendengar yang sedang mendengar kita di RRI Digital, dan juga pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk menjelang siang hari ini pendengar, kita akan hadirkan dialog RRI Perempuan dan Anak untuk edisi hari ini tanggal 7 September 2026. Ya, pendengar, di era digital perempuan dihadapkan pada begitu banyak informasi yang datang dengan cepat dan beragam. Karena itu budaya membaca dan kemampuan berpikir kritis ya menjadi bekal penting agar perempuan mampu memilih informasi yang benar, memperluas wawasan, serta mengambil keputusan secara bijak. Lalu bagaimana cara meningkatkan minat baca dan daya pikir kritis perempuan di tengah perkembangan teknologi saat ini? Kita hadir satu jam ke depan mendengar sampai nanti ke pukul 11 siang waktu Indonesia Barat sebelum jelang dinamika olahraga. Nah, mendengar, untuk hari ini kita sudah hadir dua narasumber yang cantik-cantik yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tentunya mungkin dari pendengar belum kenal, kita akan memperkenalkan dulu dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Sukriyah SKM MKM. Ya, beliau adalah Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sukriyah.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, segar ya Putra. Sepertinya ya di siang hari ini. Masih tetap semangat, sehat Bu?
1: Sehat
0: insyaallah. Alhamdulillah Bu ya. Ya, kita nanti juga mendengarkan ya bagaimana nanti mungkin dengan tema kita di hari ini ya, dalam dialog RRI Perempuan dan Anak, kita akan berbicara bersama Ibu Sukriyah nanti selaku Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Oke, narasumber kita yang kedua kita perkenalkan pendengar, ada Ibu Putri Balkis SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling SMP Negeri 16 Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Putri Balkis.
2: Selamat pagi.
0: Panggilnya Ibu Putri atau Ibu Balkis?
2: Bu Balkis,
0: Bu Balkis saja ya. Iya baik. Gimana kabarnya Bu?
2: Sehat? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa sekali dua narasumber kita di siang hari ini hadir ya di tengah-tengah kita dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita juga mengajak untuk pendengar bisa bergabung bersama kita di 0651 44336, ataupun di WhatsApp kita di 0852 8285 4445. Ya, mungkin langsung saja mempersingkat waktu ya Bu, kita langsung mendengarkan mungkin dulu ke Ibu Sukriyah SKM MKM selaku sebagai Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Nah, ini Bu, bagaimana Ibu melihat kondisi minat baca perempuan ya di Kota Banda Aceh saat ini, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital ini Ibu Sukriyah?
1: Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa untuk seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, terutama para perempuan-perempuan Kota Banda Aceh. Ya, salam literasi dari Dispersip Kota Banda Aceh dan juga dari RRI pada pagi hari ini. Nah, untuk minat baca di Kota Banda Aceh, alhamdulillah saat ini ya kita bisa melihat ada peningkatan secara dinamis. Kemudian hal ini juga bisa dilihat dari kunjungan yang selama ini hadir ke perpustakaan kami, itu lebih banyak pada kelompok jenis kelamin perempuan ya, dan juga anak-anak, terutama anak-anak sekolah ya, yang terutama saat ini mereka juga punya program wisata literasi yang hadir ke perpustakaan kita. Nah, kemudian banyak mahasiswa ya, juga dari kalangan pelajar baik SMP juga SMA yang datang ke perpustakaan ini lebih banyak kelompok perempuan. Nah, jadi literasi digital ini sangat menarik ya, apalagi di era zaman saat ini bisa kita lihat. Nah, namun di sisi lain teknologi digital ini juga membawa tantangan ya. Betul. Banyak perempuan yang mungkin lebih banyak sekarang meng-scroll ya media sosial, menghabiskan waktu ya untuk melihat media sosial daripada berinteraksi langsung dengan buku. Nah, kita ketahui bahwa ada perbedaan sensasi ya, literasi yang kita lakukan melalui digital dan dengan bersentuhan langsung dengan buku. Nah, jadi ini sensasinya akan berbeda, kemudian kualitasnya juga akan berbeda. Nah, ini mungkin untuk saat ini kami juga melakukan interaksi secara langsung, secara fisik ya, yang kita berharap masyarakat Kota Banda Aceh bisa langsung mengakses ke perpustakaan kami. Nah, jadi kalau mengakses buku itu lebih bermakna.
0: Iya, baik, luar biasa sekali. Nah, ini kalau menurut Ibu Bu, ini apa saja faktor, mungkin tadi tantangan juga sudah kita dengarkan ya, mungkin ini saat ini dengan zaman era digital saya ini juga ini penuh dengan tantangan juga sendiri ya Bu ya. Nah, saat mungkin faktor yang menyebabkan minat baca sebagian perempuan ini masih rendah di era digital, ini apa saja faktornya Bu?
1: Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi rendahnya ya minat baca pada masyarakat Kota Banda Aceh. Yang pertama, persaingan waktu dan gawai atau gadget. Nah, jadi gadget ini sangat menarik ya bagi perempuan-perempuan, terutama pada anak-anak remaja kita. Apa yang ditampilkan di media sosial itu lebih menarik daripada membaca buku. Nah, jadi mungkin membaca buku itu kesannya lebih kaku ya. Nah, jadi membaca buku itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sedangkan digital mungkin mereka bisa mengakses secara cepat ilmu apa yang mereka inginkan, informasi apa yang mereka harapkan. Nah, tapi untuk kualitas ya, untuk update mungkin ya, update ilmu juga bisa didapatkan dari baca buku langsung. Yeah. Nah, kemudian faktor yang kedua, akses bahan bacaan. Nah, jadi bahan bacaan belum sesuai dengan minat apa yang mereka ingin baca. Nah, jadi ini juga mempengaruhi ya minat baca masyarakat. Nah, kemudian di perpustakaan kami juga sudah menyediakan buku-buku yang bisa diakses oleh perempuan, misalnya untuk yang ingin melakukan usaha untuk UMKM ya, kita juga ada program TPBIS dari Perpusnas. Jadi ini bukunya lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi diharapkan buku-buku ini yang diberikan ke Gampong, di kita juga ada perpustakaan Gampong yang kita bina selama ini. Nah, jadi ada buku-buku yang bukan hanya mereka bisa membaca, tetapi bagaimana mereka bisa membuat usaha untuk pemberdayaan masyarakat ini, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, lingkungan literasi ya. Kalau di rumah dan di sekolah itu belum membudayakan diskusi ya, setelah membaca anak-anak biasanya diskusi supaya mereka paham apa yang mereka baca ya. Nah, kemudian apa hasil bacaan ini ya, ada poin apa yang bisa mereka terima ya. Kemudian pada saat mereka tidak melakukan diskusi, hanya membaca, ini akan terhenti ya. Jadi ini akan menjadi aktivitas hanya individu ya. Dan jadi mungkin kurang bermakna. Tapi kalau misalnya setelah membaca itu didiskusikan, ada poin yang mereka bisa ambil untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin.
0: Iya, baik, luar biasa sekali. Jadi itulah jadi pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan karena itu mungkin budaya membaca di kemampuan berpikir ini menjadi bekal penting ya Bu ya. Iya. Ya, agar juga perempuan mampu memilih informasi yang benar. Dan nanti kita kembali lagi ke Ibu Sukriyah SKM MKM selaku sebagai Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Saya ke Ibu Balkis dulu. Nah, Ibu Balkis, Ibu kan sebagai guru bimbingan konseling SMP Negeri 16 Banda Aceh Bu ya. Ini sebagai guru BK Bu. Nah, bagaimana Ibu melihat kebiasaan membaca dan kemampuan berpikir kritis pada anak perempuan usia SMP saat ini Bu?
2: Ya, baik Pak Putra, jadi saya mau membicarakan sedikit bahwa saya sangat prihatin gitu ya, sangat perhatian terhadap literasi gitu. Kalau kita bahas soal literasi, saya juga dari masa mahasiswa dulu ya, suka sekali ikut kegiatan yang memang bisa menambah wawasan kita. Jadi bukan soal kita baca buku aja, tapi gimana di dalam komunitas itu kita bisa untuk saling memahami literasinya apa nih yang kita dapat hari ini. Dan kemudian sebelumnya saya ikut sebagai ratu baca juga. Jadi dari sini saya paham bahwa saya guru BK juga berperan penting gitu sebagai guru untuk bisa memberikan perhatian kepada anak bahwa literasi digital ini sangat penting. Apalagi anak-anak sekarang kalau misalnya di zaman kita, kalau di zaman kita itu literasi digital itu muncul tiba-tiba. Kita tidak ada pemahaman tentang literasi digital gitu. Tapi kita sudah disuguhkan sama yang namanya gadget, yang namanya sosial media. Nah, ini tantangan besar bagi kita. Kita nggak tahu apa-apa, tapi kita harus paham literasi ini. Nah, melihat dari permasalahan ini membuat banyaknya hoax, kemudian bagaimana mereka meliterasi sebuah informasi dari berita-berita. Nah, saya sangat melihat bahwa anak-anak di sekolah saya harapannya anak-anak bisa paham nih apa sih sebenarnya literasi digital. Karena kalau kita bahas literasi, banyak sederhana aja, banyak yang paham bahwa literasi ini membaca, baca. Padahal ledgernya ini artinya literai, yang dimana kita memahami bahwa bukan soal membaca. Di Indonesia ada aja sekitar 700 bahasa ya. Bahasa ini tidak tertulis, tapi secara lisan, tapi sesama manusia kita paham bahwa ini bahasa gitu. Inilah arti bahwa literasi. Nah, maka dari itu penting dari kita tidak hanya soal bacaan, penting tadi seperti Bu Sukriya sampaikan bahwa anak-anak habis baca diskusi lagi gitu sampai mereka paham bahwa poin ini nih yang ada dalam bacaan. Nah, tentang anak dan perempuan, bagaimana di sekolah bisa berpikir secara kritis dan paham bahwa inilah yang bisa kita lakukan di sekolah. Perpustakaan sudah diakomodasi dengan baik dari dinas perpustakaan, dan kemudian di sekolah juga banyak buku-buku bacaan. Minatnya ini yang harus kita tumbuhkan. Nah, ketika mereka sudah paham bahwa buku bacaan ini adalah sebuah bekal kita untuk memahami sesuatu, kemudian bisa memahami informasi, mereka bisa berpikir kritis. Wah, dari hal sederhana yang ada di buku-buku ini bisa membuat kita paham tentang sesuatu yang baru. Nah, ketika sudah muncul berpikir kritis seperti itu, wah, ini berarti anak-anak sudah paham tentang literasi. Dan kembali lagi terkait dengan literasi digital, anak-anak zaman sekarang kalau kita bahas soal gadget semuanya udah paham ya Pak ya?
0: Betul sekali.
2: Dari anak-anak mungkin balita aja yang usia 3 tahun kalau udah, lihat maknya geser-geser gadget itu udah paham bagaimana penggunaan gadget. Yang jadi PR kita, saya sendiri sebagai guru adalah mereka paham tentang literasi digital, tidak ada bullying di sana, memahami bahwa ini informasinya hoax atau tidak. Kemudian dari informasi tersebut mereka bisa mengajak teman yang lain untuk berdiskusi atau tidak. Ini sih yang paling penting kita lihat dari bagaimana kemampuan literasi digital membuat anak-anak berpikir lebih kritis.
0: Kemudian ini Ibu Balakis, apa pengaruh penggunaan media sosial dan konten digital terhadap minat baca serta pola berpikir kritis anak perempuan Ibu?
2: Nah, kalau keterkaitan dengan sosial media dan saat ini juga kita lihat bahwa yang paling penting ketika anak-anak sudah paham dengan literai, dengan paham dengan literasi ini terkait dengan digital, mereka juga akan paham bagaimana penggunaan sosial media yang bijak gitu ya. Apalagi kalau sekarang yang paling menantang itu tentang yang namanya AI. Bisa video itu tentang AI yang bisa buat anak dipercaya atau enggak ya, beritanya asli atau enggak ya. Jadi anak-anak harus dikasih tahu bahwa dari gambarnya aja nih kita bisa lihat nih. Nah, ini gambarnya AI nak gitu. Jadi sampai dia terpercaya dengan hal-hal yang terkecoh gitu ya. Bu, ini beritanya betul apa enggak? Atau memang yang sedang menjadi permasalahan anak-anak bisa menggantikan wajah seseorang gitu. Itu sangat berbahaya ya itu ya, jadi masalah. Kemudian yang paling sering kalau di permasalahan anak, kalau saya kan banyak membahas soal masalah anak ya kena guru BK. Itu yang terkait dengan gadget, anak-anak pernah yang namanya cyberbullying menggunakan second account, kemudian membuli temannya, kemudian bagaimana mereka dari second account itu bahasanya tidak baik. Dan saya sampaikan bahwa ini anak-anak, bahwa kita harus paham bagaimana penggunaan media sosial yang penting. Ketika kita menuliskan sesuatu, ketika kita menuangkan sesuatu, kita lakukan sesuatu mulai media sosial, itu tercatat semua di bank data, itu tidak akan terhapus gitu ya. Nanti mana tahu beberapa tahun kemudian kalian menjadi seorang pejabat mungkin atau menjadi orang hebat. Nah, ini mungkin bisa akan tumbuh kembali di lingkungan masyarakat bahwa ternyata dulunya kamu seperti ini gitu ya. Nah, ternyata ini panjang urusannya ketika kita tidak paham tentang literasi digital, media sosial, literasi, terkait dengan literasi digital itu sangat berkesinambungan.
0: Iya, mungkin sedikit lagi ya. Ini kan kita ingin tahu juga mengapa kemampuan berpikir kritis penting dimiliki anak perempuan sejak usia remaja nih Bu. Ini terutama ketika mereka berhadapan dengan begitu banyak informasi seperti kita bicarakan di internet ya saat ini. Itu seperti apa Bu?
2: Nah, ketika mereka memahami bahwa banyaknya informasi, mereka juga harus paham bagaimana melihat bahwa ini informasinya benar atau tidak. Lihat dari informasi yang kredibel. Informasi itu dikeluarkan oleh media apa gitu ya. Kemudian ketika mereka sudah berpikir seperti itu, artinya mereka sudah kritis terhadap literasi yang mereka dapatkan. Dan kemudian bagaimana perempuan, kalau perempuan lagi ini masalahnya, anak-anak biasanya, kalau anak-anak masih, mungkin dia di usia anak-anak masih berpikir bahwa masih mau belajar, mau enggak. Nah, masih ada akses-akses yang membuat mereka belajar lagi tentang literasi digital. Nah, nanti nih kemudian di kedepan hari, jadi permasalahan kedepannya mungkin perempuan ini dengan banyaknya aktivitas, informasi itu nggak dapat gitu.
0: Iya,
2: karena dia mungkin ya mengurus rumah tangga ya Bu ya.
0: Ketinggalan informasi ya.
2: Ketinggalan informasi, melihat informasi ini benar atau tidak. Nah, karena kan banyak tuh biasanya kerjaan ibu-ibu mungkin yang belum memahami gitu ya. Ini pasti ada beberapa yang percaya dengan berita-berita hoax. Kalau satu aja yang percaya nih, satu perempuan aja mungkin bisa menyebar ke beberapa. Karena perempuan itu paling mudah ya menyerap informasi ya Bu ya gitu ya. Nah, jadi penting sekali makanya dari anak-anak perempuan khususnya dari usia sekarang kita bisa menanamkan literasi digital yang baik kepada mereka.
0: Iya baik, itu dia. Jadi pendengar ya, kita sudah mendengarkan tadi bersama dua narasumber kita, ada Ibu Sukria dan juga Ibu Balkis. Dan untuk pendengar mungkin yang kurang paham juga ya dari masalah dengan di era digital saat ini juga ingin bergabung, mungkin ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kita, boleh di 0651444336 dan juga di WhatsApp kita di 0852-8285-4445. Silakan Anda bergabung sama kami dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Karena kita melihat juga begitu saat ini dengan zaman sekarang ini, jadi sangat ya mana berita hoaxnya, yang mana berita yang benarnya, ini nggak bisa dibedakan, apalagi anak-anak sekarang Ibu ya. Ini agak rumit dan mungkin ada dari pendengar kita juga yang menanyakan sesuatu terkait dengan tema kita di hari ini, yaitu perempuan dihadapkan pada begitu banyak informasi yang datang dengan cepat dan beragam, dan juga karena itu budaya membaca dan kemampuan berpikir kritis menjadi bekal penting. Nah, agar perempuan mampu memilih informasi yang benar, memperluas wawasan serta mengambil keputusan secara bijak. Oke, baik. Kita sambil menunggu, saya ke Ibu Sukriah lagi, Bu. Nah, ini di tengah banyaknya informasi yang tersedia ya melalui media sosial dan internet, bagaimana perpustakaan dapat mendorong perempuan untuk kembali menjadi buku sebagai sumber pengetahuan, Ibu?
1: Ya, baik. Jadi kami dari Dinas Perpustakaan Kota Banda Aceh terus melakukan transportasi ya. Kita dengan menyediakan buku-buku koleksi yang mungkin bisa meningkatkan minat baca masyarakat ya. Jadi mungkin selama ini pada saat mereka datang ke perpustakaan bukunya kok itu-itu aja. Nah, jadi kami tahun ini juga mengadakan buku bacaan ya, buku-buku bestseller yang kita pajang di pustaka, supaya buku-buku ini bisa membuat anak-anak yang datang, terutama para perempuan, mempunyai minat baca yang mungkin bukunya menarik nih, bisa setelah saya baca ini saya bisa membuka usaha apa. Jadi buku-buku yang kami sediakan itu bisa membantu mereka untuk mengembangkan usaha, karena kita juga menyediakan buku-buku berkaitan dengan UMKM, kemudian buku-buku terkait dengan motivasi-motivasi yang mungkin kita sediakan di perpustakaan. Nah, jadi kita berusaha bagaimana caranya masyarakat itu tertarik untuk datang ke perpustakaan kami ya. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah ya, supaya bagaimana kita bisa memancing ya, memotivasi mereka untuk cinta baca sejak dini. Nah, jadi kami juga berharap dari sekolah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka terinspirasi. Misalnya kemarin kami melaksanakan kegiatan pemilihan duta literasi di SMK 1 ya. Nah, jadi ini bisa memancing mereka, menumbuhkan minat baca mereka, dan mereka bisa menarik teman-teman yang lain supaya juga cinta baca. Nah, jadi berbagai usaha yang kami lakukan ya, kita menciptakan inovasi-inovasi di perpustakaan kami, ke antara lain ada pustaka digital ya, kita ada pustaka Getanyo. Nah, jadi masyarakat bisa mengakses langsung pustaka Getanyo, melihat koleksi-koleksi apa yang ada di perpustakaan. Nah, kemudian kami juga melaksanakan kegiatan miru buku yang kita laksanakan di Kafridi setiap hari Minggu. Nah, itu juga kami menarik ya, apa namanya, anak-anak, terutama anak-anak balita ya, supaya mereka mau datang ke stand kita ya untuk membaca. Nah, jadi para orang tua juga bisa mendorong anaknya untuk mencintai membaca sejak dini. Nah, jadi banyak program-program kami ke depan yang akan kami lakukan untuk meningkatkan minat baca. Dan juga kita sekarang sudah turun ke posyandu. Nah, jadi pada saat ibu-ibu membawa anaknya ke posyandu, ibu-ibu bisa menghabiskan waktu dengan menunggu antrian ya, dengan membaca buku. Nah, jadi mungkin ke depan ada program lain lagi yang akan kita lakukan, dan kita terus berupaya bagaimana caranya masyarakat Kota Banda Aceh ini bisa mengakses buku ya. Kita ketahui bahwa buku adalah jendela dunia. Nah, jadi dengan menggenggam buku ya, dengan membaca buku, anak Banda Aceh ke depan akan menjadi anak-anak yang pintar.
0: Ya, luar biasa ya. Semoga saja apa yang kita harapkan seperti yang kita bicarakan ini, Bu Sukria ya.
1: Iya.
0: Semoga ini menjadi istilahnya, iya. Iya, semoga ini inspirasi ya. Kita terima telepon dulu ya di 0651443 masuk waktu berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Putra.
0: Iya, dengan Ibu Cut Maria di Montasik ya.
3: Baru ya.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik, ada yang ditanyakan mungkin ya, silakan.
3: Video sehat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Langsung tanya ya.
0: Boleh, silakan Ibu Cut.
3: Ke Ibu Balkis tadi. Si baru buka radio tadi.
0: Oke. Okay.
3: Baru break nih.
0: Iya.
3: Capek juga nih. Ini kan mau tanya, menarik sekali ya Ibu sampaikan. Ini khususnya Ibu yang bekerja di rumah tangga, Bu. Ibu. Pagi-pagi ngantar anak, nyuci segala macam, sumur, dapur, kasur itu aja tiap hari, Ibu kan. Kadang-kadang ibu tu jenuh, bilang ke saya, Bu, kau jauh banyak sama perempuan dan anak di situ. Saya sendiri lah, saya bilang gitu, nomornya ada, enggak berani. Ini kan Bu, putar, udah jam 10, dah masak lagi. Itu, kadang-kadang nangis Bu, ibu-ibu rumah tangga tu, yang capek, jemput anak lagi nanti, kerjanya enggak punya uang, enggak dapat gaji kerja seperti itu, Bu ya. Aduh, sekarang saya tanya sama ibu, gimana solusinya supaya ibu-ibu jangan mengeluh lagi, jangan jenuh lagi, pokoknya tetap semangat di kerjanya. Setiap hari itu aja kerjanya, Bu. Ini masalah perempuan dan anak. Gimana ya ibu tuh supaya jangan jenuh lagi, Bu, biar walaupun bekerja capek-capek, janganlah jenuh seperti itu. Karena setiap hari, saban hari itu aja kerjanya, Bu, ya. Mohon solusi dari ibu, solusi biar ibu tenang. Ini lagi dengar, nih.
0: Tenang
3: kami ibu rumah tangga, kalau berdua ini adalah lagi walaupun capek. Ini lagi nggak ada, bantu.
0: Oke. Baik, Bu Cut. Amin ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Bu Balkis ya, sepertinya tadi ditujukan. Sudah ditanggapi ya? Sudah kita tangkap sedikit ya? Mungkin udah ditanggapi belum?
2: Sedikit
0: ya. Katanya kan ibu dari Bu Cut Maria tadi di Montasik. Katanya tuh mungkin saat ini kegiatan perempuan ini kan banyak gitu ya. Jadi bagaimana nih solusinya agar mungkin ibu-ibu yang rumah tangga ini mungkin tidak mengeluh ataupun jenuh gitu, merasa jenuh gitu. Ini seperti apa nih?
2: Oke, baik. Bahas soal itu ya. Saya juga ibu-ibu. Nah, jadi karena banyak ya kegiatan kita di rumah ya, Bu ya. Tentu ini menjadi sebuah perhatian kita. Kadang untuk memegang buku aja udah jarang sekali untuk seorang perempuan gitu ya, apalagi yang sudah berkeluarga. Nah, caranya gimana nih kita bisa untuk meluangkan diri gitu ya, agar tidak jenuh dan tentunya bisa tetap update gitu ya, apa perkembangan saat ini gitu ya. Nah, jadi mungkin gak banyak, sempatkan aja 30 menit sehari gitu ya, untuk bisa mengembangkan diri, cari informasi. Misalnya kalau informasi terkait dengan suka, kalau membaca koran udah jarang gitu ya, tapi harapannya informasi-informasi terkait dengan isu-isu saat ini juga dipahami oleh ibu-ibu. Nah, caranya mungkin bisa lihat di Instagram, salah satunya mungkin RRI atau platform-platform lain yang memang selalu akan update gitu ya. Nah, itu mungkin akan sangat mudah. Jadi yang paling penting adalah kita bisa mencari sesuatu platform yang kredibel gitu ya, yang tentunya bisa kita pahami bahwa ini akurat nih informasinya. Kemudian kalau memang ingin menyempatkan diri lagi gitu ya, usahakan, memang di awal agak sulit gitu karena belum lagi antar anak, masak, belum lagi pekerjaan rumah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, sempatkan diri aja mungkin di awal 15 menit gitu untuk membaca. Saya aja sering mencoba membaca walaupun sebenarnya habisnya lama gitu ya Bu ya. Misalnya tentang parenting, saya sering baca tentang bagaimana menjadi seorang ibu tuh gak perlu marah-marah. Karena emosi tentang anak, saya punya anak satu orang gitu, masih usia 3 tahun, lagi aktif-aktifnya gitu ya. Kadang saya jenuh nih, gimana ya caranya saya untuk bisa mencari sesuatu yang baru gitu ya. Jangan sampai emosi sekali gitu dengan anak kita sendiri, padahal itu usianya anak-anak. Nah, saya baca buku nih, saya baca buku gimana terampilnya ibu-ibu lain gitu ya, yang bisa mendidik anak dengan baik. Nah, itu terutama itu bisa menjadi pengembangan diri kita sebagai seorang ibu juga, sebagai perempuan ya. Walaupun misalnya kita di rumah, ya tentunya kita bisa lebih baik untuk bisa mendidik anak-anak kita. Jadi baca buku 15 menit sekali sehari juga gak apa-apa. Kemudian kalau memang agak sulit lagi, cari komunitas. Sekarang itu komunitas ibu-ibu, terutama kalau memang kita ada ingin ya? Ada nih arisannya ya. Coba sempatkan 15 menit baca buku gitu ya. Gak cuma siswa nih yang ada di sekolah. Misalnya kalau siswa-siswa saya, sempatkan untuk membaca buku sebentar sebelum belajar gitu. Nah, sekarang kita buat inovasi baru. Nah, arisannya kita kumpul-kumpul bawa buku nih satu gitu ya. Jadi kita gak cuma baca buku secara individu, tapi kita minta nih teman-teman lain baca buku apa. Nah, biasanya itu kan kejadiannya sama anak-anak muda. Nah, kalau sekarang gimana caranya nih ibu-ibu generasi sekarang gitu ya, bisa untuk membuat inovasi baru, komunitas-komunitas untuk ibu-ibu yang memang menggiatkan diri untuk mengembangkan diri dengan menanamkan literasi digital, memahami tentang isi buku bacaan, tentang didikan anak misalnya, ataupun memang kalau tidak terkait dengan didikan, pengembangan diri gimana menambahkan skill juga sebagai seorang ibu, selain dengan mendidik anak di rumah, apa nih pekerjaan lain yang bisa saya sempatkan. Nah, pasti kalau memang kita punya kemauan, insya Allah nih kita akan dimudahkan jalannya untuk bisa menguasai hal-hal itu ya, literasi digital terutama, apalagi untuk membaca buku. Kalau nggak dimulai, kayak kita baca Quran ya, kalau misalnya baca Quran kita sempatkan setiap sholat itu ada. Nah, gimana caranya udah kita nambah satu kebiasaan, nambah lagi kebiasaan baik lagi, misalnya membaca buku gitu.
0: Iya, itu dia ya Bu Cemaria. Jadi jangan merasa jenuh gitu ya.
2: Iya, jenuh. Cari yang lebih inovasi gitu.
0: Iya, betul sekali. Ya, lelah siapa yang gak lelah gitu ya. Setiap hari seperti itu terus mungkin ya, apalagi yang sedang bekerja gitu. Pulang kerja ngurus lagi anak lagi gitu, nanti belum lagi yang lain-lain gitu. Jadi memang ini hal yang sangat paling mungkin penting dipahami, bahwa mengurus rumah tangga juga ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan waktu nih ya, gitu Bucir ya. Mungkin masih Bucir tadi itu seperti itu ya, supaya tidak mengeluh ya. Ini kita ada satu WhatsApp yang masuk, kita coba bacakan ya Bu ya. Ini dari siapa ya? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saya lebih suka mendengar daripada membaca. Nah, kehadiran media radio sangat membantu saya untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, dan saya yakin orang-orang seperti saya banyak, sangat banyak di luar sana. Apakah perpustakaan digital Kota Banda Aceh menyediakan buku-buku dalam format audio? Nah, ini dari siapa ya? Tidak disebutkan nama nih. Mungkin Ibu Sukriah nih bisa menjawab nih Bu.
1: Iya, baik. Sebenarnya kita bukan tidak berminat untuk membaca ya, tapi bagaimana menumbuhkan rasa ya. kita ketahui bahwa membaca itu adalah makanan otak.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kalau kita membiasakan, mencoba ya, untuk membiasakan setiap paling tidak 15 menit satu hari seperti yang disampaikan Ibu Balqis tadi, kita biasakan, insya Allah seperti kita mengaji itu akan menjadi kebiasaan. Yeah. Nah, sekarang bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan dari scroll gadget ya, dari membuka informasi dari HP, menumbuhkan kebiasaan untuk membaca, ya, mengalihkan perhatian dari mengakses dari digital ke akses buku fisik. Nah, mungkin ini perlu waktu ya untuk menumbuhkan rasa cinta membaca. Nah, makanya kami berharap kita para orang tua ya, apalagi ibu-ibu yang perempuan-perempuan yang nantinya akan menjadi pemimpin baik di rumah tangga maupun di pemerintahan, bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta sejak dini pada anak-anak kita. Nah, kalau kita udah dewasa mungkin karena kita belum terbiasa itu akan menjadi sulit. Nah, tapi bagaimana kita mengasah minat anak-anak ini sejak dini supaya mereka cinta membaca. Nah, itu mungkin.
0: Mungkin saya tambahkan sedikit lagi nih Bu Sukriyah. Ini selain meningkatkan minat baca ya Bu, ini bagaimana kegiatan membaca dapat membantu perempuan membangun kemampuan berpikir kritis nih Bu?
1: Iya. Kita berusaha ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih kepada literasi ya. Nah, saat ini kita ini mungkin lebih kepada literasi digital kritis ya. Nah, langkah-langkah untuk kita waspada ya supaya kita tidak salah menggunakan akses ini. Yang pertama, biasakan metode 3S ya. Stop sebelum mengirimkan ke yang lain ya, ke grup. Nah, jadi sebelum kita share itu kita lihat dulu ya apa isi inti apa yang berita yang kita terima, kemudian cek ya, cek sumbernya benar atau tidak, kemudian silang bandingkan dengan informasi dari pendapat-pendapat yang lain, apakah ini informasinya sudah benar atau belum. Nah, baru kita boleh share ke teman-teman yang lain atau ke grup. Nah, jadi kemudian membaca juga ini bisa dilakukan melalui lintas genre ya. Jangan hanya baca yang kita suka, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan wawasan ilmu dari membaca pelajaran yang lain. Jadi jangan hanya saya mau baca yang saya suka saja, tapi ilmu yang lain juga kita butuhkan supaya wawasan kita bisa bertambah dan kita menjadi orang-orang yang pintar nanti ke depan
0: dan sukses juga. Oh ya, ini ada penambahan sedikit tadi Bu dari Bang Fadil tadi dalam temen. Ternyata Bang Fadil tadi ya, ini katanya apakah perpustakaan digital Kota Banda Aceh ini menyediakan buku-buku dalam format audio Bu? Mungkin tadi kita belum menjawabnya ini Bu.
1: Iya, jadi saat ini kita sudah membuat inovasi Pustaka Getanyo. Saat ini hanya bisa mengakses jenis koleksi buku, ya judul apa yang ada di perpustakaan kami, tapi belum bisa mengakses isi buku melalui e-book. Nah, ke depan insya Allah kami akan berupaya membuat inovasi bagaimana nanti aplikasi ini bisa mengakses buku membaca dari e-booknya. Nah, ini mungkin butuh waktu dan anggaran yang besar, karena kita harus bekerjasama dengan penerbit-penerbit buku yang harus ada di perpustakaan.
0: Dan harus ada izin juga ya.
1: Iya, harus ada izin.
0: Ya Bapak Dili, tapi nanti ke depan ya next mungkin ini akan dicoba diupayakan ya dari Ibu Sukriyah sendiri juga. Ini sepertinya apakah ke depan bisa, nanti kita tunggu bagaimana informasinya ya bersama Kabid Perpustakaan nanti. Oke, baik. Mungkin saya ke Ibu Balqis lagi Bu. Nah, ini apa strategi sederhana yang dapat diterapkan orang tua di rumah nih untuk menumbuhkan kebiasaan membaca pada anak di tengah ketertarikan mereka terhadap gadget? Mungkin kita bisa kita sampaikan lagi nih Bu.
2: Oke, baik. Nah, kalau saya dulu ya, dari peran saya sebagai seorang ibu, baru nanti kita bahas sebagai guru gitu ya.
0: Iya,
2: Nah, jadi saya punya anak usia 3 tahun, tapi saya memberi buku bacaannya itu sejak dia lahir gitu. Jadi ada buku yang hitam putih, itu memperkenalkan warna untuk anak. Kemudian setiap bulan itu sekarang saya minta dia untuk memilihkan satu buku, buku fisik, kemudian datangkan langsung misalnya ke toko buku. Nah, itu satu bulan sekali. Dan yang itu saya sering misalnya diminta baca itu bukunya, jadi sering dibacakan setiap hari. Nah, ini yang bisa kita terapkan sebagai seorang ibu. Nah, kita lihat, nah saya lihat bahwa apa ada pengaruhnya enggak ya sama anak saya. Ini saya udah ajarin dia tentang buku gitu dari kecil. Nah, ternyata saya sangat ini ya, luar biasa melihat anak saya ini kan ada terkait dengan gunung meletus. Kita bahas soal gunung meletus di mana-mana gitu informasi ini. Nah, jadi saya enggak ingat tuh kayak saya pernah membacakan buku tentang gunung meletus ke si anak gitu. Anak usia 3 tahun saya cerita. Nah, di Sumatera Utara, saya cerita nih sama ayahnya nih, di Sumatera Utara lagi ada gunung meletus. Kemudian ada di Gunung Krakatau juga, banyak di beberapa titik gitu ya. Kita membahas kehebohan yang saat ini gitu ya. Nah, ternyata dia bisa nyambung nih. Oh, mama yang kayak kemarin mama baca ya, buku meletus, buku gunung meletus, Merapi itu ya. Wah, ternyata dia paham bahwa gunung meletus itu keluarnya apa? Api, kemudian ada lava, kayak abu-abu putih ya, Mak. Wah, saya sangat kagum melihat bahwa ternyata anak-anak akan paham gitu ya soal ini. Dan ternyata ini sangat berpengaruh terhadap si anak. Semoga harapannya ini bisa terus gitu ya, dia senang dengan buku gitu. Ini mungkin yang bisa diduplikasi mungkin untuk ibu-ibu, kenali buku sejak awal. Kemudian kalau misalnya dari mengandung gitu, bacakan aja dulu, baca untuk diri sendiri gitu, itu sangat penting gitu ya. Nah, untuk anak-anak sendiri, kita minta nih, misalnya untuk guru, sebagai guru kita lihat bahwa pentingnya membaca itu sangat penting gitu ya. Pentingnya apa? Mereka dapat informasi dari buku tersebut dan mereka bisa berpikir bahwa informasi apa yang mereka dapatkan. Jadi tidak sekedar membaca aja, tapi paham arti bahwa buku ini memberikan wawasan yang luas bagi saya gitu. Ini kalau dari sekolah-sekolah itu banyak kegiatan-kegiatan tentang membaca. Misalnya kalau dari anak-anak sendiri, saya pernah bawa anak-anak ketika bencana kemarin itu, saya minta mereka mencari buku tentang bencana gitu di perpustakaan. Nah, kira-kira dari sini apa yang bisa kamu dapatkan, bencana apa? Nah, cara pencegahannya seperti apa? Ketika sudah terjadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, mereka mencari sendiri di buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan dan kemudian dipresentasikan. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk memberitahu bahwa buku ini sangat penting gitu ya. Betul. Bisa kita dapatkan informasi yang tidak hanya kalau misalnya di internet, mungkin kalau mereka cari gitu di gadget mungkin jawabannya akan tempet sama nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan sama jawabannya. Yeah. Tapi kalau kalian mencari sendiri, kalian tidak hanya mendapatkan informasi yang berbeda dari teman, ada rasa kepuasan gitu ya. Wah, saya bisa ternyata berpikir sejauh ini gitu ya. Betul, ternyata betul. Ini hal-hal dasar yang memang harus bisa diterapkan kepada siswa-siswa kita di sekolah juga.
0: Iya, ya, seperti Ibu Balkis katakan tadi. Jadi informasi yang didapatkan dari membaca buku ini sebenarnya memberikan wawasan dan betul-betul memang memberikan kita juga pemahaman tentang seperti bencana tadi Bu ya. Kalau kita lihat dari internet sendiri, katanya nanti kalau ada gempa naik ke lantai ke atas gitu, gitu informasinya ya. Jadi informasinya belum bisa kita ambil ini naik ke lantai atas juga. Nanti kalau roboh bangunan gimana gitu? Kita ambruk juga gitu ya. Jadi informasi-informasi seperti ini mungkin yang dari anak-anak usia-usia yang saat ini remaja ini diperlukan ya seperti ini. Oke, mungkin dari 3 tahun juga udah dari perlu gitu ini ya. Dengan membacakan sekali. Gunung Merapi aja tuh, gunung meletus seperti apa tadi sempat paham juga. Oh, pernah dengar dari mamanya gitu ya. Oke, okay, baik. Kita sambil menunggu lagi nih untuk pendengar yang ingin bergabung sama kita di 0651 44 36, dan di WhatsApp kita di 0852 82 85 4445. Kita masih punya waktu nih sekitar 15 menit lagi ke depan. Ya pendengar, ya silakan bergabung sama kami. Jadi memang teknologi ini seharusnya tidak membuat budaya membaca hilang gitu ya Bu ya. Jadi sebaliknya teknologi ini juga dapat digunakan untuk membuat membaca lebih mungkin mudah, lebih luas dan lebih relevan. Dan sementara itu kemampuan berpikir kritis juga memastikan bahwa informasi yang diterima tidak sekedar banyak, tetapi juga bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu intinya. Nah, Nah, mungkin sebelum ke Ibu Sukri, saya ke Ibu Walkis masih ini tentang peran sekolah, Bu. Ini khususnya guru BK ya, Bu, ya, dalam menciptakan lingkungan yang mendorong anak perempuan untuk gemar membaca, sekaligus berani menyampaikan pendapat secara kritis. Ini bagaimana, Bu?
2: Nah, kalau dari saya guru BK gitu, yang penting bisa kita buat ada satu, kalau saya bahas soal bagaimana tindakan preventif dan kuratif terkait dengan permasalahan yang dialami si anak gitu. Kalau dari segi bimbingan dan konseling, ada juga yang namanya Biblio, itu melihat anak gimana caranya buku-buku bacaannya bisa menyelesaikan permasalahan yang dirasakan gitu ya. Jadi ada anak mungkin yang karakternya sulit untuk bercerita kepada gurunya atau kepada orang tuanya. Nah, gimana caranya problem solvingnya menyelesaikan masalah ini dari buku, dari bacaan buku. Nah, kita bisa nih kasih buku-buku yang memang bagaimana mereka cara berkembang, buku-buku yang bisa membuat kadang-kadang kan karakteristik anak ada introvert, extrovert. Betul. Kemudian yang introvert ini yang sangat sulit untuk kita ajak gitu ya. Kadang dia memang ada masalah mau menyampaikan tapi sangat sulit karena dari karakteristiknya sendiri. Nah, kita bisa memberikan buku-buku bacaan yang memang di sana nanti akan ada cerita-cerita orang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan si anak gitu. Ini mungkin salah satu fokus saya untuk bisa menerapkan kepada anak bahwa pentingnya kita membaca, kemudian kita memahami, meliterai isi dari bacaan tersebut sehingga ini berpengaruh terhadap bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Nah, ternyata ketika kita membiasakan sesuatu hal yang memang anak dalam membaca, kemudian anak dalam berpikir kritis. Satu hal lagi yang saya ajak anak untuk berliterasi, ketika mereka berbuat masalah, saya tidak langsung menanyakan apa masalah kamu. Nah, ataupun menasihati kamu jangan gini-gini ya nak, tapi cobalah mereka berpikir kritis bahwa ini adalah salah satu kesalahan yang mungkin mereka lakukan dan ternyata mereka tahu ini salah gitu. Jadi itu yang mungkin skill-skill guru BK gitu ya yang harus didalami, gimana caranya anak-anak bisa berpikir kritis bahwa ini adalah kesalahan saya bertanggung jawab terhadap kesalahan saya, dan kemudian saya paham bagaimana saya menyelesaikan permasalahan. Nah, ini penting bagi kita, terutama kalau di zamannya anak-anak usia saya kan guru SMP ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi anak-anak di usia ini peralihan banyak sekali problemnya. Anak-anak usia 12 sampai 15 pasti mereka dari remaja remaja awal, memasuki remaja awal dari masa kanak-kanak. Nah, ini kalau kita lihat dari siswa-siswa kelas 1 itu aktivitasnya sama persis seperti anak sekolah dasar. Ketika mereka mulai beralih ke sekolah kelas 2 gitu, ini mulailah menuju ke remaja awal, pubertasnya mulai muncul, banyak masalah yang muncul, mulailah permasalahan percintaan juga akan mulai muncul gitu ya. Nah, gimana caranya? Ternyata guru bimbingan dan konseling itu penting juga menanamkan literasi gitu. Mungkin kalau dari novel-novel tentang percintaan, novel apa nih yang kamu baca? Cara pandang kamu melihatnya seperti apa? Nah, ini juga bisa kita tanamkan kepada anak pendekatan seperti ini. Jadi kita sebagai guru tetap harus up to date, dekat sama siswa gitu ya. Paham mereka ini di masa-masa mereka gitu. Jangan sampai kita marah nih, apa sih cinta-cintaan gitu ya. Nah, ternyata dari mungkin dari novel-novel yang mereka baca itu bisa membuat mereka, oh ternyata saya harus menyimpan dulu rasa saya gitu. Gimana caranya saya ya ini masa-masa saya suka sama orang, tapi gimana caranya kita tidak melampaui batas sebagai anak di usia tersebut gitu.
0: Iya, ini sepertinya pengalaman yang menarik tentang anak remaja ini ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, nah kita mendengarkan dulu ke Ibu Sukria. Ibu Sukria, ini kan dari seperti di perpustakaan Ibu ya. Nah, program apa nih ataupun kegiatan apa saja yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, Bu, untuk meningkatkan budaya literasi perempuan di era digital, Bu?
1: Ya, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah ada program-program yang kita lakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Yang pertama, kita berupaya untuk menjangkau seluruh masyarakat, baik itu dari kelompok anak-anak sampai dewasa ya. Kita melakukan kegiatan Miru Beku, Minggu Seru Bersama Buku di Cafe D. Minggu Seru Bersama Buku, Miru Beku ya. Nah, jadi itu kita lakukan setiap minggu pagi di Car Free Day. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana kita nanti bisa mengajak ya para pengunjung yang ada di Car Free Day untuk hadir ke tempat kita untuk mengakses buku-buku yang sudah kita sediakan. Nah, kemudian ternyata banyak anak-anak yang mulai dari 2 tahun ya sampai 5 tahun itu senang ternyata membaca. Mereka saya lihat lebih seru membaca bersama-sama para anak-anak di Car Free Day. Nah, jadi mungkin kalau mengakses ke perpustakaan karena orang tuanya sibuk ya, agak sulit mungkin berkunjung. Jadi kita menyediakan layanan di Car Free Day. Nah, kemudian kita juga menjangkau kelompok ibu-ibu dan lansia ya, karena di Posyandu sekarang kan ada Posyandu anak, Posyandu lansia ya, yang dilaksanakan pada satu hari. Nah, jadi kita menjangkau minat baca juga di Posyandu sambil mereka menunggu antrian. Nah, kemudian kita juga melakukan layanan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah. Ya, jadi setiap hari kita membuat jadwal turun ke sekolah, menyediakan layanan, dan para siswa nanti pada saat keluar main-main mereka akan membaca. Kita menggunakan mobil layanan perpustakaan keliling. Ya. Nah, kemudian kita juga memberikan layanan wisata literasi. Nah, jadi kita bekerja sama membuat kerjasama dengan sekolah-sekolah. Mereka bisa menghadirkan para siswa-siswi ke sekolah untuk mengakses buku. Nah, pada saat mereka berkunjung, bukan hanya membaca, tapi anak-anak mengambil kesimpulan ya. Mereka diskusi apa yang mereka baca hari ini dan dibimbing gurunya. Mereka membuat poin, apa poin yang mereka baca hari ini. Nah, jadi itu sangat luar biasa. Saya senang sekali bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Kita berharap seluruh sekolah Banda Aceh membuat program tersebut. Jadi ke depan juga kami akan mengaktifkan teater mini. Kita juga ada teater mini di perpustakaan. Saat ini karena sarananya belum lengkap, itu belum kita aktifkan. Insya Allah tahun depan sudah aktif, dan kita nanti akan mengundang murid sekolah menonton video-video teater, mungkin sejarah-sejarah nanti kita putar ya,
0: supaya anak-anak ya
1: nanti kita kerjasama dengan seluruh sekolah. Insya Allah kita akan membuat jadwal.
0: Amin ya, semoga saja ke depan kita ingin melihat mungkin video-video sekilas tentang tentang budaya-budaya ya,
1: budaya Aceh ya, mungkin yang saat ini hampir hilang.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita perkenalkan kembali kepada anak-anak kita.
0: Baik, luar biasa sekali. Nah, kita sudah di penghujung mungkin Ibu nih, karena waktu juga ini yang bisa membuat kita berpisah lagi di siang hari ini dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Nah, yang terakhir Bu nih, apa pesan dan ajakan Ibu kepada para perempuan agar lebih gemar membaca, cerdas menyaring informasi, dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif? Saya ke Ibu Sukriah dulu Bu.
1: Iya. Baik, untuk seluruh perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Banda Aceh, perempuan yang membaca itu adalah perempuan yang memimpin. Nah, jadi buku itu adalah jendela dunia ya, dan teknologi itu adalah kendaraannya. Nah, jadi mari kita manfaatkan sebaik mungkin ya, kita wujudkan literasi Kota Banda Aceh. Kemudian jangan hanya menjadi penonton di media sosial, tapi bagaimana kita bisa menjadikan gawai itu ada di genggaman kita ya, perpustakaan itu ada di genggaman kita. Nah, jadi jangan menyalahgunakan gawai ya. Mungkin ya selama ini yang diakses anak-anak kita ya hal-hal informasi-informasi yang kurang baik ya, tapi bagaimana caranya kita memberikan pandangan kepada mereka bagaimana cara mengakses informasi yang benar. Nah, kemudian mari biasakan 15 menit saja untuk membaca. Nah, ini mungkin sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah ya. Sekarang sekolah-sekolah memberikan program membaca 15 menit sebelum belajar. Nah, mungkin itu sangat baik dan sangat positif ya. Dan baca untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk masa depan anak-anak kita. Nah, jadi Mari datang ke perpustakaan kami. Kami menyediakan buku dengan berbagai macam informasi yang bisa diakses ya oleh anak-anak kita maupun seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Dan sebelum datang mungkin untuk menjaga mengurangi waktu ya, bisa mengakses melalui perpustakaan kami, Pustaka Getanyo ya, bisa mengakses informasi untuk koleksi buku ya, dan mungkin kalau sudah berkenan ada buku yang diminati bisa datang ke perpustakaan.
0: Oke, baik ya. Luar biasa sekali. Bersama Ibu Sukriyah SKM MKM selaku Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Yang terakhir, nah saya ke Ibu Balkis. Ibu Balkis, ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan ya kepada para orang tua dan anak perempuan ya, agar mampu menggunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan tetapi juga sebagai sarana belajar, membaca, dan mengembangkan pola pikir. Mungkin bisa disampaikan secara singkat, Bu.
2: Saya sederhana aja, Pak Putra. Jadi yang paling penting adalah kita baca, budayakan, kemudian berpikir. Tiga hal ini yang hal sederhana, sesederhana kita membiasakan diri. Ketika kita tidak memulai untuk membiasakan diri, maka ketiga hal ini juga akan tidak akan muncul gitu ya. Minat baca kita tidak akan ada. Ketika kita tidak memulai, maka yang harus kita lakukan adalah baca dulu bukunya, budayakan, kemudian berpikir agar literasi itu tumbuh di antara kita.
0: Ada di tangan kita gitu, literasinya. Oke, baik, luar biasa sekali bersama dua narasumber kita yang memang sudah berkompeten ya di bidang masing-masing gitu ya. Ada Ibu Sukriya dan juga Ibu Putri Balkis SPD dan juga sudah hadir di tengah kita dalam dialog RRI Perempuan dan Anak untuk hari ini edisi Senin 7 September 2026. Dan saya Putra juga pamit undur nih untuk pendengar semuanya, dan terima kasih ya Ibu Sukriya dan Ibu Balkis sudah hadir di Studio Pro 1. Nanti lain kesempatan kita akan bertemu kembali dalam dialog berikutnya. Dan akhirnya Putra dari Studio Pro 1 pamit undur pendengar, dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga. Dari studio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers mengepaskan lempakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Ryan. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dan menit VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Koval di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya,
2: tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil yang lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa la
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang. Anche
1: perché stavamo per perdere all'ultimo minuto, dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: mengetahui ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ini kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Ilia Nadea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: pastikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi kami.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol

0: selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menang.

0: Museum Official.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok.

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andov Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Está na mão, passou, está na linha.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: to me.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Singkil siang ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subusalam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan, ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita untuk hari ini edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Nur Hayati.

sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. BPKRI lakukan pemeriksaan keuangan Pemko Sepulsel. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website kami www.rri.co.id.

0: BBKRI lakukan pemeriksaan keuangan Pemko 10 Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Pemerintah Kota 10 Salam resmi menerima kunjungan kerja tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota 10 Salam. Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Wali Kota 10 Salam Muhammad Rashid Bansi menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota 10 Salam untuk tetap bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Selain keterbukaan data, pimpinan SKPK beserta pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK juga dilarang meninggalkan tempat tugas atau melakukan dinas luar daerah tanpa alasan mendesak selama audit berjalan. Pemeriksaan itu juga diharapkan tidak sekedar menjadi ajang audit formal tetapi juga sarana evaluasi dan bimbingan demi wujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, serta akuntabel. Sementara itu, perwakilan BPK menjelaskan bahwa entry meeting bertujuan untuk membangun komunikasi awal, menyamakan persepsi, serta memaparkan sasaran dan metodologi pemeriksaan. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi terakhir siang ini, Kejari 10 Salam ajak stakeholder bersinergi turunkan stunting. Selengkapnya, Juprianto melaporkan.
2: Mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota 10 Salam.
1: Kota 10 Salam tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat stunting tertinggi di Provinsi Aceh. Kondisi itu menuntut perhatian serius serta kerja ekstra dari seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat di Kota 10 Salam. Penanganan yang cepat dan terintegrasi menjadi krusial guna menekan angka prevalensi stunting secara signifikan. Respon permasalahan tersebut, Kejaksaan Negeri 10 Salam menggelar kegiatan sosial peduli stunting sekaligus gerakan pangan murah. Kepala Kejaksaan Negeri 10 Salam Andi Syaputra menyampaikan bahwa aksi peduli stunting dan pangan murah itu dilaksanakan melalui kolaborasi bersama pemerintah Kota 10 Salam. Ia menjelaskan bahwa program penanganan stunting tersebut sebelumnya telah ditetapkan pada 4 kabupaten kota di Provinsi Aceh.
2: Untuk di Kota 10 Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan kekejaksaan tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota 10 Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga se-kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota 10 Salam.
1: Mengingat posisi 10 Salam yang masuk 3 besar angka stunting tertinggi di Aceh, Andi Syaputra menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan daerah Kota 10 Salam agar masuk dalam prioritas intervensi Kejati Aceh pada tahun 2027 mendatang. Selain penanganan stunting, kegiatan gerakan pangan murah yang digelar juga menjadi wujud dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Cisingkil, saya Nur Hayati dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: semangat di singkil siang hari.
1: Kembang berkembangkan cinta ini.
0: Ya, bagaimana untuk kondisi cuaca di daerah Anda saat ini? Apakah terpantau mendung atau hujan atau menyala panas untuk siang hari ini? Tetap bersemangat untuk Anda yang masih menjalankan aktivitas tentunya. Ya, sembari kami nanti menelpon selanjutnya ya, kami coba hadirkan beberapa lagu bagus ya dari dangdut, dan kali ini kita coba hadirkan satu lagu dari Gita Kadei, Cinta Rahasia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

selalu untuk kalian yang sedang berada di jalan, hati-hati dalam mengendarai kendaraan Anda. Apakah sudah selesai nih aktivitas di hari ini atau baru akan mulai kembali ya?

pacarmu cuma satu ya ternyata. Ya, satu lagu Boyan yang nanti akan menutup perjumpaan kita di hari ini, edisi 7 September 2026 di Prodangdut Dangdut adalah kita. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda semuanya. Tetap setia bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil. Terima kasih. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sekali di udara. Tetap

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita kembali dalam program UMKM Talks. Di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Lilia Food. Ini owner Lilia Food, ada Kak Ililia. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arso.
0: Iya. Kita di sore hari ini mengangkat tema manisnya peluang usaha, kisah sukses Lilia Food dengan bolen pisang coklat. Nah, ini berawal dari kreativitas dan keberanian melihat peluang bahan sederhana seperti pisang bisa diolah menjadi sajian bernilai jual. Kali ini UMKM Talk kita berbicara tentang bolen pisang coklat nih. Baik, bersama Kak Ililia. Kita panggilnya Kak Lilia aja ya.
1: Lia aja boleh.
0: Kak Lia ya.
1: Iya. Baik. Agak sedikit unik ya nama saya.
0: Jadi nanti saya takut ada kesalahan sebut nih.
1: Iya benar. Jadi Lia aja.
0: Lia lebih ini ya, lebih simple ya Kak ya.
1: Iya.
0: Lebih singkat. Mungkin mengawali kebersamaan kita, mungkin bisa Kak Lia ceritakan nih kepada pendengar bagaimana awal mula Lilia mendirikan Lilia Food. Apa yang menjadi motivasi pertama kali memulai usaha ini, Kak? Ini kan kalau kita bilang kenapa pisang gitu ya. Ini kan salah satunya mungkin pisang kan gampang sekali ya ditemukan ya. Mungkin
1: benar.
0: Apa yang menginspirasikan Kak Lia untuk mendirikan bolen pisang coklat ini? Silakan, Kak.
1: Ya. Terima kasih untuk RRI udah memberikan kesempatan Lilia Food untuk ada di sini berbagi cerita sama teman-teman semua. Yang pengen Lilia ceritakan ini pertamanya ya, kenapa bisa usaha ini terbentuk gitu. Awalnya Lia memang kepingin nih setelah menikah menjadi ibu rumah tangga, tapi enggak ibu rumah tangga aja, maunya punya usaha di rumah gitu sambil mendampingi anak-anak juga. Jadi dulu itu sebenarnya bukan langsung bolen pisang, Bang. Sebenarnya itu banyak varian yang lain. Mungkin teman-teman kalau buka Instagram tuh paling bawah ada yang lain tuh. Nah, saat itu Lia lihat di 2019 itu ada peluang brownies coklat waktu itu. Brownies pokat. Brownies pokat.
0: Brokat ya?
1: Iya, brokat benar. Coba buat gitu, cuman gak konsisten Bang waktu itu.
0: Pokatnya juga susah ditemuin ya.
1: Pokatnya juga susah, kadang pokat ini kan kadang murah, kadang mahal.
0: Kadang-kadang
1: gitu
0: memang
1: kan.
0: Gak ada sama sekali ya.
1: Kadang-kadang memang gak ada sama sekali. Kadang udah dibeli luarnya bagus, dalamnya rupanya gak bagus kan gitu. Jadi agak kesusahan juga. Terus nyari-nyari lagi apa nih peluang yang bisa dibikin jadi bisnis gitu. Di 2020 itu sebenarnya Lia udah pernah buat bolen juga. Waktu itu memang kepingin jualan juga, tapi ya kayak tadi terkendala gak konsisten aja gitu. Namanya berumah tangga kan, gak konsisten, kayak belum ada yang termotivasi gitu lah untuk bisa aja konsisten gitu memproduksi suatu produk gitu. Ya udah berlanjut seiring berjalannya waktu. 2024 itu kembali muncul viral bolen pisang, Bang. Nah, itu kalau kita buka FYP itu tentang bolen pisang di TikTok itu tentang resep-resep.
0: Benar.
1: Nah, gitu. Nah, karena melihat peluang tadi lagi viral, coba bikin. Awalnya Lia bikin dengan bahan seadanya aja di rumah.
0: Yang ada di rumah gitu.
1: Yang ada di rumah, karena itu waktu dari 2019 itu Lia udah coba bikin kue-kue yang lain juga, jadi masih ada sisa bahan atau dan pernah bikin juga setiap lebaran itu nastar. Nastar ini resepnya dari kakak ipar Lia. Waktu itu nyobain nastar, rasanya klasik kayak nastar yang Lia pernah makan di rumah Miwa Lia dulu gitu.
0: Waktu masih kecil-kecil dulu ya.
1: Iya, jadi Lia kayak tertarik untuk buat nih, karena klasik tertarik untuk buat, resepnya juga dibagiin sama kakak ipar, coba buat setiap tahun. Itulah, setiap tahun di musim lebaran Lia buat nastar itu gitu.
0: Jadi, nah, di dua ini masih untuk konsumsi sendiri ya?
1: Enggak, itu udah jual waktu gitu itu. Ya? Cuman kayak gitulah Bang, enggak konsisten.
0: Lebaran aja gitu.
1: Lebaran
0: ya?
1: Aja. Kalau hari yang lain juga gitu, kayak donat apa segala macam tuh di Instagram tuh ada macam-macam gitu. Cuman karena enggak konsisten ya. Tadi kalau lebaran tuh kayak musiman aja gitu, buat nastar aja. Alhamdulillah waktu itu juga peluangnya nastar glowing Bang namanya. Tapi karena di lebaran setiap tahun aja buatnya.
0: Kenapa nastar glowing?
1: Karena memang glowing dia Bang.
0: Gak seperti nastar pada umumnya gitu ya.
1: Iya memang mungkin ya. sekarang itu kan banyak inovasi, Bang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kayak mana dibuat produk itu cantik dan menarik gitu ya. Mm-hmm. Jadi dibuat nastar itu memang olesannya itu bagus, rapi dan glowing.
0: Iya.
1: Yeah. Ngolesinnya pun harus hati-hati gitu. Nah, setiap tahun bikin kayak gitu, tapi cuma setahun sekali pas lebaran aja. Mm-hmm. Jadi tahun 2024 itulah setelah lebaran ini FYP bolehin pisang tadi dengan bahan yang masih ada di rumah nih, coklat sisa, terus ada mentega sisa gitu, dia buatin kan tumpangan sendiri, rupanya enak. Terus dia tanya sama suami, karena kalau makanan itu suami dia yang paling pintar bilangin ini enak apa enggak gitu.
0: Lidahnya lebih sensitif gitu ya.
1: kalau dia mungkin pemakan segala. Pemakan segala
0: yang
1: apa
0: penting,
1: aja.
0: Enak bisa dimakan udah gitu.
1: Iya, udah. Yang penting enak bisa dimakan, kenyang udah gitu. Kalau spesifiknya gitu enggak begitu pintar lah.
0: Enggak
1: gitu.
0: Enggak harus enak banget gitu ya.
1: Iya. Terus suami bilang, ini enak. Ayo gas kita jual, kata suami gitu. Nah, jadi dia coba buat sendiri waktu itu. Jual untuk yang online-online aja, di Facebook, di Instagram, di WA. Alhamdulillah suka, pada suka gitu. Ada juga dia buat kontennya juga waktu itu kan. Terus 2024 itu ada PON, Bang. Waktu kan udah lagi PON, lagi rame tuh orang kemari. Kata suami, kita titip di toko, katanya gitu. Kan area Ajun itu, Bang. Itu kan area keluar masuk orang wisatawan, kita bilang ya. Yang dari luar juga bakal lewat situ ke Lampu U gitu. Pasti rame di situ katanya.
0: Jadi seperti oleh-oleh khas lah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi suami buka jalan untuk nitip di toko daerah Ajun. Gitu. Alhamdulillah memang betul kata suami. Langsung diterima, langsung habis.
0: Iya, ini sebenarnya yang punya bakat bisnis ini suami gitu.
1: Sebenarnya kita
0: tahu aja gitu ya.
1: Iya. Ya sebenarnya kita dua-dua itu basicnya dulu dari marketing. Bukan dulu ya, suami banget sampai sekarang. Dia beliau kerja di marketing. Kalau Lia dulu juga pernah jadi SPG. Gitu, jadi adalah sedikit bakat-bakatnya gitu kan.
0: Peluang itu langsung ditangkap gitu ya.
1: Peluang itu langsung kita tangkap, langsung ngejar bola gitu. Jadi waktu itu bahkan ikut juga promosi Indistan di PON yang di Belang Padang itu. Saat itu dibantu sama Pak Iskandar, beliau pembina UMKM Center Aceh, beliau bantu kita untuk dapat stand gratis di sana. Tapi cuma 2 hari karena stok yang ada di stand waktu itu harus cepat diangkut ke toko. Toko nafon nih. Begitu ditaruh langsung habis nafon toko bolak-balik. Ya udah, kita fokusinlah ke toko gitu, enggak lagi di stand. Ya walaupun setelah itu memang badai ya, Bang ya. Standnya sampai porak-poranda juga gitu. Itu memang setelah dia angkut, setelah angkut barang gitulah pokoknya kejadiannya gitu.
0: Ya ini cukup menarik ya, awalnya coba-coba gara-gara lihat ini lagi viral nih ya.
1: Iya.
0: Bolen pisang ini ya. Terus coba-coba dengan bahan seadanya, ternyata kok malah cepat ya lakunya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Kalau dijual ya. Baik, nah selain karena FYP, kenapa pilih bolen pisang coklat ini sebagai salah satu produk utamanya Lilia Food? Apa yang menarik dari produk bolen pisang coklat ini?
1: Nah, jadi gini, Bang. Suatu produk itu ada ciri khas masing-masing ya, enaknya di mana ya. Misalnya kalau roti itu enaknya lembutnya, misalnya gurihnya atau aroma butternya gitu. Kalau si bolen ini layer by layernya dia ada kesan yang memang membuat itu gurih, ditambah manis dari coklat pilihan, ditambah pisang yang baik itu kualitasnya, itu jadi suatu perpaduan yang enak dinikmati, Bang. Walaupun itu manis tuh kita sanggup untuk makan terus-terus, kayak efek ketagihan gitu ya. Apalagi kalau yang suka manis-manis tuh biasanya suka gitu. Jadi karena juga penerimaan dari konsumen-konsumen kita itu repeat ordernya terus-terusan, sehingga kita memfokuskan untuk ini aja yang kita pegang gitu.
0: Fokus dulu ke sini.
1: Fokus gitu ya. Dulu ke sini. Kita bangun satu tim yang memang udah solid, manajemennya udah bisa, istilahnya udah bisa autopilot nih, Bang. Udah bisa lihat tinggal. Nah, nanti lihat tinggal quality control aja gitu.
0: Ngecek bahan, ngecek keuangan gitu.
1: Ngecek bahan, ngecek ya kualitasnya, hasil
0: distribusinya lancar enggak gitu ya.
1: Iya, apa nih mesin-mesin yang perlu kita tambah untuk apa nih biar produksinya makin banyak kayak gitu. Nah, gitu. Udah ada nih satu tim. nanti barulah ke depan kita akan pikirkan lagi gitu.
0: Iya, apakah ada perpaduan dari bahan-bahan lainnya yang bisa diolah menjadi produk yang lebih baik ya? Mm-mm. Atau mungkin ada bakal ada andalan lain nih selain bolen pisang coklat ini ya?
1: Iya.
0: Tapi idenya udah ada gitu ya?
1: Udah banyak.
0: Rencana ada ke depan ya?
1: Rencana pasti ada bang.
0: Baik. Nah ini apa yang menjadi keunikan atau ciri khas bolen pisang coklat Lilia Food sehingga berbeda dari produk sejenis yang ada di pasaran?
1: Tadi bang Arso makan kan?
0: Makan.
1: Gimana bang rasanya?
0: Jujur ya.
1: Jujur bang, jujur.
0: Waktu makan ini di luarnya kayak rasa-rasa nastar nih di luarnya, tapi waktu makan kena pisang sama coklatnya ini muncrat dia.
1: Muncrat, luber ya bang?
0: Luber. Dan ya memang enak ya, saya akui walaupun saya tidak begitu suka coklat, tapi waktu makan boleng pisang boleng ini enggak begitu dominan pisangnya, jadi bukan pisang yang begitu masak ya. Kalau yang saya rasain, karena saya tidak begitu suka pisang, tapi waktu makan bolen itu enak nih.
1: Maksudnya bang nggak suka pisangnya terlalu banyak gitu ya?
0: Mungkin ya, kalau pisangnya terlalu masak ya saya kurang suka. Tapi ini perpaduannya cocok nih, coklat, pisang sama kulit luarnya. Nah kalau menurut konsumen lain nih, apa yang membedakannya nih?
1: Kalau dari konsumen kita lain itu yang membedakannya itu di coklatnya.
0: Coklatnya ya. Coklatnya. Karena saya enggak bisa review makanan. Saya sama seperti Kak Lia, apa aja yang penting enak ya, makan gitu ya.
1: Iya, jadi kan kita tuh milih coklatnya itu yang memang enggak terlalu manis. Manisnya itu masih bisa kita makan walaupun tinggal coklatnya doang. Gitu ya.
0: Jadi enggak bikin enek gitu ya.
1: Jadi enggak bikin enek gitu. Nah, bedanya kita bisa bikin coklatnya tuh lumer sampai tumpah-tumpah gitu, tapi tetap kita nikmati sampai titik penghabisan tuh, sampai ujung-ujungnya tuh masih bisa dinikmati gitu.
0: Iya. Jadi kalau makan bolen pisang coklat ini ketagihan ya, seperti kata Kak Lia tadi, makan-makan terus, nggak taunya udah habis sendiri gitu. Iya. Niatnya mau bagi-bagi.
1: Kalau mau bagi-bagi berarti harus beli yang banyak.
0: Harus beli yang banyak. Iya. Baik, ini dalam proses ini kan pasti ada plus minusnya ya. Ini kan pasti ada yang seperti tadi ya. Kalau menurut Kak Lia seperti ini kelebihannya. Nah, ada nggak yang review-review yang membuat Kak Lia malah lebih ingin membangun ini lebih baik lagi? Mungkin ada yang Kak Lia ini bolennya enak. Mungkin ada yang lebih nih kata konsumennya. Apa yang membuat Kak Lia jadi lebih semangat untuk membangun bolen coklat ini?
1: Memang alhamdulillah sampai saat ini tuh banyak sekali teman-teman kita yang mendukung. Para pelanggan-pelanggan semua tuh begitu makan tuh testimoninya tuh banyak, langsung dikirimin, langsung semangat gitu, senang belinya gitu kan. Jadi dia jadi semangat bikin bolen ini, gak cuman di sekarang tuh kita sebenarnya 4 rasa bang. Coklat, coklat keju, dalamnya ada keju batangnya, terus ada yang gurih itu yang ada rasa pizza, satu lagi durian, tapi durian tuh cuman di musiman.
0: Artinya kalau ada musim durian,
1: ya
0: kalian buat.
1: Baru gitu buat. Ya. Kita nggak mau pakai yang durian frozen, walaupun ada dan
0: ada dijual yang dalam cup ya.
1: Iya, walaupun ada dan memang itu juga bagus bang, sebenarnya kualitasnya bagus, tapi kita nggak mau.
0: Tapi mau yang segar gitu.
1: Mau
0: ya?
1: Yang segar, yang karena fresh, ya? Udah pasti beda, ya. Udah pasti beda di aromanya itu lebih tajam yang fresh ya. Gitu. Nah untuk kedepannya dia tuh pengen lagi nyenengin konsumen yang memang suka dengan cemilan-cemilan bolen ini, tapi enggak di 4 rasa ini aja.
0: Mungkin gitu. Ada yang request, Kak Lia saya pengen rasa cappuccino gitu ya.
1: Ya, tapi itu belum sih. Cuman ada yang request tuh yang memang ada sekarang request, Kak boleh enggak di dalam yang enggak ada pisang?
0: Ah gitu.
1: Boleh, boleh. Ada juga yang orang tua ya bang yang enggak boleh makan coklat, maunya pisang sama kejunya aja boleh. Ya,
0: silakan.
1: Request ya. Silakan. Nanti kalau misalnya mau pesan langsung aja DM, langsung aja chat WA gitu. Maunya kayak gimana bisa gitu.
0: Karena kalau di toko semuanya ya udah sesuai standar gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau mau yang luar biasa, request sama Kak Lia.
1: Mau ya. Iya, mau yang sesuai keinginan, mau yang mau yang panas, mau yang panas ambil ke rumah gitu.
0: Atau ada yang mau buat kue ulang tahun dari bolen pisang, boleh gitu ya.
1: Boleh.
0: Pesan
1: boleh.
0: Yang banyak nanti dibuat tulisannya gitu ya di.
1: Iya. boleh, bisa.
0: Kan lagi viral ya sekarang, ada dimsum dibuat jadi selamat ulang tahun gitu. Ini kalau ada yang mau kasih boleh pisang dengan sebagai ucapan ulang tahun, silakan. Gitu.
1: Ya mungkin untuk saat ini kayak misal ucapan ulang tahun tuh pernah ada yang minta, Bang.
0: Pernah ya?
1: Pernah, pernah. Cuman kita tuh belum bisa untuk menulis langsung kayak cake gitu. Kayak cake. Kenapa? Karena di atasnya ini kan ada taburan meses. Itu kan enggak rapi gitu, Bang, kalau ditulisin.
0: Berarti kalau ditulis pakai susu juga enggak mungkin rapi gitu ya.
1: Gitu.
0: Beda dengan krim ya.
1: Beda dengan krim. Tapi mungkin kita bisa pakai yang udah jadi tuh kayak kayak apa plat-plat yang udah jadi yang
0: atau
1: dijualin untuk
0: kue. Printan gitu ya.
1: Iya, printan gitu bisa kita taruh di atasnya gitu. Untuk saat ini masih kayak gitu sih. Ya kita ke depan enggak tahu kan terus berinovasi ya.
0: Tapi ini pasti ke depan banyak yang punya ide nih. Wah, ini si bapak ini suka pisang coklat ini ya. Ini mungkin jadi pilihan ya untuk ucapan selamat ulang tahun kasih pisang coklat gitu.
1: Iya, bapak-bapak tuh bisa tuh sambil ngopi kan. Sambil ngopi sore-sore dikasih pisang coklat tuh senang.
0: Karena udah pasti yang konsumen yang beli bolen pisang coklat ini orang-orang yang suka pisang ya pastinya, Kak ya.
1: Enggak tentu juga sih, Bang. Kadang memang enggak suka pisang, tapi gitu makan kena pisang sama coklat.
0: Kok beda gitu ya?
1: Kok beda gitu, kan bisa disuka dari situ gitu. Nggak tentu, Bang. Kadang memang ada beberapa yang memang dia nggak suka pisang, terus dia nggak beli, tapi dia dikasih sama temennya, Bang.
0: Jadi beli gitu ya?
1: Jadi beli, Kak. Saya dia kan ada nomor kita tuh di ininya kan, di stikernya kan. Kak, ini tokonya di mana ya? Gitu. Saya mau pesan lagi. Oh iya tuh, kami bukan toko, rumah produksi gitu di Darussalam. Kalau mau ambil rumah bisa jam sekian-sekian ready-nya kayak gitu kan. Tapi kita review juga nih sebelum kakak beli di mana. Mana tahu dia lebih dekat area tinggalnya ke toko yang kita titip, dia bisa ambil di sana aja gitu. Ya kan gak jauh-jauh sih. Tapi kalau memang mau yang panas,
0: boleh,
1: mungkin gitu boleh. Mau jauh pun pasti orang ngejar kan kalau emang mau kan, Bang.
0: Ada berapa banyak tempat kalian titip bolen pisang coklat ini?
1: Untuk saat ini baru sekitar 26 toko kurang lebih.
0: 26 toko gitu ya.
1: 26 toko.
0: Itu setiap tokonya berapa banyak tuh?
1: Enggak tentu. Kalau yang toko areanya tuh bukan perlintasan, biasanya sekitaran 8 sekali kita titip ataupun ada yang memang dia bukan sepi sih, Bang. Mungkin tokonya yang bukan di perumahan padat itu 4, tapi kita 4 itu habis gitu, enggak bersisa dan kita kontrolnya 2 hari sekali. Kayak gitu. Kalau kayak di Ajun itu satu toko aja kalau weekend bisa 30, Bang, satu hari.
0: Ajun 30 ini kota. Daerah padat penduduk ya.
1: Ajun daerah perlintasan, Bang. Terus, orang beli oleh-oleh.
0: Penduduknya padat ya di
1: belakang-belakangnya. Penduduknya padat, belakang-belakangnya. Orang kan beli oleh-oleh, Bang, area barat selatan itu kan setelah Banda Aceh udah enggak ada apa-apa lagi ya.
0: Mini-mini swalayan tuh ya. Biasa mampir ke situ ya.
1: Iya, oleh-oleh tempat jual oleh-oleh tuh udah enggak ada setelah Lampisang ya.
0: Daerah
1: Lampisang.
0: Daerah Lampisang.
1: Setelah itu
0: kan udah laut semua gitu.
1: Iya, udah laut semua. Jadi mereka belanja dulu nih di Ajun gitu.
0: Baik, kalau misalnya di rumah ini selalu ready kali ya?
1: Selalu ready, Bang.
0: Ini kalau misalnya orang mau ngambil bolen pisang nih, dari jam berapa nih biasanya Kak Lia terima kalau misalnya orang ngambil di tempat?
1: Kita ready-nya itu di jam 12 siang sampai malam tuh, Bang.
0: Sampai malam jam yang wajar gitu ya.
1: Sampai malam gitu ya. Jam yang wajar. Tapi 10. Kan ada nih, Bang, kalau mereka misalnya pulangnya memang malam nih ke atau mau pulang ke Losmawe misalnya. Kak, saya mobilnya malam, boleh enggak saya ambil gitu. Itu janjian aja.
0: Janjian dulu gitu ya. Jadi janjian. Ditungguin ya.
1: Iya, ditungguin. Ada juga yang kasihan juga sih, Bang, kalau misalnya bukan kasihan nola ya sebenarnya. Itu satu rezeki. Satu lagi kan orang memang mau beli oleh-oleh juga. Jam 12 baru berangkat. Lewat Darussalam terus naik ke Belang Bintang lewat tol misalnya. Boleh enggak kami jam segitu? Boleh. Enggak masalah, nanti kita janjian aja.
0: Tapi jangan sering-sering ya, karena owner harus istirahat juga kalau malam.
1: Jangan sering-sering, nanti ownernya jadi ugadang.
0: Baik, dalam membuat bolen pisang coklat ini bagaimana Kak Lia memilih bahan baku khususnya pisang dan bahan lainnya nih agar kualitas rasanya tetap terjaga dan tetap sama nih?
1: Ya, kalau untuk pisangnya kita pilih pisang raja namanya. Pisang raja itu kita ambil di Lambaro, di Pasar Induk Lambaro.
0: Artinya udah ada langganannya ya? Udah tahu ada. Ya? Spek pisangnya seperti apa gitu ya?
1: Iya, benar. Dan kita juga kalau pisang kita pakai itu matangnya bagus, bukan yang terlalu kematangan, mm-hmm. atau bukan yang mentah gitu. Bukan mm-hmm. mentah sih, apa?
0: Bukan yang masih mengkel kali ya?
1: Mengkel bukan. Kalau masih mengkel dia kelat-kelat seperti yeah, itu kan. Nah, mm-hmm. gitu. Itu
0: kalau justru... itu buat keripik ya.
1: Itu buat keripik, itu besi saya buat keripik.
0: Baik, kalau misalnya Kak Lia sekali belanja pisang ini berapa hari sekali atau berapa minggu sekali nih?
1: Biasanya sekali belanja pisang itu 2 hari atau 3 hari sekali.
0: Berapa tandan?
1: Sekitar 15 tandan.
0: Wow, satu tandan aja berapa sisir itu ya? Mungkin ada 10 ya?
1: Enggak tentu, kadang 6, 7 gitu.
0: Tapi kan banyak sekali ya, karena kan pisang raja ini besar juga ya?
1: Iya,
0: besar ya?
1: Besar.
0: Nah ini 15 tandan dalam 2 hari?
1: 15 tandan 2 hari.
0: Artinya 2 hari sekali 15 tandan. Berapa kardus itu Kak? Kalau misalnya dijadiin pisang golen ini, kalau yang seperti terlihat itu, kemasan yang seperti itu. Ini ada kemasan lainnya yang besar juga?
1: Kita kemasannya 2 nih. Satu mika, satu lagi kotak kayak gini. Kalau mika biasanya kita untuk supermarket. Sama reseller Bang.
0: Tapi isinya sama?
1: Tapi isinya sama, isinya sama,
0: enggak
1: bentuknya
0: lebih
1: sama, ukuran
0: gitu ya?
1: enggak lebih banyak. Karena reseller kan bebas branding Bang. Sama kita bebas branding, jadi dia enggak pakai kotak kayak gini. Kalau kotak ini kan memang udah ada brandnya kita gitu kan. Kalau di toko tuh mika, karena tampilannya tuh apa sih namanya,
0: lebih mewah gitu ya,
1: lebih kelihatan, lebih kelihatan gitu kan.
0: Kalau bolen, ini bolennya gitu ya.
1: Iya, ini juga kita tetap titip juga di toko untuk pilihan, mana tahu mau bawain ke teman yang lebih eksklusif. Kita pakai toko seperti ini, pakai kotak seperti ini gitu ya. Kalau untuk di rumah kita itu produksinya satu hari sekarang sekitar 160 kotak
0: per hari.
1: Per hari Bang,
0: 160 kotak kayak pendengar ya. Nah ini kalau misalnya beda kemasan beda harga juga.
1: Enggak
0: sama.
1: Enggak, sama. Jadi teman-teman kalau memang mau ngambil ke rumah, mau kemasan yang kuning kayak gini, mau kasih teman, mau untuk seminar wisuda, apa seminar proposal segala macam, bisa request gitu.
0: By request lah ya.
1: Iya, by request.
0: Jadi kalau misalnya yang dipisah-pisah berapa-berapa kemasan untuk wisuda, boleh.
1: Bisa,
0: ya.
1: Boleh.
0: Yang penting request ya.
1: Yang penting request.
0: Nego dulu gitu ya.
1: Jangan tiba-tiba datang kan agak susah sedikit ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang dari mika itu kita pindahin lagi, mikanya kasihan jadi rusak gitu.
0: Jadi sebelum dipasang di mika, ditaruh di mika ini, kalau yang selesai mau dibuat seperti apa, silahkan gitu ya request.
1: Silahkan,
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik, bagaimana nih Kak proses produksi bolen pisang coklat dari persiapan bahan hingga siap dipasarkan?
1: Kita itu pagi start jam 8 kerja. Alhamdulillah sekarang udah dibantu sama 7 orang kerja.
0: Oh, 7 orang ya?
1: Iya, kalau dari pagi itu 2 orang bantu bikin kulit. Nimbang adonan, giling adonan, terus 2 orang lagi ngupas pisang sama numis pisang. 2 orang lagi persiapan lah yang lain-lainnya. Nanti setelah persiapan, misal adonan udah jadi nih, 1 orang yang memang tugas untuk bikin kulit. 6 orang lagi itu kerjanya ngisi. Kayak gitu. Jadi dari pagi itu jam 8 kita baru bisa ngisi itu di jam 10. Baru mulai pengisian di jam 10, setengah jam kemudian baru bisa naik ke oven. Nah itu makanya Lia bilang jam 12 baru diambil, karena kadang-kadang nih ada halangan. Misalnya
0: mati lampu gitu ya.
1: Mati lampu misalnya. Terus kadang nih kan gini Bang, ada pisang yang kita harus benar-benar sortir. Dia bagus nih dari luarnya, tapi di dalamnya keras.
0: Iya.
1: Kalau orang Aceh bilang kreatif. Kalau orang Aceh bilang kreatif. Nah, itu kita nggak bisa pakai. Jadi kan waktu nyortir-nyortir itu kan agak makan waktu juga kan.
0: Iya.
1: Nah gitu. Jadi makanya amannya di jam 12 kalau mau ngambil.
0: Tapi kalau jam 12 baru diambil jangan langsung dimakan. Karena kalau coklatnya lumer itu pasti panas dong.
1: Ya itulah amannya itu jam 12 itu udah ada yang bisa dinikmati langsung dimakan Bang.
0: Jadi makannya ya. Pelan-pelan ya.
1: Iya,
0: jangan pelan-pelan. Seperti saya tadi ya langsung makan gitu ya.
1: Iya.
0: Untung kamu muncrat di baju putih.
1: Iya.
0: Baik. Nah ini kalau misalnya dari pagi kan udah ada yang buat kulit ya, udah ada yang kupas pisang. Nah ini kalau diantar ke toko-toko ini Kak Lia sendiri atau mungkin ada orang yang titip ke toko sendiri nih?
1: Ini sekarang nih alhamdulillah dibantu sama suami. Mm-hmm. Suami sore pulang kerja ngambil kue berangkat ngantar ke toko.
0: Sekalian gitu ya.
1: Sekalian. Jadi kan ini ada yang punya di panggang sore nih. Mm-hmm. Punya panggang sore itu kan agak lama ya dinginnya sampai malam baru dingin ya.
0: Yeah.
1: Habis maghrib ngambil lagi ngantar lagi gitu.
0: Baru boleh ngopi ya sebentar.
1: Yeah.
0: Jangan lama-lama ya.
1: Iya, baru ngopi sebentar beliau baru pulang kayak gitu.
0: Ya yeah, kan kalau misalnya anak laki kalau misalnya sudah lelah pasti obatnya ngopi nih.
1: Yeah.
0: Selain main sama keluarga pasti ngopi gitu ya.
1: Iya, tapi alhamdulillah kadang-kadang ngopinya diajakin, Bang.
0: Oh iya.
1: Iya, ayo sekalian ngantar-ngantar kue ikut bareng.
0: Pulangnya ngopi ya.
1: Iya, pulang ngopi. Kadang-kadang enggak diajakin, saya aja yang ikut aja.
0: Karena kan memang itu waktunya santai bersama keluarga ya.
1: Iya, benar.
0: Ya. Kalau misalnya ya kalau sore atau malam sambilan kerja, ya udah kerja sama-sama.
1: Kerja sama-sama.
0: Istirahat sama-sama gitu.
1: Iya.
0: Baru pulang tidur gitu. Baik, ini sebagai pelaku UMKM Kak, pasti ada ya tantangan yang dihadapi. Tantangan terbesar apa yang pernah Kak Lia alami selama menjalankan Lilia Food ini?
1: Kalau Lilia Food ini kan memang udah 6 tahun ya. Mm-hmm. Tapi kalau boleh kita bilang tuh 2 tahun. Mm-hmm. Dari 2024. Nah, itu tantangan terbesarnya di masa blackout, Bang. Mm-hmm. Jadi blackout kemarin itu yang pertama itu kita tidak sediakan genset. Mm-hmm. Itu juga kesalahan kita sebenarnya. Tapi kami nyari-nyari enggak kebagian.
0: Dan harganya udah 3 kali lipat ya.
1: Udah tinggi, udah tinggi. Terus gitu, kita kan pakai oven convection, Bang. Oven saat itu yang memang langsung dengan listrik tanpa mm-hmm. gas. Jadi kan kebutuhan listriknya tinggi tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Genset yang kita beli harus gede juga nih.
0: Benar. Kalau enggak narik listriknya.
1: Enggak narik, enggak dapat, ya udah. Terus gitu komunikasi susah. Kita enggak bisa nanyain pisang ada apa enggak.
0: Iya, iya.
1: Kalaupun kita ke sana ada pisang, tapi kita enggak bisa simpan.
0: Ada kulkas ya?
1: Iya, karena kan harus dikulkasin kalau udah kematangan kan. Yeah. Nahanin lah kita bilang gitu. Ya udah itu. Pokoknya waktu blackout itu lumayan sih ruginya dan anak-anak kerja ini harus kita rumahkan dulu sementara.
0: Jadi sekitar 3 atau 4 bulan nih terkendala ya?
1: Nggak nyampe sih, alhamdulillahnya nggak nyampe Bang segitu. Karena kita cepat-cepat cari genset dari luar, minta dikirimin ke Aceh. Sekitaran, pokoknya kita vakum itu mungkin sebulan adalah.
0: Tapi sebulan ini cukup terasa ya, apalagi buat pekerja gitu ya.
1: Iya, tapi kan Bang, waktu saat itu kita datang genset, memang kondisi masih belum kondusif ya.
0: Minyaknya juga susah gitu.
1: Minyaknya juga lumayan, bisa sih bisa Bang, ada minyaknya. Tetap kita ngambilnya ke SPBU kan, dibolehkan saat itu pakai jeregen karena ya memang pada nyari untuk genset juga kan. Nah gitu, alhamdulillahnya. Kami bisa beroperasi saat yang lain tidak beroperasi. Sebenarnya kasihan ya yang lain ya. Tapi itu jadi kayak nyerbu gitu Bang.
0: Tapi makanan kalau misalnya kita bilang okelah genset ya. Kalau misalnya kompor oven ada yang pakai gas gitu ya.
1: Gas.
0: Nah, tapi juga kemarin kalau kita pakai gas juga enggak ada gasnya gitu ya.
1: Syukurnya kemarin
0: ya.
1: Iya, syukurnya kemarin kami masih ada sedia gas di rumah. Jadi masih bisa lah beroperasi gitu.
0: Jadi ada selain yang listrik ada yang gas juga di rumah oven.
1: Iya, jadi untuk sekarang kita tuh ada beberapa oven lah. Untuk convection tuh ada dua. Ada dua jenis. Yang satu memang listrik doang, yang satu lagi listrik dan gas. Kalau sesuatu terjadi kayak blackout ini, kita ada opsi nih mau yang pakai yang mana. Ada yang kalau listrik yang gas itu listriknya enggak gitu besar. Jadi masih bisa ditarik genset lah.
0: Artinya jadi ini jadi pengalaman ya.
1: Iya, jadi pengalaman ya. Jadi pelajaran juga masih bisa beroperasi. Jadi anak-anak kerja ini juga masih bisa kerja gitu.
0: Artinya mungkin banyak-banyak cari alternatif lah ya.
1: Cari alternatif pastinya kalau
0: dari kompor ada yang lain ya.
1: Iya. Kalau bisa itu waktu itu kalau memang gasnya oke tapi listrik enggak oke, kita pakai open hob mungkin ya.
0: Iya. Yang mudah sembuh gitu ya.
1: Iya, pokoknya
0: ya. Walaupun minyak tanahnya susah ini didapatin.
1: Iya. Pokoknya kita upayakan kita tetap berproduksi. Ya ini kan untuk kita juga kan, untuk orang-orang kerja juga, Bang. Terus pelanggan-pelanggan kita juga kan. Mereka menikmati juga, kepingin juga kan mau makan nggak ada pula, lagi blackout.
0: Baik kalian, kita break sejenak, kita akan kembali setelah break azan asar berikut ini ya. Waktunya untuk kaum muslimin dan muslimah di wilayah Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di UMKM Talks dengan topik manisnya peluang usaha kisah sukses Lilia Food dengan bolen pisang coklat. Tadi kita udah lihat komentar-komentar di YouTube ya, banyak yang support ya Kak Lia ya.
1: Iya.
0: Ada yang bilang mantap, Nastar glowing gitu ya. Ini banyak yang support nih Kak Lia.
1: Ya, alhamdulillah keluarga semua support.
0: Iya, ini terbukti nih banyak yang mantau YouTube RRI. Baik, ini Kak, bagaimana nih cara Kak Lia menjaga kualitas dan konsistensi rasa ketika jumlah pesanan sedang meningkat, Kak? Ini kan kadang-kadang orang kalau udah banyak pesanan pasti yang penting rasanya mirip ya udah gitu ya. Ini bagaimana, Kak?
1: Ini mungkin bisa jadi masukan juga untuk sesama teman-teman UMKM bidang F&B. Kita itu kalau kita produksi makanan, kita harus punya resep baku. Resep baku dan bahan yang tidak diganti-ganti mereknya. Mentega tidak diganti mereknya, coklat juga tidak diganti, pisangnya jenisnya juga tidak diganti, kayak gitu. Jadi sehingga dari resep baku ini siapapun yang bekerja, apapun yang dibuat gitu, maksudnya bisa bolen, siapapun yang bikin bolen ini dengan resep baku itu, hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap enak.
0: Yang penting takarannya gitu.
1: Yang penting takarannya udah dibakukan itu dulu gitu. Jadi kalau kita gak punya resep baku ini, takaran airnya, takaran tepungnya, segala macam, itu pasti hasilnya beda-beda.
0: Nah ini kalau misalnya cerita baku ya, kalau bahan kan okelah baku ya. Ini tapi peralatannya kan nggak sama ini Kak, ini kan ada kompor yang tadi ya, oven yang konvensional, ada yang pakai gas juga, ada yang pakai listrik ya. Nah ini kalau misalnya Kak Lia masak atau panggang bolen pisang coklat ini, nah itu tergantung temperatur atau bagaimana, atau berapa lama ini dipanggang?
1: Ya udah pasti tergantung temperatur juga sama lama panggangnya. Setiap oven kan beda-beda Bang.
0: Nah iya itu.
1: Convection beda, terus oven deck juga beda, oven hook apalagi kayak gitu beda-beda. Kalau kita bikin, kalau Lia mulai dari oven convection, Lia akan terus bikin di oven convection. Tidak akan mengganti. Kalau teman-teman bikin di oven hook, mungkin teman-teman kalau mau bikin di oven lain, selama itu kita bilang ovennya mungkin lebih bagus, itu hasilnya bisa lebih bagus lagi, gitu. Tapi kalau dari oven convection Lia ke oven yang tidak pernah Lia pakai atau berbeda jenis ovennya, itu hasilnya gitu ya, akan berbeda pastinya, gitu. Terutama tingkat kematangannya, Bang.
0: Ini kan ada yang oven ini nggak merata nih, waktu dipanggang. Kok yang di bagian pinggirnya nggak masak, bagian tengahnya udah gosong gitu ya?
1: Iya, dulu itu ada teman-teman kita yang ngasih masukan, Kak bisa nggak di bawahnya itu lebih kering, katanya gitu. Sedangkan kita udah manggang, bahkan kita udah coba sampai agak kemerahan
0: coklat
1: ya Bang
0: gitu ya,
1: bahkan dia sampai retak, sampai keluar coklatnya gitu, kan udah matang banget ya. Tapi bawahnya nggak matang. Nah kita cari lagi, kita cari apa permasalahannya, sampai kita nemuin yang memang ternyata ini loh permasalahannya, kita ganti, akhirnya sekarang jadi lebih bagus, gitu. Ya, dan kita
0: ada
1: mau
0: bahan
1: pakai
0: yang nggak cocok,
1: ya. Jadi kita pakai itu terus supaya jaga kualitasnya, hasilnya juga pakai tetap sama, gitu.
0: Nah ini artinya bahannya harus baku, peralatannya juga harus baku, gitu.
1: Iya, peralatannya juga harus, ya terstandar yang itu aja gitu.
0: Nah ini kalau misalnya seperti kemarin blackout, ternyata kalian harus pakai kompor hook, ini harus coba dulu ya, nggak langsung dulu buat untuk dijual ke konsumen artinya ya.
1: Betul, coba dulu R&D dulu juga, R&D dulu kan Bang. Jadi kalau hasilnya nggak bagus ya udah kami makanin Bang.
0: Bagiin ke tetangga gitu ya.
1: Bagiin ke tetangga.
0: Walaupun
1: gitu.
0: Ini hasilnya pasti bagus, tapi tidak sesuai dengan spek Lilia Food ini ya.
1: Benar. Kadang-kadang ada yang masih bisa kita toleransi, tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa kita toleransi lagi. Misalnya dia coklatnya tuh udah keluar banyak Bang. Nah itu pasti kita gak jualin lagi kalau kayak gitu. Karena ya konsumen pasti gak puas kan, coklatnya udah hilang, keluar gitu. Nah yang gitu jadi koalisi yang kita harus lihat Bang, harus kita jaga gitu.
0: Kalau ada yang bocor, reject gitu ya.
1: Iya, kalau ada yang bocor, reject gitu. Tapi alhamdulillah ini teman-teman tim kita juga pintar-pintar, udah semuanya juga sesuai dengan instruksi dari Lia juga untuk bikin bolen ini, hasilnya alhamdulillah bagus terus Bang. jarang kita dapat yang error-error ya.
0: Artinya jarang ada yang barang reject gitu ya.
1: Ya, jarang ada barang reject.
0: Kalau misalnya saya jadi tetangganya, kalau ada yang reject saya yang tunggu. Saya tunggu di reject nih ya. Waduh, setiap hari makan bolen pisang ini. Baik, dari sisi pemasaran nih, strategi apa yang digunakan Lilia Food untuk memperkenalkan bolen pisang coklat kepada konsumennya? Apakah lebih banyak melalui media sosial, promosi dari mulut ke mulut, atau mungkin ada pakai ini ya, endorse atau seperti apa nih?
1: Ya, kita pakai media sosial lah terutama ya. Sekarang itu promosi itu pakai media sosial udah gratis, mudah lagi yeah. Yang penting ada kuota ya Bang ya. Nah, dia buat-buat konten juga gitu, upload di, memang gak rutin Bang, sekarang udah gak rutin. Tapi dia usahakan setiap hari dia upload snap Bang, story. Biasanya teman-teman tuh suka yang proses, konten yang proses.
0: Jadi dari pertama dibuat gitu ya.
1: Iya, kalaupun enggak dari pertama buat, waktu kita keluarin
0: gitu ya.
1: Ya, waktu kita keluarin di open tuh masih ngebul-ngebul kan, ya. Masih cantik-cantik gitu kan. Warnanya juga apalagi ada asap-asapnya gitu. Nah, itu semakin menarik perhatian untuk orang pengen nyoba kayak gitu.
0: Artinya kalau misalnya promosi banyak yang melalui medsos ya.
1: Banyak yang melalui.
0: Yang penting kreatif aja ya.
1: Yang penting kreatif aja, ada aja idenya. Tapi kalaupun enggak ada ide enggak apa-apa. Upload
0: foto aja gitu ya.
1: Foto aja. Mana tuh ada yang orang yang lagi pengen ngemil sesuatu kan, melihat kelewat gitu kan, Bang. Ya beli gitu.
0: Yang penting foto seoriginal mungkin ya.
1: Iya benar.
0: Jangan lebay pakai filter ya. Nanti waktu sampai wah nggak sesuai nih.
1: Iya benar.
0: Besok nggak repeat order lagi gitu.
1: Iya. Lia usahain memang video. Biasanya Lia jarang upload foto. Biasanya Lia video karena video itu lebih real kelihatannya gitu.
0: Iya.
1: Sampai kalaupun ada yang pecah, kita tuh terus kita bilangin gitu ya. Karena memang melimpah ya. Isiannya memang banyak. Ya gitu dia tampilannya.
0: Ini kalau misalnya yang pecah ya, inilah kenyataannya memang pasti ada yang error gitu ya.
1: Kenyataannya sebenarnya itu bukan kita bilang error sih Bang. Kalau error itu mungkin pecahnya udah keluar coklatnya habis ya. Pisangnya juga keluar gitu. Nah itu baru error ya. Tapi kok dia itu pecah, tandanya memang isinya tuh banyak gitu.
0: Sampai keluar-keluar gitu ya.
1: Sampai keluar-keluar, sampai melimpah-melimpah dia Bang gitu.
0: Ini coklatnya coklat lumer loh ya. Ya jadi di gambar itu menjelaskan ya.
1: Iya,
0: jadi buat pendengar yang mungkin lihat ya, jadi kepengen beli silakan. Baik, ini seberapa besar peran media sosial dalam membantu perkembangan Lilia Food? Nah, konten seperti apa yang biasanya paling menarik perhatian calon pelanggan? Ini kan tadi mungkin di IG ya atau di Facebook mungkin ya masih dipakai ya. Ini
1: di IG, IG-nya tuh WA-nya tuh nge-link ke Facebook story-nya. Jadi bisa dilihat juga sama teman-teman yang ada di Facebook juga.
0: Nah kalau yang mau DM Facebooknya Lilia Food ini apa nih?
1: Kalau untuk Facebook iklilia Lia, kalau untuk IG itu Lilia Food 19. Kalau di IG itu kita ada link tree, nanti langsung terkonek ke WA dari situ.
0: Atau kalau misalnya yang lihat di YouTube kita bisa lihat tuh, mungkin ada kelihatan ya nomor nomor WA-nya ya, bisa pesan langsung ya.
1: Iya, mungkin kamu bisa tulisin di bawah ini mungkin.
0: Baik, ini seberapa dalam menjalankan usaha nih, pasti ada masa penjualan ramai dan sepi ya.
1: Benar.
0: Nah ini bagaimana kalian menghadapi kondisi tersebut agar usaha ini tetap berjalan dan pelanggan tetap royal?
1: Ya, kita memang kalau lagi keadaan sepi, kayak contohnya akhir bulan ya Bang.
0: Benar.
1: Ya, contoh akhir bulan, kita biasa ngadain promo Bang. Atau diskon atau potongan harga gitu. Tapi kita enggak juga kasih diskon atau potongan harga atau promo itu di akhir bulan, enggak juga. Kalau di hari-hari tertentu yang di hari
0: bulan
1: libur,
0: Agustus misalnya ya.
1: Libur nasional, Harpitnas, yeah. Nah, itu kan ada yang mau pulang-pulang kampung juga Bang. Di situ juga kadang-kadang kita buatkan promo karena kalau orang pulang kampung dia mau bawa oleh-oleh banyak.
0: Iya, biasanya lumayan sekali, sekali pesan 10 gitu ya. Iya, ada potongan harga kan lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Jadi dengan cara diskon yang menarik pelanggan ya seperti ini ya.
1: Iya, benar Bang.
0: Nah, kalau misalnya awal bulan sekali sama akhir bulan sekali, biasa kalau terlalu akhir bulan juga banyak yang beli ya, karena kan sebagian udah gajian gitu ya.
1: Biasa agak tengah-tengah gitu lah,
0: tengah-tengah ya, akhir lah. 15 ke atas udah mulai nih.
1: 17 ke atas kayaknya mah.
0: Udah mulai agak-agak menurun ya. Walaupun habis tapi agak lama prosesnya ya.
1: Tapi enggak tentu juga sih, Bang. Kadang kalau lihat-lihat pernah yang memang enggak terduga itu dari awal bulan sampai akhir bulan itu ramai terus. Enggak terduga lah pokoknya. Tapi memang terutama waktu anak masuk sekolah nih. Setelah anak masuk sekolah baru itu mulai agak penurunan.
0: Ini nanti di bulan 1 bulan 2 nih. Dekat bulan puasa sama lebaran, ini setiap hari ya. Kalau bulan puasa kan pasti setiap hari lancar-lancar aja gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau misalnya awal puasa mungkin kalau kayak puasa-puasa ya mungkin bulan kayak gini enggak dinikmati sehari-hari ya, Bang ya. Buka puasa palingnya satu doang kayak gitu kan. Ya itulah, di situlah mengalami penurunan. Tapi kita akan naik lagi di mau lebaran.
0: Mau lebaran ya?
1: Iya.
0: Ini apalagi lebarannya ya, waduh sekali pesan banyak nih.
1: Iya,
0: mau pulang kampung ya.
1: Mau pulang kampung, mau bagi-bagi, mau makan di lebaran, kan gitu ya.
0: Baik, ini kita udah sampai di penghujung waktu nih, kali ya, gak terasa ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol tentang bolen pisang ini memang asik nih. Iya. Apalagi memang rasanya, saya udah rasa ya, secara jujur ya. Memang pisangnya enggak begitu terasa pisangnya ya, terus coklatnya lumer, kulit luarnya seperti nastar kalau saya rasa ya, karena saya kurang pinter nih nge-review, tapi yang pasti enak. Dan kalau misalnya dimakan, mungkin yang enggak begitu suka pisang sama saya mungkin masih suka ini. Baik, ini Kak, sebagai penutup, apa pesan Kak Lia kepada anak muda atau masyarakat yang ingin memulai UMKM tapi masih takut untuk mencoba, khususnya bagaimana mengubah produk sederhana menjadi peluang usaha yang menjanjikan?
1: Itu terutama kita lihat peluangnya dulu. Kalau bolen Lilia ini dimulai dari viralnya suatu bolen ya, Bang. Mungkin teman-teman bisa lihat nih apa yang menjadi peluang, nggak mesti yang viral juga, mungkin di sekitar teman-teman apa yang lebih diminati, coba buat aja. Coba buat dengan bahan yang ada, dengan alat yang seadanya, nggak perlu takut. Yang penting kalian udah buat yang terbaik.
0: Yang penting menarik ya.
1: Yang penting menarik, yang penting produknya baik. Nah, tapi jangan juga menutup diri dari saran dan kritik. Terus juga jangan berhenti belajar. Karena dari situ kalian bisa buat produk yang baik sampai yang terbaik. Gitu dia.
0: Siapa tahu nanti teman-teman yang memulai usaha malah viral ya.
1: Iya benar.
0: Bukan dari lihat orang yang buat viral, tapi mungkin teman-teman yang buat viral satu produk itu ya.
1: Peluang itu kan harus kita tangkap. Harus kita, kalau kita mau tangkap peluang itu, terus kita buat lagi jadi sebaik mungkin. Sampai akhirnya jadi terbaik. Ya itu mungkin maksudnya terbaik itu viral gitu, Pak.
0: Ya, baik, ini pesan dari senior yang sudah menjalankan usaha ya, buat para pendengar yang mau buat atau membuka usaha. Pesan seniornya, yang penting buat aja dulu, jangan ragu-ragu ya. Buat dan promosi semenarik mungkin ya. Baik, pendengar, itulah kisah manis dari Lilia Food yang membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan dapat mengubah produk sederhana menjadi peluang usaha. Semoga kisah Lilia hari ini menginspirasi kita untuk berani memulai dan terus berkembang. Yang awalnya melihat suatu bolen ini menjadi viral, mencoba membuat bolen pisang coklat ini, dan sampai sekarang usaha Lilia Food ini bisa berkembang seperti ini. Baik, terima kasih Kak Lia sudah bergabung bersama kami ya, dalam program UMKM Talks. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar di barapun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 Jasingkel, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Mungsi Bintang yang mengundar untuk Anda di hari ini, di hari Senin 7 September 2026, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti, silahkan di line telepon kami ya, di 0823-7295-5892 atau di layanan WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Saya informasikan juga pada Anda, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan seperti biasa Lintas 17 Nusantara, jaringan berita Aceh yang kami relay dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Akan saya hadirkan dulu lagu dari

0: Pai Burger, kita sapa di ujung telepon. Telepon pertama kita di sore hari ini. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Randy nih, Pak.
0: Randy?
1: Iya, Pak.
0: Dengan Bung Randy, di mana Bung Randy?
1: Di Transkribalno, Pak.
0: Tran?
1: Lebalno, Pak.
0: Translebalno. Baik, Bung Randy, di sore hari ini di program Dendang Daerah Singkil, pengen dengerin lagu dari daerah mana nih?
1: Lagunya dari Belanda, Pak.
0: Lagu dari mana?
1: Dari Tapsel, Pak.
0: Lagu Tapsel. Tapsel yang mana? Ya.
1: Mana lagu boleh, Bang? Penting enak dengar, Bang.
0: Baik, nanti akan
1: ada. Lagu Tapsel ya, Bang.
0: Ya. Baik, nanti akan saya hadirkan. Salam-salamnya.
1: Ini Bang Rishi, Bang.
0: Dengan Muksin Bintang.
1: Oh, banyak Bang Muksin ya, selalu.
0: Iya.

Baik, bergabung untuk Anda yang bergabung silahkan di line telepon kami di 0823-7295-5892 atau di layanan WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Tadi ada Bung Randy di Tran Laibalno ya, pengen dengerin lagu dari Tapsel katanya. Kita akan saya hadirkan lagu darinya. Lagu dari Malungun ya, dengan judul Didia Do Saunari Ho Anggi, lagu dari Tapsel. Untuk Anda yang bergabung silakan, masih saya tunggu di waktu 16:27 waktu Indonesia Barat, dan saya informasikan kembali pada Anda tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan berita daerah, yaitu Lintas 17 Nusantara, jaringan berita se-Aceh yang kami relay dari Pro 1 RRI Banda Aceh.

Kembali berdengar di Baru Pernah Ada Berada, akan saya hadirkan dulu lagu, beberapa lagu ataupun lagu yang dipilihkan oleh Bung Randy tadi ya, dari ini, lagu dari Tapsel katanya, nanti akan saya hadirkan. Baik pendengar di Baru Pernah Ada Berada, tetap stay di Pro 1 aja, singkil kenal informasi dan inspirasi.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pangan Aceh sediakan 1.300 kupon dalam RRI Fest. Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan TV Maulidia Putri.
1: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada gerakan pangan murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
2: Ya, sangat membantu lah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selama tahun RRI yang ke-81 semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
1: Sumarni, warga Curlam Kuwah, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
3: Alhamdulillah banyak membantu juga kan, kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras gitu.
1: Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu

0: Rp2.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Takengon.

0: Pemkap Bener meriah gelar koordinasi idaman pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPO, dan ABH. Selengkap yang disampaikan Bambang Saputra.
1: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku ketua tim penegakan disiplin ASN di lingkungan PMK memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dia juga mengingatkan seluruh kepala puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
3: Pada waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan tepatnya di puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
2: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda. Ya, maksud kami Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju RRI Sabang.

0: LB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Nopritaria.
1: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
2: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu 1 orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni. Nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun tuh sangat rapi.
1: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kodo 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 7.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik berkar di barapun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 aja singkel kanal informasi dan inspirasi. Anda baru saja mendengarkan Lintas 17 Nusantara, jaringan berita saja yang kami relay dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Baik berkar di barapun Anda berada, waktu kini menunjukkan pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Kami temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, seperti biasa kami hadirkan pengajian Al-Quran sambil menantikan waktu tiba azan maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya, tepat pada pukul 18 lewat 34 menit waktu Indonesia.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray? Ada AI, mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah.
1: Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
1: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini edisi kerja Selasa 8 September 2024 melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia Singkil. Sekali di udara, tetap merdeka, tetap merdeka.

0: kulli ainin lamad.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran

0: إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lalai ia dari sholat, maka hendaklah ia sholat apabila ia ingat. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku. Hadis riwayat Muslim.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Juga beliau hafiz Quran 30 juz. Jadi pemimpin hebat masa lalu hampir semua hafiz Quran. Misalnya ada satu khalifah di zaman Muawiyah namanya Umar bin Abdul Aziz, di mana dari 14 khalifah Muawiyah ini Umar bin Abdul Aziz inilah masa kejayaan besar. Ya, karena beliau selain hafiz Quran juga orang yang sangat mencintai ulama, mencintai habaib dan anti dengan mufarakah. Jadi beliau mengakomodir di dalam pemerintahannya semua suku. Jadi tidak diskriminasi ketika berkuasa. Kalau kita maaf, ya, kita ini harus kita sampaikan. Kalau kita misalnya orang Kabupaten A, biasanya kabinet kita atau kepala dinas kita banyak orang Kabupaten A, seharusnya tidak boleh dalam Islam. Kita di Aceh ada 23 kabupaten, akomodir juga. Dari barat selatan ada berapa orang, sifatnya proporsional dari apa istilahnya wilayah tengah ala gayu dan seterusnya, terakomodir semuanya. Kalau menjaga stabilitas dan kondisivitas negara atau pemerintahan, dan ini juga dilakukan pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa pada saat itu lebih kurang 20 tahun menjadi sultan. Kenapa tidak khalifah? Khalifah pada saat itu masih hidup, Al-Muqtadi. Jadi khalifah juga ada berpusat di Baghdad. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi pusat pemerintahnya di Mesir. Ada lagi saudaranya di Suriah, di Damaskus. Sebelum beliau namanya Nuruddin Zangki. Menariknya, ini menarik bagaimana bijaknya seorang Salahuddin Al-Ayyubi, maka negara itu akan hebat, akan ditakuti oleh musuh adalah pemimpinnya orang-orang bijak. Salahuddin Al-Ayyubi pernah menjadi, kalau bahasa sekarang, Kapolda di Damaskus di bawah kekuasaan Nuruddin Zangki. Juga beliau pernah menjadi gubernur Mesir, gubernur Alexandria. Alexandria ini letaknya di Mesir, wilayah Mesir, pada masa sebelum beliau berkuasa ada masa kekuasaan namanya dikenal dengan dinasti Fatimiyah yang berkuasa 200 tahun lebih, dan salah satu gubernur dan kemudian diangkat sebagai menteri adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah, banyak para sejarawan, walaupun saya sendiri tidak sependapat karena terlalu hiperbola, banyak mayoritas sejarawan menyatakan bahwa Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah yang di Mesir, yang mereka membawa nama-nama atau genealogi daripada Sayyidah Fatimah, anak daripada Rasulullah, dengan dikait-kaitkan dengan Syiah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan narasi-narasi seolah-olah seperti sekarang misalnya. Jangan bantu Iran karena Syiah. Bantu Saudi, bantu Amerika, bantu Israel. Jadi kita selalu dihiperbola oleh lawan politik kita, oleh musuh-musuh Islam. Siapa hari ini yang berani lawan Amerika dan Yahudi, Israel, la'natillah? Coba. Orang Persia, orang Iran yang katanya Syiah. Ini demikian juga Fatimiyah ini. Dan kenapa Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal sebagai penganut mazhab Sunni, bahkan beliau adalah
penganut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sudah tidak ada lagi pada masa ini. Jadi mazhabnya masih hidup. Salah satunya yang mengamalkan, menjalankan sepenuhnya, walaupun beliau pernah menjadi menteri, menjadi gubernur di pemerintahan Fatimiyah, tapi beliau, begitu beliau diangkat sebagai sultan, beliau menjalankan pemerintahannya sesuai dengan mazhab Asy-Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i itu wafat tahun 820 Masehi. Jadi sudah sekitar 300 tahun setelah Imam Syafi'i meninggal hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sangat wajar beliau itu sebagai penggagum, sebagai salah satu tokoh Islam yang memang melaksanakan, mengamalkan pemerintahnya sesuai mazhab Imam Syafi'i. Kenapa mengambil salah satu? Karena menurut beliau mazhab Imam Syafi'i ini wa mazhab wasatania, jadi mazhab di pertengahan, mazhab yang sangat sangat akomodatif, mazhab yang sangat elegan, mazhab yang sangat fleksibel, mazhab yang sangat hati-hati dengan sebuah ajaran Islam. Maka beliau mengambil dan melaksanakan di pemerintahannya mazhab Syafi'i. Padahal beliau bukan orang Arab. Ini menarik. Orang pikir Salahuddin Ayyubi orang Arab. Bukan, hampir semua ulama besar kita itu bukan orang Arab. Banyak orang Persia. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang Kurdi. Kurdi itu dari Irak, itu masuk wilayah Irak, sebuah lagi Aceh Kurdi, sebuah provinsi yang berotonomi khusus, atau di Irak dikenal negara federal di Kurdi yang jaraknya hampir 900 km dari Baghdad. Sekitar 870 sekian kilometer. 8700 sekian kilometer. Ke Jakarta saja kita tidak sampai 3000 kilometer. Berapa jauh dari Baghdad ke Kurdi, Kurdistan, provinsi Kurdistan. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Salahuddin Al-Ayyubi juga seorang ulama yang sebenarnya. Mujahid. Juga beliau ahli sejarah. Terkenal di dalam kitab-kitab klasik menjelaskan beliau itu sangat mendetail tentang sejarah masa lalu. Maka biasanya orang paham sejarah ini dia akan lurus. Orang paham sejarah akan berani mengatakan, kalau begini kalian lakukan, begini konsekuensinya. Maka kenapa Al-Quran menjelaskan? Banyak sekali ayat, bahkan 70% Al-Quran itu menjelaskan tentang sejarah. Karena sejarah itu penting sekali. Orang tidak mempelajari, tidak memahami sejarah secara mendetil, maka akan ditipu oleh sejarah. Maka sejarah itu penting dipelajari. Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa lebih kurang 20 tahun. Pada saat itu orang-orang kafir, orang-orang tentara salib, ada dari Inggris, dari Perancis, dari semua wilayah-wilayah Eropa bergabung untuk merebut Baitul Maqdis. Yang akhirnya korban puluhan ribu berjatuhan. Setelah melihat umat Islam tidak semangat lagi dalam berjihad, apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama, melaksanakan kenduri maulid secara besar-besaran. Walaupun sebelum beliau ada maulid, apakah pada zaman Fatimiyah, kemudian pada masa Muzaffar Shah. Muzaffar Shah ini seorang gubernur di Irbil. Irbil itu di Irak juga. Kemudian
mewajibkan semua jamaah haji. Dulu jamaah haji enggak seperti sekarang, 2 bulan, 1 bulan atau paling lama 3 bulan sudah sampai ke daerah. Dulu kan tidak ada pesawat, naik kapal laut yang terbuat dari kayu atau boat, kadang jalur dan sebagainya, bergerak-gerak berangkat tadi. Kadang bertahun-tahun baru pulang. Ada sebagian orang kita, orang Aceh misalnya, belajar agama di sana. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang belajar agama, itu tujuan utama yang sebenarnya naik haji. Kemudian mereka dan waktu lama di sana, dan Salahuddin Al-Ayyubi juga penguasa Masjidil Haramain, penguasa walaupun pusatnya di Mesir, juga beliau penguasa membawahi Makkah Madinah. Beliau perintahkan ke semua jamaah haji ketika pulang ke wilayahnya untuk melaksanakan maulid. Maka seluruh dunia sekarang itu ada maulid dalam berbagai macam cara. Yang terbesar di Aceh. Kalau kita kaitkan zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pemerintahan di Aceh, itu sudah ada negara di Aceh. Kita negara pertama kalau di Banda Aceh terbentuk 1205. Negara Aceh Darussalam, yang sultan pertamanya adalah Merajohan atau Sultan Alaeddin Johan Shah, putra kandung daripada Raja Gayo, orang Linga, Raja Linga. Jadi kita Aceh dengan Gayo satu, hadirin. Jangan dicoba-coba kita dipisahkan. Aceh dengan Gayo satu nenek moyang. Sebelum orang Islam ada di tanah Gayo, banyak masyarakat di sana yang menyembah pohon, menyembah batu-batu besar. Sehingga datang orang Islam yang ada di Pasai, yang asal mereka juga dari Perlak, kemudian mengislamkan orang-orang yang ada di wilayah Takengon, wilayah Aceh Tengah, terutama yang berdomisili di sekitar Laut Tawar. Semua masuk Islam tanpa pertumpahan darah. Dan salah satu anak Raja Linga, Adi Genali namanya, itu Alaeddin Johan Shah atau Merah Johan, belajar agama di sebuah pesantren di Cotkala di Aceh Timur, di pesantren Tunku Muhammad Amin Al-Baghdadi. Dan karena beliau seorang pemimpin pemberani, anak seorang raja, akhirnya dikirim ke Banda Aceh untuk melawan, membela wilayah-wilayah yang sekitar Banda Aceh ini mau dikuasai oleh orang-orang Cina, tentara Cina pada saat itu. Dan alhamdulillah, perang yang terjadi di sekitar negeri kita Banda Aceh ini dimenangkan oleh Merajohan, padahal beliau hanya membawa 300 pasukan, tapi pasukan khusus yang dilatih di pesantren Cotkala yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Amin Al-Baghdadi. Jadi pesantren dulu bukan hanya belajar agama saja. Pesantren dulu di Aceh juga belajar ilmu bela diri. Waktu saya masih kecil dulu, waktu saya masih di pesantren dulu juga, kami malam hari setelah selesai pengajian belajar bela diri. Ya semoga ini dihidupkan kembali budaya ini di daerah-daerah yang ada di Aceh. Juga belajar bagaimana dulu membuat pedang, bagaimana mengendarai kuda, bagaimana memanah, dilatih dulu di pesantren-pesantren di Aceh. Orangnya hampir tidak ada, paling 1-2. Kita harapkan ke depan semua daerah di Aceh belajar kembali kalau mau Aceh ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Karena Aceh ini adalah negeri ibarat seorang wanita cantik, kaya raya, cantik jelita, dan bijih bangsawan. Jadi dilirik oleh dunia sekarang Aceh dari dulu, karena di sini tersimpan begitu banyak sumber daya alam. Apabila kita tidak hati-hati, apabila kita tidak kompak, orang Aceh, tidak tertutup kemungkinan suatu saat negeri kita juga akan dikuasai oleh orang-orang lain, terutama non-muslim. Maka setelah Salahuddin Al-Ayyubi melihat semangat umat Islam, semangat tentara Islam, semangat polisi Islam menurun, beliau memerintahkan pelaksanaan maulid dengan membaca semangat-semangat
apa namanya semangat-semangat Rasulullah melalui berjanji atau melalui syair-syairnya, maka seharusnya kita juga dalam maulid kita di Aceh terutama harus melihat konteks. Misalnya apa yang hari ini sedang masif di Aceh, LGBT, sabu-sabu, korupsi, apalagi narasi-narasi ini yang sebenarnya harus dibangun, harus disampaikan oleh penceramah-penceramah maulid selain menyampaikan tentang kehidupan Rasulullah. Karena di dalam kehidupan Rasulullah, perjalanan hidup Nabi Muhammad, semuanya ada di sana. Dalam bidang apa kita mencontohkan lengkap semangat tempur beliau, bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau berbisnis dan sebagainya. Maka kenapa ada narasi-narasi yang seolah-olah maulid itu tidak ada dalam Islam? Karena ini kekhawatiran bagi mereka, kalau budaya ini, Syiah ini dihidupkan kembali, akan terjadi seperti pada masa Salahuddin Ayyubi mampu merebut Baitul Maqdis. Menyobak lahir hana mungkin. Karena tentara kafir pada saat itu berkoalisi, berkolaborasi dari seluruh Eropa untuk merebut Baitul Maqdis.

tubuh keran selam. Ini cukup berbahaya karena mereka khawatir kalau budaya mau diceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz, oleh Tengku dapat menggugah semangat umat Islam untuk mencontohkan, meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Demikian sudah kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Saat ini kembali bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pagi hari ini masih bersama saya Dimas. Tentu kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya hadirkan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini sampai nanti pukul 6 lebih 30 menit. Kita akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam warta Mukota Alam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Sari berita, Dinas Pangan Aceh sediakan 1.300 kupon dalam RRI Fest. Berikutnya Pemkab Benar Meriah gelar koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026.
1: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada Gerakan Pangan Murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
2: Ya, sangat membantu lah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selama tahun RRI yang ke-81 semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
1: Sumarni, warga Cutlam Kuwah, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
3: Alhamdulillah banyak membantu juga kan, kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras gitu.
1: Kepala LPP RRI Banda Aceh, Mohsin Zain, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM.
4: Indonesia bantu. Teman-teman dari Indonesia bantu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh, Yuni Saputri, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
5: Jadi Bapak Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Karena nggak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus pagi-pagi juga. Jadi tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
1: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Benar Meriah gelar koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPU, dan ABH. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Bupati Benar Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH, serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Benar Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Benar Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra,
7: RRI Takengon melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku ketua tim penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dia juga mengingatkan seluruh kepala puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
9: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan tepatnya di puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
8: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.

0: disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: SLB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan keterampilan dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
2: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
3: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu satu orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni. Nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun tuh sangat rapi.
2: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Kembali dilaporkan rekan Sanusi.
4: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis Intek Perizinan Berusaha atau PIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta tertib laporan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekdakap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. Plt Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap Bimtek ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
5: Biasa terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka sedang ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam mereka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
4: Bimtek ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat memulai aktivitas pagi Anda di pagi hari ini untuk edisi Selasa 8 September 2026. Dan tentu silakan Anda persiapkan segala hal yang Anda butuhkan nanti ke tempat, di tempat pekerjaan Anda. Pendengar, saya masih menghadirkan sebuah lagu pilihan untuk Anda sampai nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Saudara, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish